0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih. Sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah, Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Meja, ini kita cukup dia higienis ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku itu semuanya ya, sambil berdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan khawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Pak, itu bisa jelas cara Pak. Alhamdulillah Pak.
11: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota pertalite di subsidi tidak jebol Pak?
12: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana Pak?
13: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
14: mekanismenya juga. Tapi kalau dari kementerian keuangannya
13: gimana Pak? Pak Bale,
12: dampaknya ke inflasi gimana Pak?
13: Minimal atau bagaimana? Limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
12: Oke. Terus pemerintah
13: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lain apa yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972791.

0: Kita kembali lagi di Jakarta pagi ini. Mendengar saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Setelah tadi kita ikuti bersama Warta Berita Pro 3 RRI. Dan kami juga masih menawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Anda yang menentukan nanti tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama adalah BMKG mengatakan puncak musim kemarau Agustus 2026, sebentar lagi ya. Ini juga diimbau untuk perkuat kesiapan menghadapi dampak El Nino yang ini katanya menyebabkan kemaraunya lebih kering dan juga kemungkinan lebih panjang. Yang kedua tentang harga BBM yang naik ya, ini yang mengejutkan banyak orang sepertinya begitu ya. Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, yakin jumlah pengguna transportasi umum meningkat ini karena harga BBM naik. Yang ketiga, puluhan siswa begal siswa lain di Duren Sawit hingga terluka parah. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 72 7912. Dan Anda yang masih ingin berbagi informasi juga masih kami tunggu ya. Ada Bu Wigati yang ada di Wonosobo. Selamat pagi Bu Wigati. Ini katanya di Wonosobo cuacanya 17 derajat Celcius suhunya, sebagian berawan, musim dingin katanya. Dia yang sudah mencapai 1 derajat, tanaman malam pagi sudah mulsi kena salju tipis katanya. Ini juga sempat mengirimkan gambarnya ya. Ini minggu lalu saya juga habis dari Dieng nih Bu Wigati, kayaknya saya ke Diengnya kecepatan ya. Sebenarnya pengin lihat nih yang salju lagi. Embun-embun beku ya di daun-daun gini, tapi ternyata harusnya minggu-minggu ini tuh baru ke sana ya. Terima kasih untuk Bu Wigati yang ada di Wonosobo. Nanti pilihan temanya akan saya baca ya. Kali ini kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan dulu pendengar untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat bersama dengan Mas Elkana Damanik, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Selamat pagi Mas Elkana, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 11 Juni 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB untuk malam ini. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 untuk besok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga 00 WIB dini hari. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Elkana. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Tiga tema pendengar masih kami tunggu suara Anda. Mana yang menurut Anda paling menarik nanti untuk kita bahas bersama dengan para narasumber. 08 11 79 72 7912. Atau mau telepon juga boleh di 3440696 dan juga di 3441499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Ada Bu Sawurin yang ada di Simpruk. Selamat pagi, Bu. Katanya pilih temanya nomor 3. Terima kasih, salam sehat, penuh semangat katanya. Kemudian juga ada Pak Pandu Jakarta Selatan mengirimkan voice note ya untuk pilihan temanya. Coba kita dengarkan bersama.
3: Sebelumnya saya infokan dulu cuaca pagi ini Kebayoran Lama yang cukup mulai ada titik cerah ya. Tadi sempat berawan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Farid dan juga partner, entah Karoli atau Kaseliana. Saya meyakinkan diri memilih topik nomor 2 tentang kenaikan harga BBM yang dimana bikin Mas Pram PD transportasi umum tuh meningkat. Betul, bisa kemungkinan dampak naikkan harga BBM orang pada beralih ke transportasi umum. Semua ini, KRL, MRT, LRT Jakarta dan Bodebek, terus TJ, terus taksi biasa, taksi online mungkin, bajai juga. Banyak transportasi umum yang ada di DKI Jakarta, termasuk angkot, baik angkot swasta maupun angkot Jaklingko, itu naik drastis. Bahkan ini pendapatan para pemangku usaha transportasi umum, baik TJ, KRL, MRT, LRT Jakarta dan Bodebek, bajai, angkot Jaklingko sama angkot swasta, semuanya yang transportasi umum itu bisa mendadak naik, merangkak naik. Cuannya gede banget, pasti. Happy, pasti. Tapi balik lagi ke masyarakat kita, apakah tetap memindsetkan dengan ayo naik transportasi umum itu lebih baik ya? Banyak rute, apapun itu. Ya, dengan kepedian Mas Pram ini ya, naiknya lumayan sih kalau orang pada beralih ke transportasi umum. Tapi sebagian ada juga yang beralih ke Pertalite. Jujur, saya kan pengguna atau konsumen Pertalite. Masih sangat diuntungkan dengan harga yang tetap stabil itu. Ya, harapan aku tuh adalah satu, jam operasionalnya itu jangan sampai jam 10. Kalau bisa sampai jam 12, kayak disesuaikan dengan KRL juga ya, misalnya MRT, LRT juga apa namanya tuh, disesuaikan dengan jam KRL selesai lah, 24.00 atau jam 00 lah. Bagus itu. Apalagi kalau ada TJ kan ada 24 jam. Jam 00 sampai jam 5 kan ada namanya amari, kan bisa tuh. Kalau bisa amarinya itu ditambah, tidak hanya di sektor utama, sektor 1 sampai 10, sampai 12. Tapi di sektor apa, di koridor 7N, 1Q, nah itu bisa tuh. Yang tertentu saja, apalagi kayak ke Bandara Suta, itu kalau bisa 24 jam. Makasih Mas Farid dan partner Celiana Toroli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pandu Jakarta Selatan ya. Kemudian yang juga sudah mengirimkan WhatsApp-nya ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi, Jakarta Barat. Pilih temanya nomor 2 tentang kenaikan harga BBM ya. Kalau menurut saya kenaikan harga BBM memang akan membuat sebagian masyarakat akan beralih ke Transum. Tapi syaratnya layanan harus semakin nyaman ya, aman dan juga tepat waktu biar masyarakat bisa benar-benar tertarik meninggalkan kendaraan pribadi. Kemudian ada juga Pak Budi yang ada di Jakarta Pusat. Selamat pagi. Pilih temanya nomor 1 ya, tentang kemarau. Informasi BMKG harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Persiapan menghadapi musim kemarau dan dampak El Nino perlu dilakukan sejak sekarang biar tidak terjadi krisis air bersih di beberapa wilayah. Setuju sekali saya. Kemudian juga ada siapa ini? Bu Dewi, selamat pagi Jakarta Timur. Pilih temanya nomor 3. Saya perhatiin dengan kejadian tersebut, anak-anak seharusnya fokus belajar, bukan terlibat aksi kekerasan. Pendampingan psikologis dan pendidikan karakter perlu untuk diperkuat. Kemudian Bu Siti, halo Bu Siti, Jakarta Utara. Ini pilih temanya juga tentang kemarau. Kemarau panjang biasanya membuat pasokan air berkurang. Warga juga perlu mulai menghemat penggunaan air biar tidak menunggu langkah dari pemerintah saja. Oke, baik. Yang lain pendengar, masih kami tunggu pilihan Anda di 08 11 79 72 9 12. Mana yang menurut Anda paling menarik, nanti untuk kita bahas, kita dalami bersama dengan para narasumber. Mata.

0: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja Bu.
0: Iya ya Bu, kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Mungkin ada di antara Anda yang sudah sampai di tempat Anda beraktivitas, selamat memulai aktivitas Anda di tempat aktivitas Anda ya, yang ada di kantor, atau mungkin buat Anda yang lagi kerja dari manapun, work from anywhere gitu. Semoga juga lancar semuanya ya. Kami masih menunggu gabungan Anda pendengar untuk memilih tema, satu dari tiga tema yang kami tawarkan. Yang pertama adalah tentang puncak musim kemarau. BMKG mengatakan puncak musim kemarau Agustus 2026 dan masyarakat diimbau untuk persiapan kesiapan menghadapi dampak El Nino. Kemudian yang kedua, harga BBM naik. Gubernur Jakarta Pramono Anung yakin jumlah pengguna transportasi umum meningkat. Dan yang ketiga, puluhan siswa begal siswa lain di Duren Sawit hingga terluka parah. Bu Wigati yang ada di Wonosobo, selamat pagi. Pilih temanya nomor satu, katanya puncak musim kemarau tahun 2026. Terima kasih untuk Bu Wigati ya. Kemudian ada lagi Mas Fajar, Jakarta Selatan. Pilih temanya tentang kenaikan BBM. Pasti berdampak pada pengeluaran masyarakat. Kalau saya setuju transportasi umum jadi solusi, tapi integrasi antar moda dan tarifnya yang terjangkau harus terus diperbaiki. Kayaknya kalau transportasi umum di Jakarta itu masih terjangkau ya, naik KRL ya, kemudian naik Transjakarta. Apalagi Transjakarta tuh kalau nggak salah ya, sampai dari pagi sampai jam 7 itu kan masih Rp2.000 ya, kayak zaman dulu tuh waktu saya ngantor di Ratu Plaza tuh ya, saya berangkat dari Setiabudi itu kalau saya berangkatnya sebelum jam 7 tuh ngetapnya ya, itu masih Rp2.000 begitu. Tapi kalau udah di atas jam 7 udah Rp3.500 juga menurut saya masih sangat terjangkau sekali ya. Kemudian juga ada siapa lagi ini, Pak Rudi, selamat pagi, yang ada di Palmera. Ini juga pilih temanya tentang kenaikan BBM. Prediksi meningkatnya pengguna transportasi umum cukup masuk akal menurut saya, tapi kondisi halte, stasiun, dan armada juga harus mampu menampung lonjakan penumpang biar nggak semakin padat. Oh iya betul, apalagi KRL ya, kalau lagi di rush hour atau jam-jam sibuk, luar biasa itu. Kemudian ada Mbak Nina, Jakarta Timur, selamat pagi. Pilih temanya nomor 3 tentang begal pelajar. Fenomena kekerasan antar pelajar makin mengkhawatirkan. Hukuman tegas penting, tapi pembinaan dan edukasi juga harus diberikan biar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kemudian ada juga Pak Hendra, Pasar Minggu. Pilih temanya nomor 1. El Nino bisa mempengaruhi sektor pangan dan harga kebutuhan pokok. Pemerintah perlu mengantisipasi agar inflasi tetap terkendali. Kemudian ada juga Siapa ini? Sebentar, sebentar, sebentar. Oke. Pak Doni yang ada di Cakung. Pilih temanya nomor 2, kenaikan harga BBM tentu memberatkan sebagian masyarakat. Kalau harapan saya, ada peningkatan kualitas transportasi publik biar perpindahan pengguna bisa berjalan dengan efektif, katanya. Kemudian tadi masih ada lagi Mbak Vina. Halo Mbak Vina, ini di Cililitan. Saya setuju pengguna transportasi umum kemungkinan meningkat setelah harga BBM naik, tapi pemerintah juga perlu memastikan tarif transportasi umum tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah ini dari tadi banyak yang bilang, tapi tarifnya jangan sampai memberatkan gitu ya, tapi tarifnya harus tetap terjangkau gitu kayaknya kalau untuk transportasi umum. Selain tadi ya, layanannya juga harus diperbaiki lagi. Apakah tema ini yang nanti akan kita bahas? Pendengar, nanti akan kami rekap ya untuk suara-suara Anda yang masuk dalam polling tema pagi hari ini. Dan nanti kita akan mulai membahas sekitar jam 8 pagi bersama dengan para narasumber tema pilihan Anda di Jakarta pagi ini.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi saudara pendengar, inilah Kilas Berita pukul 8 pagi bersama saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, tim nasional atau timnas Indonesia naik 4 peringkat ke posisi 118 dunia dalam ranking FIFA terbaru. Kenaikan ini diraih setelah tim Garuda menang 3-0 atas Oman dan 1-0 atas Mozambik pada laga FIFA Matchday bulan ini. Tambahan 12,25 poin membuat posisi Indonesia semakin baik di peringkat dunia. Pelatih timnas Indonesia John Herdman berharap tren positif ini dapat berlanjut pada agenda pertandingan berikutnya. Setelah ini, tim Garuda akan menghadapi ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 pada akhir Juli nanti. Sementara itu, pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon atau JAKIM 2026 pada tanggal 13 dan 14 Juni atau hari Sabtu dan Minggu akhir pekan ini. Pengaturan dilakukan di sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan lomba, termasuk kawasan Gelora Bung Karno, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, hingga Gatot Subroto. Disub mengimbau masyarakat menyesuaikan waktu perjalanan dan menggunakan rute alternatif dan mengajak peserta juga warga memanfaatkan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Demikian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta, mendengarkan di 91.2 FM ataupun juga mendengarkan kami streaming di aplikasi RRI Digital ya. Anda yang belum punya aplikasi kami RRI Digital, silakan bisa Anda download, ada di Play Store dan juga di App Store untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih ya. Yang masih memilih tema pagi hari ini ada Pak Sutama, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 2. Semoga perekonomian Indonesia baik. Gaji pada naik, UMR naik katanya. UMR bukannya udah naik ya kemarin ya? UMP gitu. Kemudian ada juga Bu Iren yang ada di Tangerang. Ini pilih temanya nomor 1, puncak musim kemarau. Kemudian Bu Tari yang ada di Banten, selamat pagi. Ini juga pilih temanya nomor 1. Semoga El Nino tahun ini Indonesia nggak banyak penyakit menular dan nggak ada pengaruh buruk dengan iklim katanya. Baik, terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya. Kemudian juga ada Pak Jamal, selamat pagi Pak Jamal yang ada di Jakarta Timur. Ini juga pilih temanya nomor 2 tentang harga BBM naik. Gubernur yakin jumlah pengguna transportasi umum meningkat, semoga nggak ada kenaikan lagi katanya. Kemudian juga ada lagi Pak Yoga yang ada di Kalibata. Ini juga pilih temanya nomor 2, semoga transportasi umum Jakarta semakin layak, kemudian juga harganya tidak naik juga katanya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah milih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Dan setelah kami rekap ya, untuk suara-suara Anda yang masuk dalam polling pagi ini, baik itu yang melalui WhatsApp maupun melalui Instagram, dan ternyata yang paling banyak dipilih adalah tema nomor 2 tentang harga BBM naik. Gubernur Jakarta Pramono Anung yakin jumlah pengguna transportasi umum meningkat ya. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo optimis pengguna transportasi umum tetap meningkat walaupun dilakukan penyesuaian tarif tarif Jabodetabek, terlebih di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM saat ini. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga semakin besar. Itu dikatakan oleh Pak Pramono di Menteng hari Rabu kemarin. Dan beliau pun juga berkomitmen sungguh-sungguh untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum. Bahkan menurutnya, saat ini konektivitas transportasi umum di Jakarta sudah mencapai 93%. Jadi walaupun pengguna transportasi umum masih di bawah 30%, Pak Pram ini yakin kalau jumlah tersebut bisa meningkat. Apalagi 15 golongan itu kan sudah digratiskan begitu, sehingga dengan demikian di Jakarta ini hal yang berkaitan dengan transportasi umum sudah sangat baik. Pilihannya juga banyak, apakah itu MRT, apakah LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, Jaklingko dan sebagainya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar dengan kenaikan harga BBM saat ini, apakah kemudian akhirnya semakin mendorong atau menguatkan tekad Anda begitu untuk beralih ke transportasi umum yang ada di Jakarta? Boleh silakan Anda sampaikan komentar Anda di 08 11 79 727 912. Nanti juga kami akan menghadirkan narasumber-narasumber kami untuk membahas terkait dengan hal ini di Jakarta pagi ini.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah kerap di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
4: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, dan bahasan kita sesuai dengan tema yang paling banyak Anda pilih. Ini adalah terkait dengan harga BBM naik. Gubernur Pramono yakin jumlah pengguna transportasi umum meningkat. Anda punya komentar apa terkait dengan hal ini, pendengar? Sampaikan komentar Anda di 08 11 79 77 912. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami yang pertama. Ada Bang Johan Immanuel, Tim Advokasi Transportasi Publik. Selamat pagi, Bang Johan.
5: Selamat pagi, Mas Farid.
4: Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bang?
5: Pendengar RRI.
4: Sehat ya?
5: Sehat.
4: Sehat, sehat. Baik.
5: Sehat selalu juga Mas Farid dan
4: Tim. Amin, amin, amin. Baik. Bang Johan, ini kalau Bang Johan sendiri melihat bagaimana ini terkait dengan kalau Pak Pramono ya, Gubernur Jakarta kan yakin nih katanya dengan kenaikan harga BBM ini akan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Apakah memang tren seperti ini biasanya memang terjadi atau bagaimana dalam pandangan Bang Johan?
5: Baik, Mas Farid ya. Ini isu untuk kenaikan tarif Transjakarta ini kan pernah kita dengar bersama ya di Oktober 2025 ya. Kemudian sekarang ada trigger mungkin ya, trigger dari pemerintah Provinsi DKI karena ada kenaikan BBM ya di beberapa jenis. Itu memicu pemerintah provinsi untuk membuat slogan baru bahwa dengan kenaikan ini akan beralih ke transportasi umum. Padahal tidak seperti itu ya yang ada di masyarakat.
4: Justru
5: pembelian kendaraan pun masih termasuk semakin meningkat ya meskipun BBM naik ya. Kita lihat sekarang sudah banyak yang masyarakat menggunakan kendaraan listrik kan seperti ya. Justru kenaikan BBM itu justru memicu masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Ini tidak ada hubungannya sebetulnya dengan Transjakarta ya atau kenaikan tarif dari transportasi umum. Ini sangat disayangkan ya mengenai rencana kenaikan ini. Lagi-lagi dari Oktober itu kami sudah menyampaikan ya ke semua halayak umum apa dasar surveinya kan untuk kenaikan ini. Kan dari situ kita bisa pertanyakan apakah sudah melakukan transparansi untuk dasar kenaikan tarif ini. Kalau memang belum ada transparansi tentu ya harus melibatkan masyarakat secara luas, jangan cuma beberapa kalangan ya kan dilibatkan. Cobalah di survei dulu lah masyarakat ini, setuju nggak mereka kan dengan kenaikan tarif Transjakarta atau Transjabodetabek ini kan? Jangan sampai slogan ayo naik transportasi umum ini cuma slogan belaka kan? Bisa diimplementasikan di dalam kehidupan nyata, begitu Mas Farid.
4: Oke. Nah, kalau terkait dengan kenaikan rencana kenaikan tarif Transjakarta atau mungkin Transjabodetabek itu kan karena katanya subsidinya yang membengkak, apalagi kalau untuk Transjabodetabek. Gimana tuh dengan alasan itu?
5: Iya. Jadi lagi-lagi ya, untuk menilai ataupun untuk mengkaji suatu kebijakan kepada masyarakat umum, kita tidak bisa melihat dari satu sisi. Nah, itu sangat jelas itu aspek politik ya. Aspek politik artinya ya kan dengan dengan subsidi menumpuk, maka mau tidak mau itu harus dilakukan kenaikan tarif. Nah, ini untuk kenaikan tarif itu kan berdampak ke khalayak umum ya, atau masyarakat banyak. Itu tidak hanya aspek politik yang harus dikaji. Kaji juga lah aspek filosofisnya, ya kan? Aspek konstitusionalnya, ya kan? Aspek hukumnya. Itu harus dikaji semua, ya kan? Nah, pemerintah Provinsi DKI ini harus melihat lah contoh-contoh ya, banyak penolakan kenaikan apa? Contoh kenaikan tarif BPJS kesehatan, banyak penolakan. Contoh untuk kenaikan TAPERA, banyak penolakan. Nah, ini tentu nanti akan menjadi penolakan apabila kenaikan transportasi umum ataupun Transjakarta ini atau Transjabodetabek ini akan dinaikkan dengan alasan tadi subsidi ya, itu alasan aspek politik. Kan alasan yang aspek dari sisi masyarakat, kan aspek filosofisnya apa? Aspek sosiologisnya apa? Kan aspek konstitusionalnya apa? Ini tidak ada kajian di situ, Mas Farid ya.
4: Okay.
5: Ini sangat disayangkan ya. Kalau kita merujuk ke ahli hukum ya, memiliki doktrin ya, dia menyatakan ya Stuart Mills ya, Jeremy Bentham itu, hukum itu harus berpihak ya kepada masyarakat yang lemah ya. Ya, jadi cobalah ini pemerintah Provinsi DKI jangan hanya melihat dari sisi aspek politik. Lihatlah sisi aspek lainnya ya, aspek sosiologis, konstitusional, aspek hukum ya, bahkan aspek filosofisnya juga harus dikaji. Sebelum nanti menaikkan ini ataupun sebelum rencana kenaikan apakah sudah tepat ya. Kalau kami sih terus terang kami menolak kenaikan ini, dan kami akan mempersiapkan langkah-langkah konkret ya, konkret apabila tetap direalisasi kenaikan ini.
4: Oke, baik. Walaupun ini juga beberapa hari yang lalu kami sempat berbincang juga dengan staf ahli komunikasi ya, gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta yang mengatakan tidak dalam atur dekat ini begitu ya. Tapi kemudian juga disebutkan bahwa tarif Transjakarta itu kan dari 2005 tuh belum pernah naik. Gimana tuh, Bang?
5: Iya, jadi lagi-lagi sebetulnya kalau bicara sisi aspek politik seperti itu ya jawabannya. Tapi aspek politik ini tidak boleh bertentangan juga dengan aspek filosofis, konstitusional, sosiologis ya. Nah, kalau dari sisi sosiologis ya, kita bisa lihat apakah kondisi ekonomi sekarang ini sudah menentu atau sudah stabil.
4: Okay.
5: Jawabannya tidak ya. Kita ketahui bersama ya, saat ini juga untuk tingkat nilai tukar rupiah kepada dolar itu kan sangat tinggi ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Bahkan naik terus lah ya, seperti ya. Nah, kemudian sangat dipertanyakan kalaupun nanti dikeluarkan ya dalam bentuk peraturan gubernur. Ya tentu itu peraturan gubernur itu apakah sudah melihat ya masyarakat yang tidak mampu kan gitu kan. Terus apakah ini memberikan kemanfaatan juga kenaikan tersebut ya.
4: Okay.
5: Kan? Nah, kan contoh nih misalkan saat ini yang tarif saat ini kan 3.500. Kalau kami para pengguna ya itu dari katakanlah dari Mampang ya, halte Mampang ke Wali Kota Jakarta Timur itu bisa cuma dengan satu tarif.
4: Okay.
5: Mas Farid ya. Itu sangat jelas bahwa transportasi umum atau Transjakarta ini sangat memberikan keuntungan ya bagi warga Jakarta ataupun masyarakat pengguna Transjakarta. Jadi kalau cuma aspek politik yang dikedepankan sangat disayangkan, dan kami sebagai tim advokasi transportasi publik menolak rencana kenaikan tersebut dan akan melakukan langkah konkret. Apabila nanti diterapkan atau diimplementasikan dalam bentuk peraturan gubernur, kami akan melakukan uji materi kepada Mahkamah Agung. Begitu sih, Mas Farid.
4: Oke. Okay. Nah, ini kalau tadi berbicara tentang untuk masyarakat yang tidak mampu, bukannya sekarang ini ada fasilitas gratis ya atau 0 rupiah untuk masyarakat yang tidak mampu, termasuk juga ke dalam 15 golongan yang bisa mendapatkan fasilitas ini, Bang Johan?
5: Ya, betul. Itu bicara memang 15 golongan ya, Mas Farid. pertanyaannya apakah 15 golongan ini dengan secara otomatis, ya kan, secara otomatis itu terdata. Prakteknya tidak seperti itu ya, prakteknya justru masyarakat yang harus mendaftarkan diri. Kan? Pertanyaannya, apakah yang mendaftarkan diri diseleksi secara ketat? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Kami tidak yakin bahwa yang mendaftarkan diri itu diseleksi secara ketat. Ya? Justru dengan menerapkan 15 golongan ini, justru pertanyaannya yang lain bagaimana kan begitu? Ini kan bicara transportasi publik, bicara publik ada keseluruhan, bukan beberapa golongan ya kan, ataupun dikotak-kotakan golongan ini bisa, golongan ini tidak bisa. Ini kan bicara transportasi publik, ini bicara keseluruhan, bukan bicara beberapa golongan seperti itu sih Mas Farid. Jadi sebetulnya 15 golongan itu baik, tapi untuk keseluruhan masyarakat atau warga yang pengguna Transjakarta itu patut ditinjau kembali ya. Apa harus dikotak-kotakan seperti itu? Begitu sih Mas Farid.
4: Oh, jadi maksudnya mau ada penambahan lagi atau gimana, Bang Johan?
5: Justru harus ada penerapan secara keseluruhan. Kalau memang ingin digarisbawahi, ingin digratiskan, ya digratiskan untuk semuanya kan begitu ya Mas Farid, bukan hanya beberapa golongan kan seperti itu.
4: Apakah memungkinkan itu, Bang Johan, kalau misalnya digratiskan semuanya? Jadi ya, berat itulah, sekali loh ini.
5: Ya, itulah tanggung jawab pemerintah provinsi DKI Jakarta ya untuk memikirkan ya kan, bagaimana solusinya ya kan. Apakah solusinya dengan kenaikan tarif tadi sudah memberikan solusi? Pertanyaannya apakah dengan kenaikan tarif akan ini akan menyelesaikan masalah di Jakarta? Apa masalahnya yang paling utama? Masalah kemacetan kan tentu seperti itu ya. Harapannya kan dengan orang naik transportasi umum kan kemacetan itu kan berkurang, faktanya tidak ya. Ya kan seperti itu Mas Farid.
4: Nah, jadi kalau balik lagi ke tema bahasan kita di awal tadi ya, terkait dengan kenaikan harga BBM yang kemudian akhirnya kalau menurut Pak Gubernur ini bisa mendorong orang untuk beralih ke transportasi umum begitu ya. Kalau menurut Bang Johan nggak seperti itu ya?
5: Iya, rasa-rasanya sih itu hanya pendapat pribadi ya dari Pak Gubernur kita ya. Pertanyaannya apakah Pak Gubernur sendiri ingin beralih ke transportasi umum kan seperti itu, Mas Farid ya, dengan kenaikan harga BBM. Kalau memang Pak Gubernur sendiri bisa memberikan contoh seperti itu, ya tentu ya warga Jakarta ya akan bisa ini ya mengikuti teladan baik dari Pak Gubernur apabila memang dengan integritasnya menyampaikan akan beralih ke transportasi umum dengan kenaikan harga BBM, ya silakan Pak Gubernur juga untuk ini juga yang memberikan menunjukkan teladannya atau empatinya untuk melakukan hal yang dia katakan sebagai integritas gitu sih.
4: Oke. Baik. Terima kasih Bang Johan untuk obrolannya pagi hari ini. Lain waktu kita ngobrol lagi Bang Johan ya.
5: Iya, terima kasih Mas Farid.
4: Terima kasih, selamat pagi. Demikian pendengar, ada Bang Johan Emmanuel, tim advokasi transportasi publik di Jakarta pagi ini. Anda yang mungkin juga sudah merasakan ya dampak dari kenaikan harga BBM, apakah kemudian Anda mulai akan melirik ke transportasi umum ya? Kalau biasanya mungkin Anda masih menggunakan kendaraan pribadi begitu. Boleh silakan Anda sampaikan komentar Anda, cerita Anda, 08 11 79 77 912, masih di Jakarta pagi ini.

0: lagi. Buat apa nak sekolah setinggi itu? Perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali pendengar bahasan kita pagi hari ini. Ini terkait dengan Gubernur Jakarta yang bilang bahwa harga BBM naik, yakin jumlah pengguna transportasi umum ini akan meningkat ya. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah ini memang akan berbanding lurus atau bagaimana? Kalau tadi kata narasumber kami yang pertama sih nggak begitu ya, katanya begitu. Yang jelas pendengar, kalau untuk BBM seperti yang kita tahu bahwa sudah naik yang baru-baru ini yang kemudian akhirnya ramai di media sosial. Dan kalau untuk hubungannya dengan kenaikan pengguna TransJakarta, apakah Anda juga merasa seperti itu atau bagaimana? Karena biasanya kalau di awal-awal memang biasanya banyak yang banyak yang protes atau mungkin banyak yang speak up begitu ya, tapi kemudian akhirnya ya udah gitu dijalanin aja walaupun harganya naik tetap aja begitu kan ya. Atau mungkin ada di antara Anda yang hari ini menggunakan transportasi umum sudah melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan begitu dari jumlah pengguna transportasi umum ya. Kalau KRL sih emang tiap hari juga padat gitu ya. Tapi kalau untuk TransJakarta bagaimana nih? Apakah di jam-jam sibuk ini juga ada peningkatan begitu para pengguna TransJakarta yang kemudian akhirnya

warga masyarakat maksud kami, yang kemudian akhirnya menggunakan moda transportasi TransJakarta, atau bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan komentar atau pendapat Anda atau cerita Anda di 0811 7972 7912, sambil kita menantikan nanti akan ada narasumber berikutnya yang juga akan membahas tentang hal ini.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
1: Perlengkapan darurat?
2: Iya. Perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
1: Gitu. Oh, begitu, Pak.
2: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

sebelum ada Transjakarta tuh tahun 97. Kita masih membahas terkait dengan pernyataan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang yakin nih jumlah pengguna transportasi umum meningkat setelah harga BBM naik. Kalau kita lihat dari data historis pada kali ya, beberapa tahun yang lalu ketika ada kenaikan harga BBM, ini memang ada korelasi antara kenaikan harga BBM dengan peningkatan jumlah pengguna transportasi umum. Jadi berdasarkan riwayat beberapa kali penyesuaian harga BBM, terutama waktu kenaikan signifikan pada September 2022, ini ada indikasi bahwa jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta memang mengalami peningkatan. Tapi kenaikan tersebut juga nggak semata-mata disebabkan oleh harga BBM, ya, melainkan juga didukung oleh perbaikan layanan dan juga penambahan rute transportasi publik. Data yang paling jelas ini terlihat pada Transjakarta. Setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 3 September tahun 2022, Transjakarta mencatat kenaikan jumlah pelanggan sekitar 10% dalam kurun waktu sebulan. Jumlah penumpang harian yang sebelumnya sekitar 707.000 pada 6 Agustus itu meningkat 784.000 pada September, lalu mencapai 792.000 penumpang pada 28 September itu ketika setelah kenaikan harga BBM di bulan September tahun 2022. Kemudian MRT ini juga katanya mengalami tren yang serupa. Data MRT menunjukkan data rata-rata penumpang harian itu meningkat 3,8% setelah kenaikan BBM. Pada hari kerja kenaikannya bahkan mencapai 8,5% dibandingkan dengan periode sebelum harga BBM naik. Walaupun demikian, sejumlah operator transportasi dan pengamat pada saat itu juga menilai bahwa kenaikan penumpang itu nggak bisa dikaitkan 100% dengan kenaikan harga BBM. Karena ada faktor lain ya, seperti pembukaan rute baru, kemudian juga penambahan armada, integrasi layanan Jaklingko, serta juga pemulihan mobilitas pasca pandemi yang juga ikut mendorong peningkatan jumlah pengguna transportasi umum. Begitu pendengar. Kalau Anda sendiri gimana nih, yang dari kemarin juga mungkin masih menggunakan kendaraan umum ya setelah ada kenaikan harga BBM, ini gimana nih, apakah Anda mulai melirik kayaknya besok pakai TJ deh gitu, atau mungkin besok pakai MRT deh, atau bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan komentar Anda. Kita masih akan bahas ya, kita masih punya sedikit waktu untuk membahas terkait dengan hal ini di Jakarta pagi ini.

0: ke Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
2: Masih di Jakarta pagi ini, mendengar saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp, pesan WhatsApp ya di 0811 7977912. Pak Rudi, Jakarta, katanya, kalau menurut saya kurang setuju ya kalau kenaikan harga BBM langsung dianggap akan membuat banyak orang kemudian beralih ke transportasi umum. Bagi sebagian pekerja yang mobilitasnya tinggi, kendaraan pribadi masih menjadi kebutuhan walaupun biaya BBM naik, katanya. Iya juga sih. Kemudian ada juga, kalau menurut Mbak Lina, menurut saya nggak semua orang bisa langsung beralih ke transportasi umum ya. Masih ada wilayah yang akses angkutan publiknya terbatas, sehingga kendaraan pribadi tetap menjadi pilihan utama. Kalau katanya Pak Hendra, kenaikan harga BBM memang bisa mendorong masyarakat naik transportasi umum, tapi jangan sampai armadanya tidak mampu menampung lonjakan penumpang, jadi malah membuat perjalanan jadi kurang nyaman, katanya. Berikutnya juga ada Mbak Yuni. Halo Mbak Yuni, Jakarta Selatan. Kalau saya, harapannya adalah pemerintah tidak hanya mengandalkan kenaikan jumlah penumpang, tapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan di halte maupun stasiun, agar masyarakat semakin percaya menggunakan transportasi umum ini ya. Salah satu PR-nya adalah transportasi umum itu kan, kalau beberapa hari yang lalu sempat ngobrol juga sama teman dari Baso Events Club ya, katanya headway-nya kalau untuk Transjakarta yang sampai sekarang ini pun juga masih menjadi perhatian atau masih menjadi PR ya, ada ruas atau koridor-koridor tertentu yang mungkin waktu tunggu armadanya tuh lama gitu kan ya. Harapannya sih kalau memang ingin ada kenaikan jumlah pengguna transportasi umum ya diperbaiki semuanya tuh layanannya. Tapi kalau menurut saya layanan Transjakarta sekarang ini sudah oke sih, walaupun saya juga belum menaiki koridor-koridor yang lain ya. Kalau saya andalannya paling koridor satu doang sih, dari Blok M ke kota gitu ya, atau mungkin koridor 1A ya, yang sampai ke Balai Kota. Tapi waktu itu juga sempat pernah naik yang ke Peak, itu pun juga menurut saya sudah nyaman, dan kemudian juga harganya masih terjangkau sekali begitu ya. Terima kasih pendengar untuk ini sudah memberikan komentar atau cerita Anda. Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti.
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977912.
3: Jakarta Pagi Ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kita lanjut lagi yuk, kita lanjut lagi Jakarta Pagi Ini. Kali ini kami hadirkan cek fakta untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial, apakah itu benar atau enggak begitu ya. Salah satunya pendengar, ada hoax yang beredar. Ini tentang katanya ada uang pecahan baru, gambarnya adalah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada unggahan di media sosial yang mengklaim ada uang baru nominalnya adalah Rp18.000, gambarnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan ini beredar pada tanggal 6 Juni yang lalu. Faktanya pendengar, klaim ini adalah nggak benar ya, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebutkan kalau Bank Indonesia sudah mengeluarkan uang pecahan baru nominalnya Rp18.000. Head of Corporate Sekretari Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Adi Sunardi, ini juga menjelaskan kalau unggahan tersebut merupakan hoax dan hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut yang gambarnya adalah Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai dengan penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Jadi klaim yang menyebutkan katanya ada uang pecahan baru ya, Rp18.000, gambarnya Presiden Prabowo sama Wapres Gibran, itu adalah hoax. Hati-hati pendengar, jangan langsung percaya dengan apa yang Anda lihat ya. Anda bisa mengecek kebenarannya dengan menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta. Informasi tadi kami baca dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan ya. Jam segini kayaknya sudah mulai ini ya, sudah mulai sibuk yang ada di kantor. Kemudian Anda yang ada di rumah pun juga mungkin sudah tadi sudah mendapatkan ini bahan-bahan makanan begitu dari tukang sayur ya. Pesanan-pesanan Anda apakah ada semuanya? Karena kalau zaman sekarang kayaknya banyak sistemnya, kalau belanja ke tukang sayur tuh udah kita pesan duluan ya. Kalau misalnya bukan hari sebelumnya, mungkin dari tadi malam hari begitu sudah punya nomor WhatsApp-nya, besok saya pesennya ini semuanya gitu ya. Jadi kayaknya pas begitu datang langsung diambil, udah tuh langsung balik ya. Jadi nggak ada waktu buat ngerumpi di tukang sayur gitu. Pendengar, ini beberapa hari ke depan, tepatnya adalah tanggal 13 Juni nanti, Monas sampai dengan Bundaran HI akan gelap ya, karena akan dipadamkan listriknya di sana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memadamkan lampu selama 1 jam pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 mulai pukul 20.30 sampai dengan 21.30. Ini dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup. Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan kegiatan ini merupakan ajakan untuk menghemat energi sekaligus juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Hemat energi dan kurangi emisi, padamkan lampu 60 menit dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Itu dikatakan oleh Pak Dudi dalam keterangan resminya ya. Dan Pak Dudi juga bilang kalau pemadaman akan dilakukan di 5 wilayah Jakarta. Kegiatan ini menyasar gedung-gedung pemerintah, kemudian juga kantor Pemprov DKI Jakarta, serta juga sejumlah bangunan swasta seperti mal, hotel, restoran, dan apartemen. Kalau mall listriknya dimatiin gimana ya? Tapi sejumlah tempat yang berhubungan dengan layanan kesehatan dikecualikan agar tetap beroperasi seperti biasanya. Sejumlah ruas jalan itu pun juga katanya akan gelap selama 1 jam ya. Di antaranya adalah kalau untuk di pusat, itu di Jalan Sudirman dari Duku Atas sampai dengan Gedung Sampurna Strategik, kemudian Jalan Ahmad Tamrin dari kawasan Medan Merdeka termasuk depan Istana Presiden, kemudian Jalan Gerbang Pemuda sampai dengan Asia Afrika, serta area Balai Kota dan kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kalau di utara, itu ada di Yosudarso, kemudian Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Utara, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kalau di barat, ini Darmogot, kemudian Kemanggisan Raya, depan Wali Kota Jakbar ya, serta juga Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kalau selatan, di Prapancaraya, kemudian di Gerbang Pemuda sampai Asia Afrika, Jalan Sudirman, depan Sampurna Strategik sampai Patung Kuda, kemudian di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan dan Jalan Rasuna Said. Nggak hanya jalan dan gedung, sejumlah ikon kota Jakarta ini juga akan dipadamkan sementara. Di antaranya adalah Monas, kemudian Bundaran HI, Gedung Balai Kota Jakarta, Patung Arjuna Wijaya, Patung Pemuda, serta Patung Pahlawan dan Patung Jenderal Sudirman. Disebutkan oleh Pak Dudi bahwa pada kegiatan serupa pada peringatan Hari Bumi tanggal 25 April 2025 yang lalu, Pemprov DKI Jakarta berhasil menghemat konsumsi listrik sebesar 96,91 MW per hour. Selain itu, penghematan ekonomi juga tercatat lebih dari 140 juta rupiah. Anda yang mungkin ingin berpartisipasi, nanti rumahnya akan dipadamkan juga listriknya 1 jam ya, tanggal 13 Juni. Boleh juga silakan Anda berpartisipasi.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
4: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

Ada yang ikutan nyanyi gak sama Pasha Ungu ya ketika dengerin lagu ini? Karena lagunya sangat singelong sekali, udah gitu juga melodinya enak ya buat kita ikutan goyang-goyang gitu. Jadi kalau Anda yang sekarang ini mungkin tadi lagi beres-beres di rumah gitu ya, paling enggak palanya goyang-goyang dikit lah ya dengerin lagunya Ungu yang tadi. Kita masih ada di Jakarta pagi ini pendengar. Untuk Anda yang ada di Jakarta nih, yang memang salah satu hobinya adalah belanja gitu, ada kabar gembira. Kalau mulai hari Rabu kemarin tanggal 10 Juni itu sudah dimulai Festival Jakarta Great Sale 2026. Ini melibatkan 104 pusat perbelanjaan dan juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ajang belanja tahunan ini targetnya, ini katanya mampu mencatat transaksi hingga 16 triliun rupiah. Sekda DKI Jakarta, Pak Uswanto, ini bilang kalau FJGS atau Festival Jakarta Great Sale 2026, ini jadi salah satu upaya ya, untuk mendorong aktivitas ekonomi dan juga meningkatkan daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini. FJGS ini melibatkan para pengusaha atau para pengelola mall, dengan melibatkan mall yang ada di Jakarta, kurang lebih ada sekitar 104 mall dan juga UMKM yang ada di Jakarta untuk meningkatkan roda ekonomi. Dan menurutnya dukungan pemerintah melalui berbagai insentif ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak ya masyarakat untuk berbelanja selama festival ini berlangsung. Dan gak cuma melibatkan pusat perbelanjaan besar, FJGS 2026 ini juga menggandeng UMKM sebagai bagian dari penggerak ekonomi lokal. US bilang kalau sejumlah mall itu sudah bekerja sama dengan UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan selama festival berlangsung. Dengan adanya kolaborasi antara mall dengan para pelaku ekonomi, mudah-mudahan mall bisa menjadi orang tua dalam tanda kutip ya, yang membantu menggerakkan roda perekonomian di lingkungan sekitarnya. Jadi masing-masing mall yang ada ini sudah kerjasama katanya dengan UMKM sebagai para pelaku ekonomi lokal, mudah-mudahan bisa membantu menggerakkan roda perekonomian. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPK UKM DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rante Alo, ini meminta pengelola pusat perbelanjaan untuk memberikan ruang yang strategis untuk produk-produk UMKM. Dan dia memastikan kalau produk UMKM yang dipastikan di pusat perbelanjaan itu sudah melalui proses kurasi ya, jadi mampu bersaing dengan produk lainnya. Dan pihaknya juga sudah intens katanya berkomunikasi dengan APPBI untuk melakukan kurasi-kurasi produk sehingga produk UMKM itu nggak malu-maluin katanya dan bisa disejajarkan dengan produk yang ada di mall. Selain itu juga Bu Ratu mendorong pusat perbelanjaan memanfaatkan momentum menguatnya dolar Amerika Serikat dengan membidik wisatawan asing yang datang ke Jakarta. Kalau Anda sendiri biasanya memang ini ya, borong-borong atau mungkin belanja-belanja waktu periode Jakarta Great Sale atau gimana? Karena kan ini diskonnya lumayan tuh katanya untuk pusat-pusat perbelanjaan. Coba mungkin nanti sore ya, pas waktu pulang kerja atau mungkin kapan nanti ya, karena kan ini masih lama gitu. Weekend mungkin Anda mau cari-cari apa gitu ya. Belanja-belanja mumpung harganya lagi ada promo begitu. Anda masih akan terus kami temani dengan informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu enak seperti yang satu ini. Dari tahun 94, sekarang kami hadirkan Madonna dengan Say Kebau untuk Anda.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri. Pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat.

0: namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
9: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

Jakarta pagi ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan di 91.5 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Anda yang belum punya aplikasi kami RRI Digital, silakan bisa Anda download ya, ada di Play Store dan juga di App Store, untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih. Jam 9 sekarang ini lewat 44 menit waktu di Studio Pro 1. Semoga juga lancar-lancar ya semua kegiatan-kegiatan Anda di awal hari Kamis ini pendengar. Untuk Anda yang menggunakan transportasi umum juga semoga nyaman ya, termasuk juga fasilitas pendukungnya, misalnya kayak JPO dan lain sebagainya, karena biasanya ada JPO-JPO yang kondisinya agak sedikit kurang terawat. Tapi untungnya kalau yang di yang pernah atau mungkin sering saya lewati ya, semuanya bagus-bagus saja begitu ya. Nah, ini terkait dengan fasilitas pendukung ini ya, apa namanya, fasilitas untuk masyarakat Jakarta, salah satunya kan JPO ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar oknum yang melakukan vandalisme dengan memotong kabel lift di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Lenteng Agung Jakarta Selatan ditindak tegas. Ini kurang kerjaannya tuh kelewatan sekali begitu ya. Siapapun yang melakukan itu, dikatakan oleh Pak Gubernur ya, saya minta untuk diambil tindakan dengan tegas, dan kalau perlu, kalau memang dia pengguna transportasi umum misalnya, saya minta untuk di blacklist supaya tidak bisa menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Itu dikatakan oleh Pak Pramono pada hari Rabu kemarin. Dan Pak Pram juga mengaku telah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan investigasi terkait dengan permasalahan ini. Dan dia juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan tempat bagi pelaku vandalisme. Sebelumnya diketahui pendengar, tindakan vandalisme ini terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, ini bilang kalau berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan sejumlah jaringan kabel listrik lift dalam kondisi terpotong, sehingga fasilitas tersebut tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Dan disebutkan juga bahwa saat ini Dinas Bina Marga DKI Jakarta sudah tengah memperbaiki ya sistem kelistrikan lift di JPO tersebut. Dinas Bina Marga saat ini tengah melakukan penanganan dan perbaikan. Diharapkan dalam waktu dekat lift ini dapat kembali berfungsi secara optimal. Dan turut juga disampaikan permohonan maaf lantaran lift JPO Lenteng Agung ini tidak dapat beroperasi sementara waktu akibat kerusakan pada sistem kelistrikan yang disebabkan oleh tindakan vandalisme ini. Kalau saya pribadi sih harapannya bisa cepat ketemu begitu ya, siapa yang melakukan tindakan vandalisme ini dan diberikan hukuman yang setimpal. Kalau perlu dikasih tahu aja tuh orangnya kayak gimana mukanya begitu, karena ngeselin banget gitu. Ini kan JPO sangat membantu warga masyarakat begitu, apalagi yang ini ya, apa namanya, yang berkebutuhan khusus atau mungkin lansia atau mungkin ibu hamil, anak-anak begitu ya. Dengan tangan jahil seperti ini kan merugikan banyak orang begitu. Semoga cepat ketangkep pelakunya.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, 91,2 FM.
3: Pendengar, sekarang sudah hampir pukul 10 pagi, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis ya, tanggal 11 Juni 2026. Setelah ini akan ada Jakarta Siang Ini bersama dengan Yudi Ismail ya. Oh, Seliana Jamil. Abisnya ada berdua, kayaknya mau duet abis ini pendengar ya. Akan ada Seli sama Yudi Ismail yang akan menemani Anda di Jakarta siang ini. Semoga apa yang kami hadirkan bisa sedikit membuka wawasan Anda di hari Kamis pagi ini ya. Kita berjumpa kembali pendengar, saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro, kemudian juga ada gatekeeper Bung Arbi, dan juga ada beberapa adik-adik magang saya. Terima kasih semuanya pendengar, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Siang hari ini Selena Jamil tentunya menemani Anda di Jakarta Siang Ini, yang akan memberikan informasi terkait dengan update ya, berita-berita yang ada di Jakarta siang hari ini. Anda juga boleh bergabung pendengar bersama kami untuk menyampaikan informasi cuaca, lalu lintas, atau mungkin peristiwa yang ada di sekitar Anda siang hari ini pendengar ya. Anda boleh sampaikan di 021-344-0696, 341-499, atau di 0811-7972-7912.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @rri_pro1jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

Jakarta siang ini pendengar, untuk Anda yang mungkin siang hari ini masih dalam perjalanan ya, atau sedang bersantai di rumah pendengar ya. Kalau tadi pagi ya jam 7:30, jam 8, KRL masih lumayan padat pendengar ya, tapi gak terlalu renggang banget dan gak terlalu padat banget. Gak seperti jam-jam sibuk ya, di jam 6:30 itu biasanya lumayan padat. Nah tapi kalau untuk Anda yang mungkin naik Transjakarta, boleh informasikan nih gimana kondisinya siang hari ini. Atau mungkin yang menggunakan kendaraan pribadi juga boleh sampaikan bagaimana informasi lalu lintas di sekitar Anda siang hari ini. Karena ini ada beberapa informasi pendengar ya, ada kegiatan penebangan pohon oleh petugas dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta di depan Gedung Danantara Jalan Gatot Subroto. Jadi untuk situasi arus lalu lintas sendiri, menjelang lokasi terjadi pelambatan. Jadi untuk Anda yang mungkin melintasi kawasan tersebut, harap bersabar dan juga hati-hati. Informasi lainnya pendengar, dari Jalan CGC di Cakung ya ini ya, Jalan Cakung sampai dengan Cilincing, mengarah ke Cilincing, Jalan Raya Bekasi, ini juga terpantau ramai lancar. Ada beberapa petugas yang memang sedang mengatur arus lalu lintas di pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya untuk Anda mungkin yang melintasi kawasan wilayah Jakarta Timur pendengar ya, anggota tim Etle Mobil Satlantas Jakarta Timur ini melakukan kegiatan teguran dan juga penindakan tilang secara elektronik kepada pengendara motor yang melanggar lawan arah dan tidak menggunakan helm di sekitaran Jalan Basuki Rahmat Pedati di Jatinegara Jakarta Timur. Untuk Anda siang hari ini pendengar, silahkan informasikan bagaimana cuaca dan juga lalu lintas, bisa di nomor telepon 0811-7972-7912 atau di 0213440693441499.

0: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
2: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gatley, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.

Jakarta siang ini pendengar masih di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Siang hari ini pendengar yang mungkin sedang dalam perjalanan boleh ya, masih saling tunggu di 0811-7972-7912. Maunya apa yang sudah bergabung di WhatsApp? Ada Pak Andi dari Tebet ya, Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Andi. Saya Andi dari Tebet, mau nginformasiin informasi lalu lintas di jalan MT Haryono arah Cawang ya. Saat ini cukup padat merayap karena volume kendaraan yang tinggi dan cuaca di sekitar Tebet Mbak cerah banget ya, cerah berawan dan cukup nyaman untuk beraktivitas. Terima kasih Pak Andi informasinya ya. Lanjut ada Dedi ya dari Bekasi Timur ya. Selamat pagi, saya Dedi dari Bekasi Timur. Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta mulai padat nih ya menjelang akses masuk Halim. Cuaca di Bekasi cerah ya siang hari ini dengan sinar matahari yang cukup terik sejak pagi tadi. Terima kasih Bang Dedi ya sudah menginformasikan ke Pro 1 RRI Jakarta. Yang lainnya boleh ya pendengar ya, Anda informasikan di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon 0213441499 atau di 344-0696.

0: Dengar, suara hutan yang dulu riang, kini mereda. Di sana, harimau Sumatera mengintip dari balik kabut pagi. Namun, jejaknya semakin samar. Burung cendrawasih menari di langit. Namun, sayapnya makin jarang terlihat. Bunga rafflesia yang mekar setahun sekali, kini terhitung dengan jari. Setiap daun, setiap rintik hujan adalah nyanyian bumi yang kian sepi. Kita memandang keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai harta, tapi sebagai keluarga yang butuh pelukan kita untuk tetap hidup. Lestarikan alam sebelum keajaiban ini menjadi cerita yang hanya bisa kita kenang.
1: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: Masih di Jakarta siang ini pendengar ya, masih bersama Sally siang hari ini dan masih saya tunggu juga bagaimana informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda. Namun ini ada informasi dari pendengar kita yang ada Rizky dari Tangerang ya. Selamat pagi Pro 1 RRI Jakarta. Saya Rizky yang sedang melintas di tol Jakarta Tangerang ya. Ingin berbagi informasi nih Kak, sekitar pukul 10 lebih 14 menit ya waktu Indonesia Barat di kilometer 18 arah Bitung, ini tadi saya melihat ada kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil dan juga truk. Posisi kedua kendaraan juga berada di bahu luar atau sisi jalan sebelah kiri ya. Nah, dan juga saat ini masih dalam penanganan petugas. Jadi untuk Anda mungkin siang hari ini pendengar yang melintasi kawasan tersebut, harap hati-hati dan tertib dalam antrian. Terima kasih Rizky ya informasinya ya. Nanti yang lainnya juga boleh informasikan bagaimana kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda. Sampaikan di 0811 7972 7912.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Noni Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anom Adadari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Hervelax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Hervelax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic, who once again...
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
4: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrial Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali, yeah. Kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah insu semua ya tadi, yeah. Ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sapana kerapnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 912.

0: Eh Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
1: Alhamdulillah Bu, sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
0: Lah, emang manfaatnya apa sih?
1: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
0: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
1: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
0: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
1: Betul. Yuk, makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
0: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta, hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini, pendengar ya. Pendengar Pro 1, mungkin kalau Anda salah satu orang yang sering melintasi di Jalan Raya Ciledug ya, tepatnya di kawasan Pesanggrahan Jakarta Selatan, ini pasti udah gak asing banget dengan genangan yang sering banget muncul setiap kali hujan turun. Dan ternyata pendengar, ini ada beberapa faktor yang memang menyebabkan lokasi ini seolah-olah menjadi titik genangan langganan gitu ya. Nah, menurut dari penjelasan pihak terkait, salah satu penyebabnya adalah posisi jalan yang lebih rendah dibandingkan dengan area sekitarnya. Nah, akibatnya juga dari air hujan dari wilayah yang lebih tinggi ini akan mengalir dan berkumpul di kawasan tersebut. Selain itu juga kapasitas saluran dari drainase yang ada dinilai belum mampu ya menampung debit air yang datang saat hujan deras. Ketika volume air meningkat, saluran air akhirnya menjadi tidak optimal dan air pun meluap nih ke badan jalan. Nah, di faktor lain pendengar, ini juga ada beberapa yang mungkin turut berpengaruh, yaitu adalah tingginya limpahan air dari kawasan pemukiman dan juga wilayah sekitar yang bermuara ke Pesanggrahan. Kondisi ini membuat genangan sering bertahan lebih lama lagi sebelum akhirnya surut, pendengar ya. Jadi kenapa akhirnya genangan-genangan itu timbul tuh sering banget muncul, walaupun hujannya juga gak yang lebat-lebat banget gitu ya, gak begitu deras, tapi kenapa di daerah situ selalu ada genangan? Nah, itu penyebabnya pendengar ya. Nah, dari pemerintah Kota Jakarta Selatan sendiri, pendengar, bersama dengan instansi terkait saat ini terus melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari normalisasi sungai, terus juga beberapa saluran, hingga peningkatan kapasitas drainasenya. Nah, diharapkan langkah tersebut juga dapat mengurangi genangan yang selama ini menjadi keluhan warga dan juga pengguna jalan. Pendengar, untuk Anda yang siang hari ini juga masih mau berbagi informasi terkait dengan cuaca dan juga lalu lintas ya, boleh banget ya. Ini ada Nadia dari Bekasi yang katanya siang hari ini di Bekasi masih panas ya. Mbak Sally, selamat siang. Halo Mbak Nadia, terima kasih infonya ya. Ada juga dari Budi ya yang ada di perjalanan, dapat kabar informasi nih katanya di Pejompongan menuju Semanggi, saat ini kondisinya di ruas tol dalam kota ya menuju exit Senayan dan juga Semanggi ini terlihat cukup ramai bahkan cenderung padat. Jadi lancar sih Mbak, tapi masih agak merayap lah ya, nggak lancar banget. Terima kasih Pak Budi ya, hati-hati di jalan. Terima kasih yang lainnya. Tapi yang mau berbagi informasi juga masih sering tunggu ya pendengar ya, di 0811 7972 7912 atau di nomor telepon 0213440696 3441499.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: 0811-727-912. Jakarta Siang Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Jakarta Timur melalui suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif mengatakan sektor kuliner, kriya, dan fashion menjadi fokus utama pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2026. Hal itu dikatakan Kepala Sudin Parekraf Jakarta Timur, Yayang Kustiawan. Ketiga sektor tersebut saat ini mendominasi sejumlah pelaku usaha kreatif yang ada di wilayah Jakarta Timur. Selain memiliki potensi pasar yang besar, sektor-sektor tersebut juga dinilai mampu memiliki lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan daya saing produk lokal. Informasi lainnya, pendengar, penyelenggara kegiatan Jakarta Millennium Film Festival 2026 ini berharap pembentukan Jakarta Film Commission dapat menjadi tonggak penting dalam mendorong kemajuan industri film di Indonesia. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem perfilman di Jakarta dan juga Indonesia. Seperti yang dikatakan Ketua Panitia Pelaksana JMFF 2026 Budi Mulyawan dalam keterangan di Jakarta hari ini. Ia pun berharap kehadiran lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas dan juga membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan juga distribusi film, serta mendorong lahirnya karya-karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
2: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
1: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
2: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
1: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
2: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
1: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
2: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.

0: Jakarta siang ini pendengar masih dalam segmen Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Siang hari ini Sally juga gak sendirian pendengar ya, karena nanti akan ada bintang tamu yang bergabung dan memperkenalkan single barunya. Tapi kali ini singlenya religi ya pendengar ya. Judulnya Kekasih Memanggil. Nanti akan ada Zed Akyas pendengar yang akan memperkenalkan lagu terbarunya. Dan siang hari ini kita sudah tersambung langsung dengan Ziat ya. Kita langsung sapa saja. Halo, selamat siang Ziat.
1: Halo, selamat siang Pak. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziat, apa kabar? Sehat ya hari ini ya?
1: Ya, gimana Kak pemirsa?
0: Oke. Ini gimana kesibukannya setelah akhirnya merilis lagu atau single barunya yang berjudul Kekasih Memanggil, betul ya? Halo?
1: Halo?
0: Iya. Ziat, gimana kesibukannya saat sekarang kan setelah merilis single baru ya, Kekasih Memanggil judulnya, betul ya?
1: Iya, betul. Mm-mm. Ini baru persiapan untuk single keduanya. Okay. Ini baru digarap. Mm-mm. Jadi Ziat baru mengikuti les vokal, baru melatih vokalnya gitu aja, sama latih fisik biar nggak ngos-ngosan pas tampil gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini adalah single pertama Ziat ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, okay. Nah aku mau nanya nih, penasaran, kenapa memilih lagu religi sebagai langkah awal kamu nih di dunia musik?
1: Karena kakak kan tahu sendiri ya sekarang anak-anak remaja Gen Z kalau mau bikin lagu pasti lagu kebanyakan mengikuti tren yang sudah agak jauh dari agama ya. Nah, okay. Di sini Ziat ingin merilis lagu bukan hanya sebagai untuk didengar oleh masyarakat, tapi juga untuk mengingatkan dengan makna dari Kekasih Memanggil sendiri itu kan terkait azan. Nah, biar remaja-remaja sekarang teringat akan agamanya, terutama yang Muslim, bisa teringat oleh agamanya dengan lagu Kekasih Memanggil dengan makna ya panggilan dan gitu.
0: Oke, okay. Jadi niatnya ke situ ya.
1: Tapi juga nggak terlalu religi, juga universal karena walaupun maknanya tentang adzan, tapi liriknya nggak terlalu mendalam ke religi gitu.
0: Oke, okay. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih terkait dengan lagu Kekasih Memanggil ini, isinya soal apa sih?
1: Jadi terinspirasinya itu dari kakak saya, jujur. Jadi waktu itu kakak saya kan sedang tidur, tapi terus waktu itu adzan sedang berkumandang. Kakak saya nah, setelah beberapa hari berlalu, dia menyesal tidak pergi ke masjid bersama saya. Nah, itu saya gunakan di refnya Kekasih Memanggil. Aku yang perlalai
0: meninggalkan panggilanmu.
1: Iya,
0: Ziat agak terputus-putus suaranya nih Ziat.
1: Maaf, ini sinyalnya agak buruk.
0: Iya, ini terputus-putus. Ini kami terima sinyalnya.
1: Ya, tapi
0: iya, ini agak jelas nih suaranya. Silakan.
1: Jelas?
0: Iya, jelas.
1: Saya ulangi, jadi saya itu terinspirasi membuat lirik Kekasih Memanggil. Ibunda saya membuat lirik Kekasih Memanggil itu terinspirasi dari kakak saya yang sedang lalai dalam tidurnya meninggalkan gila. Begitu. Ya.
0: Oke, okay. Ini yang menulis lagu.
1: Setelah kakak saya tersadar, dia merasakan pilu di dalam hatinya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ketika meninggalkan sholat gitu ya, sholat berjamaah di masjid ya.
1: Ya, seperti itu.
0: Nah, kenapa nih? Apa yang membuat akhirnya Ziat tuh tertarik membawakan lagu ini?
1: Agar masyarakat tersadar betapa pentingnya menaati panggilan dari Sang Kekasih, Sang Tuhan. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Ziat sendiri nih, pesan utama mungkin yang ingin disampaikan lewat lagu ini tuh apa sih?
1: Agar pendengar dari Kekasih Memanggil mengangkat rasa rindunya kepada Sang Kekasih dan kembali ke jalan yang benar.
0: Oke, niatnya ya, jadi itu ya, kak. Pesan utamanya ya.
1: Ya, nah, gitu kak.
0: Ada gak sih bagian lirik yang paling deket dengan kehidupan Ziad sendiri? Selain yang tadi deh, yang tadi Ziad bilang di ref ya.
1: Ya terkadang masih lalai sama panggilan itu sih, kayak kakak saya.
0: Oh itu ya, jadi bagian refnya memang ya.
1: Ya.
0: Oke, nah saat menyanyikan lagu ini ada mungkin perasaan-perasaan apa nih yang paling kuat dirasakan Ziad saat menyanyikan lagu ini?
1: Jadi keburukan-keburukan yang sudah saya lakukan di masa lampau. Jadi ingin memperbaiki diri lagi lebih baik setiap harinya tentu seperti itu.
0: Oke.
1: Jika sudah mendalaminya pasti akan muncul perasaan-perasaan, akan teringat sebuah kesalahan yang sudah lampau seperti itu kak.
0: Oke, jadi niatnya memang itu ya, yang dirasakan tuh kayak kena banget gitu lagunya ya, karena memang diangkat ini. Ini by the way yang nulis lirik berarti siapa yang menciptakan lagu?
1: Ibunda saya.
0: Oh, Ibunda Ziad Ibunda sendiri saya. Yang menulis lagu ini begitu ya?
1: Yeah.
0: Oke, tapi Ziad sendiri ada campur tangan nggak untuk pembuatan lagu ini sendiri?
1: Sebenarnya tidak, cuma.
0: Halo. Halo.
1: Iya. Yeah. Halo.
0: Iya, Ziad terputus ini suaranya. Iya. Halo.
1: Bunda dan Ziad. Halo.
0: Iya, Ziad suaranya hilang. Ziad nggak, kita nggak bisa terima suara Ziad sekarang nih. Iya. Iya, baik pendengar, kita akan coba menghubungi Ziad kembali ya, karena ini nampaknya ada gangguan komunikasi. Kita coba hubungi kembali. Namun sambil kami mencoba untuk menghubungi Ziad kembali, coba kami putarkan ya lagu baru yang baru saja dirilis oleh Ziad, Kekasih Memanggil.

0: Selamat siang, ini pendengar masih dalam aksi pendengar ya. Namun sekarang kita sudah mulai tersambung lagi dengan Ziad. Halo Ziad.
1: Halo Kak, iya. Halo pemirsa.
0: Siap, ini lebih jelas lagi Ziad ya. Tadi kan Ziad sempat sampaikan lagu ini ternyata yang menciptakan adalah seorang sang ibu gitu ya. Nah seperti apa ceritanya sampai akhirnya Ziad tuh bisa membawakan lagu ini?
1: Jadi ibu itu, bunda dulu ingin merilis lagu ini tapi belum memiliki penyanyi yang cocok. Dan bunda lebih mempercayai anaknya sendiri untuk menyanyikan lagu ini. Jadi dipasrahkan lagunya ke Ziad dan Ziad menjalankan amanahnya dengan menyanyikan lagu ini ke dapur rekaman. Lalu dirilis oleh produser musik dari Kekasih Memanggil yaitu Benny Navarro dan Randy Zikas gitu.
0: Oke, nah waktu pertama kali mendengarkan hasil akhir dari lagu ini, komentar Ziad sendiri gimana?
1: Kalau pribadinya Ziad ya, ini karena pertama kali banget nih ngerilis lagu sendiri dan didengar oleh banyak pendengar pastinya ya, merasa seneng banget dan bangga kepada diri sendiri ya, dan berharap banget nih semoga pesan-pesan di dalam lagunya itu tersampaikan kepada para pendengar seperti itu.
0: Oke. Sebesar apa sih peran dari keluarga untuk Ziad ya dalam perjalanan musik Ziad sendiri tuh sebesar apa sih?
1: Oh pastinya sangat besar karena
0: pasti ya.
1: Sebesar apapun apa namanya motivasi dari orang-orang paling utama itu dan paling masuk ke dalam perasaan Ziad itu pastinya dari keluarga ya.
0: Dari keluarga ya pertama ya.
1: Pastinya.
0: Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal proses rekaman lagu ini. Nah, gimana waktu itu proses rekamannya, lancar atau mungkin ada hambatan sedikit gitu?
1: Waktu itu saat pertama kali masuk dapur rekaman itu sebenarnya ada hambatan karena Ziad harus kembali ke kampung halaman untuk karena ada urusan sekolah. Lalu kembali lagi ke dapur rekaman, tidak bisa melanjutkan rekaman lagi karena Ziad baru sedang terkena sakit radang tenggorokan.
0: Jadi akhirnya seperti apa tuh untuk menutupin semua itu, ke tantangan-tantangan itu?
1: Akhirnya Ziad berusaha banget nih dalam waktu seminggu untuk menyembuhkan tenggorokan dan akhirnya sudah hampir sembuh total. Akhirnya kembali ke dapur rekaman saat akhir Ramadan. Akhirnya alhamdulillah lancar untuk perekamannya.
0: Jadi gitu ya ceritanya ya. Tapi ada gak sih mungkin cerita unik atau yang berkesan gitu selama proses produksi lagu ini?
1: Sebenarnya waktu itu suaranya Ziad benar-benar gak bisa nyampe karena nadanya tinggi banget. Akhirnya diajarin selama berproses. Mungkin jam terbang kali ya, akhirnya suaranya bisa nyampe. Alhamdulillah, kaget sendiri juga.
0: Oke. Jadi itu yang paling berkesan ya. Ada lagi gak Ziad?
1: Kayaknya udah itu aja sih Kak.
0: Itu aja ya. Oke, nah responnya seperti apa yang paling mungkin membuat Ziad tuh terharu gitu ya dari para pendengar lagu ini? Ada gak sih yang respon-respon mungkin nyentil banget gitu ya? Ada gak?
1: Respon dari
0: pendengar,
1: teman-teman sekolah dan guru-guru sih.
0: Oh gitu, oke.
1: Kan ekspektasinya Ziad, takutnya ya Ziad selama ini di sekolah sebenarnya kurang banyak komunikasi dengan teman-teman, jarang bahas-bahas hal-hal yang

0: Dengan maknanya sendiri sih, Kak.
1: Okay. Maknanya yang lebih ini ya.
0: Ya, yang
1: Okay.
0: semoga bisa menyentuh para pendengar ya.
1: Siap. Nah, kalau boleh memilih satu kalimat nih untuk menggambarkan lagu baru kamu ya, Kekasih Memanggil. Kira-kira apa sih?
0: Untuk lagu single keduanya ya. Ulang tahun, Kak.
1: Ulang tahun.
0: Ya, betul.
1: Wow, okay deh kalau gitu. Nah, selain bernyanyi nih, aktivitasnya Ziad sebenarnya yang paling sering dilakukan sehari-hari itu apa sih Ziad, kesibukan kamu?
0: Menggambar, Kak. Menggambar.
1: Menggambar.
0: Ya, menggambar.
1: Okay.
0: Kalau olahraga lebih suka badminton, Kak.
1: Oh, badminton. Okay. Tapi selain itu nggak ada lagi?
0: Ya, kadang ikut kakak lari di sore hari atau di pagi hari seperti itu.
1: Okay.
0: Ya, seperti
1: Okay.
0: itu aja, Kak.
1: Berarti ini Ziad lagi sibuk untuk mempromosikan lagu baru ini ya, Kekasih Memanggil ya Ziad ya.
0: Ya,
1: Video klipnya udah
0: betul.
1: ada?
0: Belum, Kak.
1: Oh, sedang produksi atau gimana ini?
0: Mungkin baru dipersiapkan kalau untuk produksi belum.
1: Oh, belum ya, lagi dipersiapkan. Kita doakan aja pendengar ya. Semoga lancar Ziad ya. Nah, ini di
0: Terima kasih, Kak.
1: akhir-akhir nih mau tanya dulu nih harapan Ziad untuk perjalanan karir kamu di dunia musik ke depannya seperti apa sih?
0: Tentunya semoga Ziad nantinya bisa dikenal oleh banyak orang sebagai tentunya bukan hanya sebagai penyanyi tapi sebagai tokoh anak muda yang bisa menginspirasi, bisa
1: Okay.
0: memberi contoh dan tidak terbawa oleh arus zaman yang sudah agak jauh dari agama ya tentunya dan tentunya harapan utama Ziad bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarganya Ziad dan orang-orang yang Ziad sayang tentunya dan semoga Ziad berkah dalam karir ini di dunia dan di akhirat.
1: Okay. Nah, ini kan tadi Ziad sempat bocorin sedikit ya. Adakah rencana merilis karya-karya berikutnya nih setelah lagu Kekasih Memanggil? Mungkin boleh dibocorin lagi nih.
0: Ada, Kak. Ini baru dalam proses penggarapan, insya Allah.
1: Okay deh. Nah, ini untuk pendengar-pendengar yang mau dengerin lagu Ziad bisa didengerin di mana aja Ziad? Silakan.
0: Ada di Spotify, YouTube, Apple Music, di TikTok, ada di Instagram, di WhatsApp, Deezer, udah Kak, itu aja.
1: Okay. Terakhir, pesan apa yang mungkin Ziad mau sampaikan nih ke pendengar-pendengar Pro 1 era di Jakarta yang sedang menyimak nih siaran ini? Silakan Ziad. Halo?
0: Semoga teman-teman semuanya bisa terus berkarya bagi yang belum mendapat kesempatan dan semoga makin berguna untuk masyarakat dan makin ya semoga lancar sehat selalu lah
1: Okay.
0: Ziad.
1: Okay, itu saja Ziad ya.
0: Ya, terima kasih, Kak.
1: Baik, terima kasih banyak Ziad yang sudah bergabung di Pro 1 Radio Jakarta, sudah memperkenalkan lagu barunya. Semoga ini lagunya juga banyak disukain orang ya Ziad ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima
0: Terima
1: kasih,
0: kasih.
1: ya, terima
0: Semoga.
1: kasih banyak. Amin. Semoga juga single nanti terbarunya lagi nih lagi dibikin ya, lagi disiapkan nih.
0: Ya.
1: Terus kita juga tunggu-tunggu untuk video klipnya Ziad ya.
0: Ya, pastinya. Oke,
1: Baik.
0: terima kasih, Kak.
1: Terima kasih. Selamat siang Ziad.
0: Selamat siang.
1: Iya, pendengar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita siang hari ini yang baru saja memperkenalkan lagu atau single barunya yang berjudul Kekasih Memanggil. Nanti kita akan dengarkan lagi lagunya pendengar ya. Tetap bersama kami di Jakarta siang ini.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.
4: Jadi

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912.
2: Kami akan memberikan gratis untuk transportasi LRT, MRT, dan Transjakarta. Termasuk kemudian masuk ke kawasan Ancol.
3: Melalui promo tambah daya ini tentunya memberikan kemudahan kepada para pelanggan se-Jakarta Raya.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita. Rayakan ulang tahun ke-499 Pemprov DKI Jakarta gratiskan tarif masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta. PT PLN Indonesia Jakarta luncurkan promo tambah daya diskon 50%. Inilah berita selengkapnya. Dalam rangka hari ulang tahun Jakarta ke-499, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan tarif masuk ke sejumlah destinasi wisata. Kebijakan itu akan diberlakukan selama 3 hari, yakni tanggal 22 Juni saat Jakarta berulang tahun, kemudian tanggal 27 Juni dan 28 Juni 2026. Selain destinasi wisata, Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan tarif layanan transportasi umum. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung tadi siang di Jakarta Barat.
2: Yang pertama, kami akan memberikan gratis untuk transportasi LRT, MRT, dan Transjakarta. Termasuk kemudian masuk ke kawasan Ancol, masuk museum-museum yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, masuk Monas, termasuk kalau mau naik dan melihat secara keseluruhan, masuk Taman Margasatwa Ragunan atau Kebun Binatang Ragunan, dan masuk sarana-prasarana olahraga yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta.
0: Adapun kebijakan tersebut diberikan sebagai hadiah untuk masyarakat Jakarta sekaligus mendorong budaya penggunaan transportasi umum. Gubernur Pramono pun berharap agar tingkat penggunaan transportasi umum oleh masyarakat di Jakarta dapat mengalami peningkatan dan melebihi 30%. Sambut HUT DKI Jakarta, Festival Jakarta Great Sale 2026 resmi dibuka. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499.
5: Ajang belanja tahunan terbesar di ibu kota, Festival Jakarta Great Sale FJGS 2026 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto di Central Park Mall Jakarta Barat Rabu 10 Juni 2026. Pada tahun 2026 ini, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPD DKI Jakarta menargetkan nilai transaksi retail mencapai Rp16 triliun selama kegiatan berlangsung. Dalam sambutannya, Uus mengatakan FJGS 2026 menjadi kegiatan strategis karena melibatkan para pengusaha dan pengelola mal untuk mendorong perputaran ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan roda perekonomian Jakarta.
4: Bahwa kegiatan FJGS yang dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 22 Juli ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499. Luar biasa. Tadi sampaikan Pak Wali bahwa Jakarta itu nggak ada matinya. Dari mulai awal tahun sampai sekarang bulan ke-6 terus melakukan kegiatan. Dan saya yakin di bulan Juni ini sampai nanti 17 Agustus kegiatan, banyak kegiatan dilaksanakan. Bahkan mungkin nanti besok sore juga ada juga akan dilaksanakan PRJ. Ini sudah barang tentu akan membuat daya tarik bagi warga di luar Jakarta untuk datang ke Jakarta. Maka itu pada kesempatan baik ini menjadi kegiatan yang harus kita jaga dan harus kita terus tingkatkan. Festival Jakarta Great Sale telah menjadi agenda tahunan yang diadakan masyarakat dan merupakan bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun Kota Jakarta.
5: Sementara itu, Ketua FJGS 2026 Mualim Wijoyo mengatakan target transaksi tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 15,5 triliun rupiah. Optimisme tersebut didukung oleh berbagai program promosi yang telah disiapkan pusat-pusat perbelanjaan peserta.
6: Festival Jakarta Green Sale 2026 mengajak masyarakat untuk merayakan keberagaman cerita yang dimiliki Jakarta. Cerita tentang pertumbuhan ekonomi, kreativitas, budaya, inovasi kuliner, pariwisata, dan semangat masyarakat yang terus bergerak maju. Dalam kesempatan ini, Pak Sekda, kami atas nama APBBI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena selama ini dari Pemprov DKI mensupport penuh, ya, mensupport penuh sehingga pergerakan perekonomian di Jakarta ini menjadi lebih baik.
5: FJGS 2026 digelar mulai 10 Juni hingga 22 Juli 2026 di 104 pusat perbelanjaan yang tergabung dalam APPBI DPD DKI Jakarta dengan mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita. Festival tersebut menghadirkan berbagai promo dan kegiatan untuk menarik minat masyarakat berbelanja. Selama festival berlangsung, masyarakat dapat menikmati beragam penawaran menarik mulai dari diskon hingga 70%, hadiah langsung, program loyalitas pelanggan, hingga berbagai kegiatan hiburan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Dalam rangka menyambut HUT DKI, PLN Jakarta meluncurkan promo tambah daya diskon 50%. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
7: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT DKI Jakarta ke-499, PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta Raya meluncurkan program promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga. Program bertajuk Gebyar DKI Jakarta itu menjadi bentuk apresiasi PLN kepada masyarakat Jakarta sekaligus dukungan terhadap kebutuhan listrik yang semakin meningkat. Demikian disampaikan General Manager PLN UID Jakarta Raya Muhammad Andi Acha Minurdin di Jakarta hari ini. Menurut keterangan Muhammad Andi, promo tersebut berlaku mulai tanggal 10 hingga 23 Juni 2026 untuk pelanggan tegangan rendah golongan tarif 1 fasa daya awal mulai 450 naik daya hingga 7700 yang berada di wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya.
3: Oleh karena itu, kami PLN hadir ya untuk warga Jakarta khususnya. Melalui promo tambah daya ini tentunya memberikan kemudahan kepada para pelanggan se-Jakarta Raya untuk bisa meningkatkan daya listriknya, yaitu adalah dari satu pasang khususnya ya, mulai dari 450 VA boleh naik sampai dengan 7700 volt ampere.
7: Lebih lanjut, Andi menyatakan transformasi gaya hidup masyarakat yang semakin modern turut mendorong peningkatan kebutuhan energi listrik yang andal dan memadai. Karena itu, PLN terus menghadirkan berbagai program layanan yang mudah diakses melalui platform digital. Pihaknya mengajak masyarakat Jakarta untuk memanfaatkan promo tersebut melalui PLN Mobile. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Imbas naiknya harga Pertamax, SPBU di Jakarta Barat mengalami antrean panjang dari kendaraan yang hendak mengisi Pertalite. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
8: Ini jadi antriannya juga jadi lebih panjang bagaimana nih hari ini?
9: Iya, emang. Biasanya siang gini mah nggak sepanjang ini.
8: Ini udah berapa lama tuh antri, Bang?
9: Udah 3 menitan.
8: Termasuk panjang ini ya.
10: Yeah. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax memicu lonjakan antrian terhadap kendaraan di sejumlah SPBU. Salah satunya terlihat di SPBU kawasan Palmerah Jakarta Barat pada Kamis siang. Berdasarkan pantauan di lokasi, antrian kendaraan roda 2 di jalur pengisian Pertalite tampak mengular hingga keluar area SPBU. Lebih dari 15 sepeda motor terlihat mengantri untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Sebagian antrian bahkan memanjang hingga mendekati badan jalan di depan SPBU. Salah seorang pengendara, Wahyu, mengaku bahwa biasanya dirinya menggunakan Pertamax untuk menghindari antrian panjang. Namun, kenaikan harga yang cukup tinggi membuatnya memutuskan kembali beralih ke Pertalite. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter cukup mengejutkan dan berdampak langsung pada pengeluaran harian.
8: Selalu pakai Pertalite sih ya, Pertalite ya. Tapi ini jadi antriannya juga jadi lebih panjang bagaimana nih hari ini?
9: Iya, emang. Biasanya siang gini mah nggak sepanjang ini.
8: Ini udah berapa lama tuh antri, Bang?
9: Udah 3 menitan termasuk panjang ini ya.
11: Iya.
9: Biasanya mah imbang antara ini sama itu.
11: Oh, Pertalite sama iya.
9: Pertama. Sekarang pertama kayak kosong.
11: Iya.
10: Keluhan serupa juga disampaikan pengendara lain bernama Bayu, yang mana dia menilai kenaikan harga Pertamax terlalu tinggi sehingga mendorong banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Bayu juga mengaku khawatir dengan meningkatnya jumlah penggunaan Pertalite yang dapat mempengaruhi ketersediaan BBM subsidi di lapangan jika tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai.
12: Sebenarnya ini tidak perlu ya untuk naik ya Mas ya, karena di saat kita mau ada ekonomi yang begini gitu, kita sebagai pengendara motor itu agak susah, walaupun saya sendiri isi Pertalite, tapi dampaknya juga nanti ikut juga.
9: Karena khawatir Pertalite-nya bakal
12: langka. Nah.
10: Meski antrian sepeda motor cukup panjang, kondisi di area pengisian kendaraan roda 4 terpantau masih relatif lancar tanpa antrian berarti. Diketahui, berdasarkan penyesuaian harga terbaru, Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kondisi ini membuat sebagian pengguna BBM non-subsidi memilih beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian yang berdampak pada meningkatnya antrian di sejumlah SPBU. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Saudara, pada Festival Gita Indonesia, LPP RRI yang berkolaborasi dengan Pusaka Indonesia menggelar coaching klinik bertema merawat nilai Pancasila melalui konten digital. Seperti apa acaranya? Selengkapnya Setia Agung akan melaporkan langsung dari Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta. Setio, silakan.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta. Dan hari ini, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI bersama Pusaka Indonesia berkolaborasi menyelenggarakan Festival Gita Indonesia. Salah satu rangkaian acaranya adalah coaching klinik bertema merawat nilai Pancasila melalui konten digital yang belum lama ini telah selesai. Narasumber coaching klinik, Albert Gana Pratama, memberikan pemahaman dan penyadaran bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya tanpa disadari sudah dihidupi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, namun seringkali luput untuk diangkat ke ruang digital. Menurutnya, cara merawat nilai-nilai Pancasila melalui konten digital dapat dilakukan dengan mengemas konten yang mampu menarik perhatian audiens melalui hook yang kuat, konten yang autentik atau genuine, dan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat.
14: Luar dari dalam negeri kita sendiri. Nah, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya ada nilai yang menguatkan kita untuk sebagai satu bangsa tetap bersatu gitu. Dan kita punya tujuan bareng-bareng untuk mencapai setelahnya masyarakat yang madani, masyarakat yang semakin baik lagi. Dan Pancasila itu adalah tujuan kita bernegara.
13: Ya, pendengar, peserta coaching klinik berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, masyarakat umum, hingga anggota tim penggerak PKK di wilayah Jakarta. Salah satu peserta, pelajar kelas 10 di SMA Negeri 27 Jakarta, Yemimah, menganggap coaching klinik ini penting dan bermanfaat baik bagi pembuat konten maupun pengguna media sosial seperti dirinya.
15: Jadi ya, karena kita bisa tahu penggunaan sosial media secara lebih baiknya gimana, kayak kita nggak boleh yang bullying dan segala macam, dan kita harus kayak banyakin konten-konten Pancasila gitu.
13: Ya, pendengar, selain coaching klinik, festival ini juga menghadirkan demo penanaman pohon di Polybag, memilah sampah, dan meramu jamu Nusantara yang saat ini sedang berlangsung. Lalu juga ada talkshow Kilau Pancasila bersama sejumlah tokoh nasional, termasuk Putri Bung Hatta, Gemala Rabi'ah Hatta. Dan yang paling ditunggu adalah Grand Final Festival Gita Indonesia, yang akan menampilkan talenta-talenta muda, membawakan lagu nasional dengan penuh penghayatan. Festival ini dijadwalkan berlangsung hingga jam 5 sore hari ini di Gedung RRI Jakarta. Demikian dari Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, Jakarta Pusat. Setio Agung melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Setio Agung untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Sudah mendengar, beralih ke informasi dari Banten. Belasan muda-mudi di kota Cilegon mengikuti pelatihan barista yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja atau BLK di Senateker, kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
16: Belasan muda-mudi di Kota Cilegon mengikuti pelatihan barista selama 1 bulan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja atau BLK Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon. Salah seorang wanita muda asal Kota Cilegon, Karina, mengaku mengenal kopi sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir ini. Dirinya merupakan salah satu dari belasan muda-mudi di Kota Cilegon yang mengikuti pelatihan barista tersebut. Selama mengikuti pelatihan barista, Karina mengaku dilatih oleh instruktur yang handal dan dibekali pelatihan tentang meracik kopi yang baik dan bisa disukai banyak orang. Karina menyatakan, mengikuti pelatihan barista ini ingin bisa meracik kopi yang bisa dinikmati banyak orang. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang mencintai kopi. Melihat kondisi itu, dirinya tertarik untuk menjalankan usaha atau bisnis dengan membuka kedai atau kafe kopi.
17: Gimana? Karena pengen nanti ke depannya mau buka usaha.
18: Sabar.
17: Punya dari grup WhatsApp, dari keluarga. Iya, karena emang pengen buka usaha kan, buka kafe pengennya. Terakhir pendidikannya D1. Suka juga karena suka masak sama bikin minuman kayak gini, barista. Suka kopi juga, jadinya ngikut pelatihan.
16: Kepala Disnaker Kota Cilegon, Sri Widiyati, mengatakan animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan barista cukup tinggi. Jumlah pendaftar sebanyak 50 orang lebih. Setelah seleksi administrasi, peserta yang diterima sebanyak 16 orang. Sri menyampaikan dari jumlah peserta tersebut, salah satunya ada peserta yang menyandang disabilitas. Adapun yang dilakukan dalam pelatihan melakukan praktek untuk meracik, menyajikan hingga melayani. Sri mengharapkan peserta ketika nanti mendapat sertifikat sudah dapat langsung mengimplementasikan ilmunya. Di antaranya, mereka diharapkan dapat menjadi pengusaha dengan membuka usaha kedai kopi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
19: Serta penyandang disabilitas tunarungu. Tadi itu ada Hanif, jadi mereka ini sudah melakukan kegiatan barista ini, latihan barista itu selama 1 bulan. Hari ini sebetulnya saatnya dia praktek untuk mengimplementasikan hasil dari pelatihannya, bagaimana cara melayani tamu, meracik dan menyajikan racikannya hari ini. Dan besok itu penutupan.
16: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Stadion Olahraga Uwais Korni Lebak tidak hanya menjadi ajang olahraga sepak bola, namun juga atletik, serta kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Informasi tersebut terangkum dalam kisah yang akan disampaikan Jalia Winarti berikut ini.
20: Stadion Olahraga Uwais Korni di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak menjadi salah satu pusat kegiatan olahraga terbesar yang dimiliki pemerintah daerah. Stadion yang berada di belakang kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak ini memiliki kapasitas sekitar 32.600 penonton. Dibangun pada awal tahun 2010 dengan dukungan pihak swasta dan klub sepak bola di Kabupaten Lebak, stadion ini menjadi sarana utama pembinaan atlet khususnya cabang olahraga sepak bola. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Lebak, Dr. Johari, mengatakan stadion tersebut rutin digunakan atlet sepak bola untuk berlatih.
21: Stadion kita ini fokus untuk latihan atlet pemuda dan poprok. Jadi mereka fokus di sini, bola atletiknya, panahannya, sepak bolanya, apanya semua.
22: Multiguna ya, Pak, ya gitu.
20: Selain sepak bola, kawasan stadion juga dilengkapi lintasan atletik, area panahan, serta gedung olahraga indoor yang digunakan berbagai cabang olahraga. Analis kebijakan olahraga Dispora Lebak, Endah Tri, menyebut kompleks olahraga tersebut menjadi pusat pembinaan atlet sekaligus lokasi berbagai kegiatan masyarakat.
23: Stadion ini namanya Stadion Uwais Korni, digunakan buat sepak bola sama atletik. Nah, atletik itu kan banyak, ada buat apa? Lompat jauh juga ada di situ. Kalau untuk umum karena kita ada divisinya.
20: Stadion Uwais Korni kini menjadi salah satu ikon olahraga Kabupaten Lebak dan diharapkan terus mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi dari daerah tersebut. Selain kegiatan olahraga, kawasan stadion kerap digunakan untuk acara berskala besar seperti festival budaya daerah dan konser hiburan resmi yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak terkait. Hal tersebut menjadikan Stadion US Corny sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat yang memiliki nilai strategis bagi perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Lebak. Masyarakat berharap fasilitas olahraga kebanggaan Kabupaten Lebak ini terus mendapatkan perhatian dan pengembangan agar mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi di masa mendatang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Rayakan ulang tahun ke-499 Pemprov DKI Jakarta gratiskan tarif masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta. PT PLN Jakarta meluncurkan promo tambah daya diskon 50%. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Gini gimana? Gini, atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
2: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu.
1: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
2: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
1: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
2: Oke deh, Bu.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

untuk siang hari ini sudah masuk dalam segmen 100% Indonesia. Mendengar untuk Anda yang mau request lagu, sudah saatnya ya request lagu. Sampaikan lagu yang ingin Anda dengarkan atau lagu-lagu favorit Anda, sampaikan di 0811 7972 7912. Nampaknya sudah ada beberapa yang bergabung pendengar ya. Ada Arif di BSD. Halo Mas Arif, mau request lagu dong Kak, lagunya Peter Pan judulnya Ku Katakan Dengan Indah. Siap. Atau lagunya Sansan ya, Kenangan Terindah. Siap. Nanti kalau memang waktunya cukup, kita putarkan dua-duanya ya. Nanti saya siapkan dulu ya Mas Arif ya. Terima kasih. Ada juga dari Mama Lisa ya, yang ada di Alun-Alun Pandeglang. Mau request Kak lagunya 5 Minutes yang judulnya Tinggal, Selamat Tinggal ya. Boleh yang versi udah recycle-nya. Kalau enggak ada, boleh diganti lagunya Ungu yang sejauh mungkin. Siap Mama Lisa, terima kasih ya Mama Lisa ya. Yang lainnya juga masih saya tunggu pendengar ya, yang mau request lagu langsung sampaikan di 0811 7972 7912, atau di nomor telepon ya 0213441499 atau di 3440696.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh Pak, setiap bunga dan kupu-kupu ini punya cerita sendiri. Alam kita begitu kaya warna, begitu hidup.
1: Iya, betul Bu. Keanekaragaman hayati itu bukan sekadar indah dilihat, tapi juga penopang kehidupan. Dari serangga kecil sampai pohon raksasa, semuanya saling terhubung.
0: Kalau satu spesies hilang, efeknya bisa berantai ya? Bisa mengganggu ekosistem yang selama ini kita anggap stabil.
1: Iya, makanya kita harus jaga, nanam pohon, lindungin hutan, bahkan sekedar nggak buang sampah sembarangan, itu tuh udah bentuk menghormati kehidupan loh.
0: Setiap makhluk punya peran. Kalau kita sadar dan peduli, bumi ini tetap menjadi rumah yang penuh warna.
1: Iya, setuju. Keanekaragaman hayati itu harta yang tak ternilai. Menjaganya berarti kita menjaga masa depan anak cucu kita.
0: Mari kita jaga, karena alam yang kaya adalah hidup yang kaya.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Peter Pan dengan judul Ku Katakan Dengan Indah, pendengar ya, sudah saya putarkan untuk pendengar Pro 1 di 100% Indonesia edisi hari ini, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang masih mau request lagu, boleh banget ditunggu ya di 0811-7972-7912 atau bisa juga di 0213440693441499. Ada beberapa pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Nadia dari Bekasi ya. Halo Mbak Nadia. Cuaca Bekasi cerah berawan, Kak. Wah, saking cerahnya panas banget. Siap, mau dengerin lagunya Viera yang perih ya Kak, tolong putarkan, terima kasih. Oke Nadia, sudah saya putarkan, sudah saya siapkan maksudnya ya. Sudah saya siapkan lagunya Viera yang berjudul Perih ya. Ada juga dari Mbak Jessie, waduh Tangerang Selatan lagi ya. Mbak Jessie, halo. Saya mau request dong lagunya Dikta featuring dengan Kamasean, tapi tahukah kamu dong Kak? Siap, kalau gak ada tolong puterin salah satunya aja deh dari 5 lagu ini. Wah, ngasih listnya banyak banget, ada 5 lagu ya. Salam untuk Kak Sally dan juga kru yang bertugas, sehat selalu ya Kak, terima kasih. Sama-sama, nanti kita akan putarkan lagunya ya. Ada juga yang bergabung via telepon siang hari ini. Halo Zahran.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Zahran. Gimana, mau request lagu apa?
1: Oh, request aku berjudul Hari Ini dari Isyana Saraswati.
0: Hari Ini?
1: India.
0: Oke, siap ya. Siap, ada lagi? Atau mungkin mau salam-salam?
1: Udah cuma itu aja.
0: Itu aja ya.
1: Oh ya, untuk kondisi cuaca Tangerang saat ini masih agak cerah.
0: Ada lagi informasi?
1: Dan ya masih panas. Masih apa namanya, cuacanya masih panas lah. Masih panas.
0: Oke.
1: Udah cuma itu aja.
0: Siap, terima kasih ya Bang Zahran ya.
1: Ya sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum, selamat siang. Iya, tadi ada Zahran dari Tangerang Selatan yang bergabung, katanya mau dengerin lagunya Isyana Saraswati featuring dengan Hindia ya, yang Hari Ini. Oke, nanti kita akan putarkan ya, tapi kita siapkan dulu lagunya Zahran ya. Tadi sudah ada 3 lagu yang Sally siapkan ya, pendengar ya. Tapi kali ini Sally juga mau putarkan dulu lagunya Samson, Kenangan Terindah.

0: Alam adalah rumah kita. Namun, rumah ini sedang menghadapi tantangan besar. Green Radio hadir untuk mengajak kita semua menjaga bumi, menjaga lingkungan. Mari bergabung bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu, pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Melalui acara ini, kita akan berbagi cerita, tips, dan inspirasi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita. Green Radio. Bersama kita jaga bumi untuk generasi yang lebih baik.
1: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir langsung dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.go.id. Tidak ada informasi resmi yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Sekretari Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Adi Sunardini juga menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana percetakan uang rupiah pecahan baru tersebut yang bergambar Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Peruri hanya melaksanakan percetakan uang sesuai dengan penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di Jakarta siang ini pendengar ya. Anda boleh request lagu favorit Anda, Anda sampaikan langsung ya di 0811-7972-7912. Ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Asep Kardus dari Tangerang ya. Selamat siang Mbak Sally, mau request dong lagunya lagu Dua Cincin di Jarimu. Lupa sih lagunya siapa. Mungkin Hello kali ya, yang judulnya Dua Cincin ya. Penyanyinya lupa. Salam-salam aja deh buat pendengar Pro 1. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan juga sehat. Hatur nuhun, terima kasih Bang Asep. Ada juga dari tadi mana ya? Oke, Adit ya. Adit dari Tangerang. Halo Adit, mau request dong lagunya Second Civil ya, yang judulnya Aku, Kau, dan Kenangan. Sudah kami siapkan ya Mas Adit ya, nanti kita putarkan lagunya ya. Ada juga beberapa pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Ada dari Mas Afif ya, di Sumenep. Wow, jauh. Suka deh kalau ada pendengar yang jauh-jauh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia. Mbak mau request dong lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa. Salamnya buat Mbak Ani Purnama ya, Mbak Gita Ayu, terus juga Mbak Ririn, Rizkyanti, dan Mas Nur Holil ya, Holili ya. Dan Mas Refka Karki, buat Mbak Selinya juga selamat bertugas, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Mas Afif ya. Lagunya nanti kita putarkan ya. Yang lainnya masih ditunggu, silakan. Masih ada beberapa menit lagi waktu, sekitar 20 lah ya, 20-25 menit lagi. Anda request lagu, nanti kami putarkan lagu-lagunya. Langsung aja sampaikan di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon ya pendengar ya, 021-344-1499 atau di 344-0696.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih bersama kami di Jakarta Siang ini, pendengar masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini yang masih mau request, masih ada banyak waktu ya pendengar ya. Silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Ada Cika dari Banda Aceh. Halo Mbak Cika.
1: Mbak Sherly, gimana Jakarta, panas
0: enggak
1: nih?
0: Halo, di Jakarta nampaknya panas nih Mbak Cika nih. Karena di studio enggak ada jendela sih kayak panas ya. Tadi sih panas banget ya, belum lama sekali keluar panas.
1: Iya, 30 derajat sih di sini.
0: Wow, di Aceh?
1: Iya.
0: Belum hujan Mbak dari kemarin di sana ya?
1: Belum ya, mungkin nanti atau besok ya, atau nanti malam ya.
0: Sudah menjelang kemarau ya Mbak Cika ya?
1: Ya mungkin perubahan ya.
0: Perubahan cuaca. Oke deh. Mbak Cika mau dengerin lagu siapa atau lagu apa?
1: Makasih lagi ini lagu dari apa namanya, lagu baru itu ya, sekarang Liodra aja deh.
0: Siapa Liodra?
1: Ada enggak?
0: Ada banyak banget. Liodra yang judulnya apa mau dengerinnya?
1: Yang dari situ apa sih lagunya?
0: Ada Tak Dianggap, terus juga Sang Dewi, Malu-Malu Tapi Sang Nyaman, Dewi. Sang Dewi ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak Cika.
1: Oke,
0: mau salam-salam nggak Mbak Cika?
1: Dan semuanya ya.
0: Mau salam-salam nggak?
1: Oh gitu ya. Salam juga
0: boleh.
1: Ya.
0: Iya boleh banget.
1: Buat keluarga deh di Banda Aceh, di Labu juga, di Jakarta juga, Jakarta Selatan ya.
0: Oke, itu Indah, saja.
1: Terus di Bogor. Kita aja deh, Mbak.
0: Oke. Ya. Terima kasih Mbak Cika.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Mbak Cika tadi yang bergabung ya, katanya mau dengerin lagunya Liodra Sang Dewi. Oke, yang lainnya boleh ya pendengar ya, masih saya tunggu ya. Ini ada Pak Sigit dari Pondok Pinang siang hari ini yang katanya mau dengerin lagunya Ariel yang judulnya Ancika. Salam untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Jakarta, sehat selalu untuk Kak Sally dan juga kru yang bertugas. Terima kasih Pak Sigit. Nanti kita carikan dulu lagunya ya. Ini kebetulan belum Sally cari ini Pak Sigit ya. Ada juga dari Bekasi yang katanya mau dengerin lagunya Dewa yang judulnya Mistikus Cinta. Di Bekasi cuaca panas berawan Mbak. Salam untuk para pendengar RRI. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak Asari. Katanya di Bekasi panas ya. Berarti rata semuanya ya. Panas pendengar hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung request lagu. Tapi yang lainnya masih boleh ya. Silakan Anda request di 0811 7972 7912 atau di nomor telepon ya pendengar ya, 344 1499 344 0696.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Bu, tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down syndrome.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: Wah, keren ya. Gimana pelayanannya?
1: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
2: Betul, Bu. Down syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
1: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
2: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya, Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
1: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, pendengar dari Judika, sebagai penutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini. Dan kali ini Selena Jamil mau pamit undur diri bersama dengan tim yang bertugas. Siang hari ini ada Zahwa dan juga produser Yudi Ismail ya. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Panitia Kegiatan Jakarta Millennial Film Festival atau JMFF 2026 berharap pembentukan Jakarta Film Commission dapat menjadi tonggak penting dalam mendukung kemajuan industri film di Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana JMFF 2026, Budi Mulyawan, mengatakan adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya masih ada sampah. Mm.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sampah terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik resek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih, bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu, gitu, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat nggih terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya?
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Senang sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha eko mandiri milik badan usaha milik nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnag Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan adik siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu

0: di negeri dengan melalui BUMNAK dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAK ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAK. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAK. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari negari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di negari Peninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah, pendengar, dukungan pemerintah negari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
2: Alhamdulillah Bu. Kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
3: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
4: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya. Sampah bisa bernilai ekonomi dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
3: Jadi menurut Bapak apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negari lain?
4: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
3: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
4: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang

0: tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
1: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui ekomandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Astacita.
3: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
4: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan apa namanya ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
3: Wah ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
4: Oke, jadi tidak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
3: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
4: Iya, benar.
3: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
4: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga. Sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas, Kelurahan Huta Barangan, saya udah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okay lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
3: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
4: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
3: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya.
3: Sebenarnya kalau minyak kita ada ya. Waktu itu saya jual masih 16-17 ya. Sekarang udah 20, mungkin ada yang lebih.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung pastikan pelaku perundungan di Jakarta akan ditindak tegas. Harga minyak kita di pasar lama Kota Serang melonjak naik hingga mencapai Rp20.000 per liter. Berita selengkapnya. Korban perundungan di Senen tersetrum aliran listrik dan alami koma. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pelaku akan ditindak tegas. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas pelaku perundungan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Pemprov DKI Jakarta akan menarik Kartu Jakarta Pintar atau KJP maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU pelaku yang terlibat aksi perundungan. Adapun hal itu disampaikan oleh Gubernur Pramono untuk merespon kasus perundungan di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang menyebabkan seorang anak mengalami koma. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Jakarta Barat.
2: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar, dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya.
4: Sebelumnya, seorang anak berusia 6 tahun diketahui menjadi korban perundungan di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan rekaman CCTV, korban diseret oleh dua orang remaja ke sebuah tiang listrik dan ditempelkan hingga tersetrum dan mengalami koma. Gubernur Pramono pun menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan perundungan di Jakarta. Ia pun meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga Satpol PP untuk melakukan pengawasan serta menindak pelaku yang terlibat aksi perundungan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: APPBI DPD DKI Jakarta optimis pusat perbelanjaan di Jakarta ramai pengunjung meski rupiah melemah. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI, Dewan Pimpinan Daerah DPD DKI Jakarta, Mu'alim Wijoyo, meyakini pusat perbelanjaan atau mal akan tetap ramai pengunjung di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Mu'alim, dukungan Pemprov DKI Jakarta yang selama ini mengadakan rentetan festival belanja bertabur diskon dan hadiah, serta memberikan insentif kepada para pelaku usaha dapat membuat konsumsi atau belanja masyarakat tetap stabil. Selain itu, Mu'alim juga menyatakan bahwa pusat-pusat perbelanjaan kini telah berkembang lebih dari sekedar tempat bertransaksi. Pihaknya juga optimis bahwa pagelaran Festival Jakarta Great Sale 2026 yang dimulai Rabu kemarin hingga 22 Juli 2026 dapat mencapai target penjualan hingga Rp16 triliun.
6: Kita selalu optimis. Di tahun-tahun sebelumnya juga kita selalu tercapai. Apalagi sekarang Pemprov itu memberikan dukungan yang tidak kecil ya. Mereka mengadakan Jakarta Festive Wonders, kemudian beberapa acara, beberapa rangkaian acara sejak Christmas sampai tahun baru, kemudian sampai Lebaran ya. Nah itu kan suatu kegiatan. Nah sekarang sebentar lagi akan ada Jakim juga. Kemudian ada acara-acara lagi sampai bulan Agustus.
7: Jakarta Fair.
6: Nah, besok Jakarta Fair. Tentunya kita sangat bangga, senang, karena biasanya mall kan mengadakan event sendiri. Nah sekarang dibantu oleh Pemprov, jadi tambah yakin. UKM-nya juga kita akan support ya, karena tadi Bu Ratu bilang, ini walaupun dolar lagi seperti ini, tapi kan banyak masyarakat regional ini ASEAN yang belanja di Jakarta. Nah mereka inilah yang akan kita bidik supaya 16 triliun itu bisa terlampaui.
5: Sementara itu, Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan, Festival Jakarta Great Sale menjadi kegiatan strategis karena melibatkan para pengusaha dan pengelola mal untuk mendorong perputaran ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan roda perekonomian Jakarta. Tak hanya pusat perbelanjaan besar, pelaksanaan FJGS 2026 juga melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. UUS menyatakan sejumlah mal telah bekerja sama dengan UMKM untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan selama festival berlangsung. UUS berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat peran mal sebagai penggerak ekonomi di lingkungan sekitarnya. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Festival Gita Indonesia yang digagas oleh PPR RI dan Pusaka Indonesia gaungkan semangat kebangsaan pada generasi muda melalui nada dan irama. Selengkapnya Setio Agung melaporkan langsung dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, tempat berlangsungnya Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026. Festival Gita Indonesia ini merupakan inisiatif kolaborasi antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI bersama Pusaka Indonesia. Dalam ajang pencarian bakat vokal ini, sebanyak 10 finalis yang berasal dari penjuru Indonesia berhasil lolos ke babak grand final setelah melalui proses seleksi yang ketat. Direktur utama LPPRRI, I. Hendrasmo, dalam sambutannya mengatakan, festival ini bertujuan menggaungkan kembali semangat kebangsaan kepada generasi muda melalui nada dan irama. Menurutnya, berbagai tantangan di era digital seperti penyebaran hoax, intoleransi, dan menurunnya semangat kebangsaan perlu direspon dengan pendekatan yang kreatif dan dekat dengan kehidupan anak muda.
8: Gita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
7: Ya, pendengar, sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro, dalam sambutannya mengatakan, festival ini menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang majemuk.
9: Belajar di sejarah, bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan.
7: Ya, pendengar, seperti yang saya sebut di awal, pada grand final tahun ini, para finalis yang terdiri dari 5 finalis putra dan 5 putri membawakan berbagai lagu kebangsaan dan lagu bertema nasionalisme. Penampilan mereka dikemas dengan penghayatan dan aransemen yang menarik sehingga pesan persatuan dan cinta tanah air dapat tersampaikan kepada penonton. Demikian dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Seorang mama di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ditodong senjata api oleh pelaku curanmor saat berusaha menggagalkan aksinya. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Seorang ibu rumah tangga di kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat mengalami trauma setelah ditodong diduga senjata api oleh pelaku curanmor yang beraksi di depan rumahnya. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis siang di Jalan Haji Jairi Rawabuaya dan sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Berdasarkan rekaman, dua orang pelaku yang mengenakan pakaian tertutup itu terlihat lebih dulu mengamati situasi sekitar sebelum mendekati sepeda motor milik korban. Saat mulai beraksi, pemilik kendaraan bernama Susi pun memergokinya dan langsung keluar rumah untuk menghalau pelaku. Saat menyadari aksinya dipergoki, salah seorang pelaku diduga langsung mengeluarkan senjata api berwarna perak dan menodongkannya ke arah korban. Saat ditemui wartawan di kediamannya, Susi menjelaskan, meski mendapatkan ancaman, dirinya tetap berusaha mempertahankan kendaraannya dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Awalnya, tidak banyak warga yang keluar rumah, namun setelah teriakan korban terdengar, sejumlah warga mulai berdatangan ke lokasi kejadian.
11: Iya, kejadiannya pas saya lagi lihat di jendela, terus motor saya lagi dipetak-petik sama motor, sama maling. Langsung saya turun, nah malingnya langsung nodongin saya pistol. Masuk nggak bu. Saya nggak mau masuk dong, takut motor saya hilang. Pas saya turun, saya lihat ada temannya di sana nungguin. Wah, pikiran saya makin kacau. Takut berdua saya lawan dua cowok, saya nggak berani ya. Akhirnya saya turun juga tuh, dong ngacung-ngacungin pistol mulu. Nah, pistolnya dimasukin ke kantong kanan. Dibuka letter T tuh. Dibuka letter T, saya siakin terus tangannya ada tuh. Sambil teriak maling motor. Tapi lama gak dipada keluar. Sudah ketakutan. Akhirnya udah saya berantem dulu sama maling. Saya siakan dah tuh. Gak lama lagi cowok ini keluar. Malingnya muter balik tuh dia mau ada pistol lagi ngancam ke saya. Untungnya tetangga si cowok si Aris buru-buru keluar. Tapi dia di sini di berwarga sampai ke sono masih tetap ngacungin pistol.
10: Tak lama kemudian, kedua pelaku melarikan diri tanpa berhasil membawa sepeda motor milik korban. Akibat kejadian itu, Susi mengaku mengalami trauma dan memindahkan kendaraannya ke lokasi yang lebih aman. Warga setempat pun menyebut aksi pencobaan pencurian dengan ancaman diduga senjata api itu baru pertama kali terjadi di lingkungan mereka. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Harga minyak kita di pasar lama Kota Serang menembus Rp20.000 per liter. Bulog memastikan harga resmi tetap normal. Berikut Lucia Astari melaporkan.
12: Sejumlah pedagang di pasar lama Kota Serang memilih tidak lagi menjual minyak kita. Salah satunya Rahmat, pedagang sembako yang mengaku sudah berhenti mengambil stok minyak goreng subsidi tersebut sejak Lebaran. Rahmat menilai harga minyak kita di pasaran terus meningkat hingga berada di atas Rp20.000 per liter. Kondisi itu membuat selisih harga dengan minyak goreng non-subsidi semakin tipis, sehingga penjualan tidak lagi menarik bagi pedagang.
3: Sebenarnya kalau minyak kita ada ya, cuman kita lagi nggak ngadain dulu, karena apa ya, harganya agak mahal lah, kayaknya nggak begitu jauh dengan harga Sanko, Reto, kayak gitu kan. Kalau waktu itu saya jual masih 16-17 ya, sekarang udah 20, mungkin ada yang lebih.
12: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Perum Bulog Cabang Serang Eko Nugroho memastikan harga minyak kita di jalur distribusi resmi tidak mengalami kenaikan dan tetap sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Bulog juga memastikan pasokan minyak kita untuk wilayah Serang Raya dan Cilegon masih mencukupi. Saat ini, stok yang tersedia mencapai 405.384 liter. Harga minyak kita yang mencapai lebih dari Rp20.000 per liter di sejumlah pasar bukan berasal dari jaringan distribusi resmi Bulog. Sebanyak 15 pengecer mitra yang kedapatan menjual di atas harga eceran tertinggi telah dihentikan sementara penyalurannya sebagai bentuk sanksi.
13: Dalam proses kita bekukan dia masih masih melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan, kita cabut izinnya. Dari pemerintah daerah juga kita sudah minta kerjasama untuk membekukan izin tersebut supaya dia tidak mendapat suplai lagi dari Bulog. Intinya kita mengharapkan dari semua pengecer untuk bisa berjualan sesuai dengan harga head yang sudah ditentukan pemerintah.
12: Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah saat ini terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak kita. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung pastikan pelaku perundungan di Jakarta akan ditindak tegas. Harga minyak kita di pasar lama Kota Serang melonjak naik hingga mencapai Rp20.000 per liter. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan?
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul Bu.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, Biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. 91,2 FM Jakarta sore ini.

kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore buat yang sore hari ini masih di tempat aktivitas ya, sembari berbagi informasi update untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Ikut bergabung ya di Jakarta sore ini, dan sembari update di ruas arteri maupun juga di ruas tol seperti apa untuk informasinya, langsung sampaikan ya tentunya bersama kami di Jakarta sore ini.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
2: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
1: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
2: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
1: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
2: Mantap Din, yang penting konsisten.
3: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore juga untuk Anda yang sedang di perjalanan ya. Sambil mengupdate bagaimana kondisi situasi lalu lintas yang ada di ruas tol Jasa Marga untuk sore hari ini. Namun tetap berhati-hati juga untuk Anda yang sedang di perjalanan ya. Kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan di 0811-7972-7912. Untuk di tol Jasa Marga, tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi dalam kondisi lancar. Gunung Putri kilometer 22 menuju keluar Cimanggis 1 arah Cijago padat, dampak pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau sebelah kiri. Cililitan kilometer 1 menuju Cawang kilometer 00 ini juga padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Sementara jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun, Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan ya di Jakarta sore ini.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
5: Setiap

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro4 dan Voice of Indonesia, RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, saatnya RRI Net menemani Anda di Jakarta Sore Ini. Dan hari ini tentunya nanti ada obrolan yang akan kami hadirkan ya, dan nanti boleh ikut dan bergabung. Namun kami akan awali dengan cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan itu beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya klaim itu adalah tidak benar atau hoax ya. Setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, tidak ada informasi yang menyebut Bank Indonesia sudah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia, Adi Sunardi, menjelaskan unggahan itu adalah hoax. Hingga saat ini tidak ada terdapat penugasan maupun rencana percetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Prori hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Jadi kalau ada yang terima informasi itu, stop di Anda ya. Jangan disebarluaskan kembali informasinya dan cross-check semua kebenaran informasi. Salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
2: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
1: Wah, gimana tuh caranya?
2: Gini, pertama, pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa, selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
1: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
2: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
3: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore buat Anda yang sore hari ini sambil ikut bergabung ya, ngobrol di sore ini dengan tema yang menarik ya. Terkait mengenai apa? Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seputar menghadapi kenaikan harga antara hemat dan tetap produktif. Gimana cara Anda menyiasati kenaikan harga untuk mengelola keuangan Anda? Mungkin ada juga gitu ya, hal-hal yang biasa dilakukan, apalagi buat para bunda-bunda atau mereka yang akhirnya, wah harus ngepres banget nih gitu kan, harus ngatur keuangan sebaik mungkin ya. Seperti apa kira-kira? Nah, Anda juga boleh ikut bergabung sembari berbagi informasi update untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Tetap update ya di 08117972712 atau di 021 3440 6963 4449.

0: hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Kasi. Terbit pertama pada September 2020. Dilihat dari judulnya, merupakan buku motivasi yang erat dengan pengajaran Islami tentang kepasrahan diri kepada Tuhan. Alfi Al-Ghazi melalui buku ini berusaha mengajak pembaca untuk dapat berdamai dengan keadaan yang dihadapinya. Bahkan Tuhan tak akan pernah meninggalkan umatnya, termasuk dirinya. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah secara tidak langsung akan mengajak pembaca untuk memiliki hati yang penuh dengan cara terus merasa bersyukur, merasa bahwa dirinya cukup, dan bertahan dalam segala cobaan yang menimpa dengan bersikap sabar. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah ini termasuk ke dalam buku kategori non-fiksi yang memuat motivasi Islami yang dibagi ke dalam 75 bagian. Setiap bagian tersebut akan dibahas secara singkat ke dalam 1 sampai dengan 2 halaman saja. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah akan membahas bahwa tak semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Pada suatu saat, kan tiba saatnya harapanmu terpatahkan, impianmu akan dipukul mundur, atau langkahmu dihentikan secara paksa. Suatu saat, dunia yang luas juga dapat merasa begitu menyesakan, di mana kondisi sedang ramai, tapi terasa sepi. Akan tiba kalanya ketika ingin terus melangkah, tapi takut terjatuh. Ingin putar balik, juga tampaknya sudah terlambat, sudah tak mungkin terkejar. Ingin menyerah, tapi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Setiap pilihan yang kamu ambil, hampir tidak mampu kamu tanggung konsekuensinya. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah sangat cocok dibaca oleh Anda yang kehilangan arah dalam hidup. Seolah tak tahu hidup ini mau dibawa kemana. Sedang berduka, ragu akan impian sendiri, atau bagi kalian yang sedang berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah, agar bisa sampai ke titik akhir keabadian. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazi.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
7: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
6: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
7: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
6: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
7: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
6: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
7: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore. Selamat sore untuk Anda yang sudah di tempat aktivitas, sudah pulang dari tempat aktivitas ya, atau mungkin lagi di perjalanan. Sambil ikut bergabung ngobrol sore ini ada Teh Echa di Bogor. Katanya, halo Babinda, izin update cuaca dong, Bogor sekitarnya berawan. Saudara 30 derajat Celcius. Terima kasih, selamat beraktivitas, sukses, tetap semangat. By the way, boleh ikutan gabung nih ya, sambil cerita gitu ya, menghadapi kenaikan harga antara hemat dan tetap produktif. Gimana cara buat menyiasati kenaikan harga untuk mengelola keuangan? Kalau Teh Echa nih biasanya punya strategi seperti apa gitu ya dalam hal untuk berhemat, boleh ya sambil ikutan gabung, di-share, sambil update juga nih buat yang mungkin saat ini lagi di perjalanan, baik di ruas tol maupun di ruas arteri, seperti apa kondisinya sore hari ini. Bergabung bersama kami, update ya informasi di 0811 797279 12. Apalagi mungkin untuk Anda yang tahu nih ada beberapa hal yang sudah terjadi kenaikan ya, dan juga ini sempat jadi pikiran juga gitu ya, karena kebutuhan yang pada naik. Waduh, gimana tips triknya versi Anda? Coba share ya, langsung bergabung di Jakarta sore ini. Sekali lagi di 0811 797279 12.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.

0: pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan pendengar, untuk Anda tetap bisa ikut bergabung juga ya, menyampaikan komentar Anda terkait mengenai tema di sore ini, yaitu bagaimana cara Anda menyiasati kenaikan harga untuk mengelola keuangan Anda. Di 0811-797-2729-12 Anda boleh ikut bergabung, namun tentunya sambil update juga kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda ya, di 0811-797-2729-12. Sesaat lagi menuju ke jelang azan maghrib pukul 17.49 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, diawali dengan sebuah lagu islami dan juga perotal Quran. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.
1: Tika, kamu sudah mulai berinvestasi. Ini penting loh buat masa depan.
2: Aku sih emang dengar-dengar soal investasi, tapi aku belum tahu, Bu, harus mulai dari mana.
1: Investasi itu bisa membantu kamu menyiapkan masa depan dengan lebih baik. Nah, kamu bisa mulai dari yang kecil. Gak apa-apa kok, yang penting konsisten.
2: Jadi, investasi itu kayak menabung ya, Bu, tapi dengan potensi hasil yang lebih besar.
1: Betul. Tapi ingat, kamu harus bijak memilih jenis investasi yang tepat. Pelajari risikonya. Juga yang penting, jangan terburu-buru. Nah, kamu bisa mulai dari sekarang.
2: Oke, terima kasih Ibu. Aku akan coba pelajari deh kalau gitu lebih lanjut.
1: Bagus Tika, semoga kamu bisa mengambil langkah yang bijak ya.
2: Oke Ibu.
0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
4: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
5: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
4: Iya.
5: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
4: Aduh.
5: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
4: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
5: Iya Bu, sudah aman ya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Kepada Mbak Diana di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda menjelang malam ya, yang masih di perjalanan tetap bersabar, tetap berhati-hati, sembari berbagi informasi update juga di seputaran Anda, bergabung juga ya di perbincangan sore ini. Dan ada juga yang sudah bergabung ya di sore ini untuk Jakarta. Ada Eli, kita dengarkan juga nih ya. Apa kata Eli berikut ini?
1: Kalau saya sih ya, untuk menyiasati kenaikan harga ya, saya tuh lebih disiplin dalam mengatur anggaran bulanan gitu. Jadi dengan memprioritaskan kebutuhan yang utama dibandingkan keinginan gitu. Jadi saya juga mulai ini nih, mencoba bandingin harga sebelum berbelanja, terus manfaatin promo-promo yang ada gitu loh. Terus juga mengurangi pengeluaran yang kurang penting gitu, kayak makan di luar atau pembelian-pembelian yang cuman kepengen aja. Jadi mungkin kalau misalnya lagi ada kegiatan, saya lebih kayak bekal, itu salah satu contohnya. Abis itu mungkin saya juga berusaha kali ya menyisihkan dana gitu, buat kayak sewaktu-waktu saya membutuhkan keuangan tersebut gitu. Terus juga mencari tambahan biar kondisi itu tetap stabil, meskipun kayak harga kebutuhan, apalagi keuangan sekarang tuh susah banget, kayak gitu sih.
0: Oke, selain Ellen dan juga Dita yang bergabung ya di Jakarta sore ini, kita dengarkan.
2: Kalau saya sendiri, tentunya saya menyesuaikan nih gaya hidup saya dengan kondisi keuangan yang ada, dan berusaha tetap menyisihkan uang untuk tabungan. Saat harganya naik, saya lebih fokus nih pada kebutuhan utamanya dan mencari cara berhemat tanpa mengeluarkan kualitas hidup saya. Gitu aja.
0: Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung ya melalui voice note. Anda juga silakan boleh ikut bergabung sambil update ya kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Kalau mungkin lagi di perjalanan saat ini dan melihat ada beragam peristiwa, sampaikan kepada kami di 0811 7972 7912.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Great at Work, karya Morten T. Hansen. Panduan yang membahas bagaimana mencapai kinerja yang luar biasa di tempat kerja. Penulis melakukan penelitian intensif selama bertahun-tahun untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tinggi dan membawa hasil terbaik di lingkungan kerja. Salah satu aspek kunci yang diangkat dalam buku ini, konsep pilihan kritis. Hansen mengajarkan bahwa fokus pada beberapa hal yang benar-benar penting dan menangani mereka dengan baik dapat membawa hasil yang lebih baik daripada mencoba menangani segalanya sekaligus. Ia menganjurkan agar setiap orang memilih area di mana mereka ingin unggul dan memfokuskan energi dan waktu mereka untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Pendekatan yang diusung oleh Hansen juga mencakup pengelolaan waktu yang efektif, penekanannya pada konsep do less dan obsess. Hal ini memungkinkan untuk mencapai kinerja yang luar biasa dan hasil yang optimal. Hansen menggarisbawahi bahwa memperbaiki keterampilan dan kemampuan yang spesifik melalui latihan yang terfokus dapat membantu meningkatkan kinerja secara signifikan. Ia juga menyoroti betapa pentingnya mendapatkan umpan balik untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita. Konsep kolaborasi juga mendapat sorotan dalam buku ini. Hansen mengajarkan pentingnya berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berbeda untuk meningkatkan kinerja. Kolaborasi yang baik dapat membawa pemikiran yang segar dan solusi yang lebih baik. Salah satu bagian kunci dari buku ini mengenai mengelola energi. Hansen menggarisbawahi bahwa mengelola energi dengan bijak, termasuk istirahat yang cukup, dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Ia menekankan perlunya mengenali ritme alami tubuh dan menyusun jadwal kerja sesuai dengan itu. Secara keseluruhan, Great at Work oleh Morten T. Hansen adalah buku yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mencapai kinerja luar biasa di tempat kerja dengan fokus pada pilihan kritis, manajemen waktu yang bijak, pengembangan keterampilan, kolaborasi yang efektif, dan pengelolaan energi. Pembaca dapat membimbing diri mereka menuju produktivitas dan kinerja yang unggul. Buku Great at Work karya Morten T. Hansen.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Pendengar, kami akan update ya cuaca kelautan untuk hari ini selengkapnya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Laras Kinanti. Silakan Laras.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama Laras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 11 Juni 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 18 km per jam yang terjadi di

0: perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian kondisi pasang surut wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB malam ini, dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 WIB esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga pukul 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas kesiaran masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan ya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Laras Kinanti.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
4: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
5: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
4: Iya.
5: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
4: Aduh.
5: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
4: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
5: Iya, Bu. Sudah aman ya.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, dan sesaat lagi kita akan bergabung ya dengan Warta Berita Sentral. Namun sambil menyapa juga yang bergabung ya, ada Ibu Tari. Halo Bu Tari, yang bilang katanya oh ini mau ikut berpartisipasi untuk menyiasatinya apabila setiap hari konsumsi gorengan mulailah dikurangi. Misalkan saat ini masaknya ayam serundeng, jadi bisa menghemat ya, inginkan gorengan yang lain. Minggu depan buat keripik tempe tahu crispy, rasakan ada pedas gurih, tinggal tambahkan buah-buah segar ataupun jus apabila ada selingan. Buat gorengan ubi, singkong, sukun, tales, jadi jajannya tidak harus take away. Buat buat masak gitu ya katanya ya. Oke, selain itu tidak pakai apa nih, buat masak di rumah selain bersih, bisa buat banyak-banyak juga. Ingin jalan-jalan, belajar, senang pakai sepeda ontel. Selain tidak pakai bensin, olahraga juga pastikan badan selalu sehat supaya semua aktivitas seharian dan kegiatan ya berat bisa kita lalui. Selalu berpikir jernih, tidak usah terpengaruh apapun di luar kemampuan kita. Amin. Terima kasih Bu Tari sudah kita gabung ya. Dan untuk Anda juga ya, sambil ikut update, silakan ya, Anda boleh menyampaikan tentunya melalui 0811 7977912. Dan sesaat lagi kita menuju ke Warta Berita Sentral, tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Paling banyak di mana yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Tapi aturan nanti akan ada lagi Pak, fuel sucak disesuaikan Pak.
7: Kenapa fuel sucak kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel sucaknya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
8: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
6: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi, dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
8: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
9: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
8: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
10: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
11: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
10: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
12: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
10: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
14: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
15: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
14: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Rally Trip Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sa'adatul Rahayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
16: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
17: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
18: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
19: Serangan jantung waktu mati, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya berdua, bapak.
18: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih kebersamaan untuk sore ini. Ada Mas Pandu di Jakarta Selatan juga ya, selamat bergabung. Dan tadi juga mengatakan 6 jam lagi. Oh yang tadi ya, berarti ini sekitar berapa nih, 5 jam lagi ya, jelang Pesta Bola Dunia 2026. Dan tadi juga sudah ada kick off ya, Pesta Bola Dunia di Protiga Nasional. Dan nanti mau mendengarkan juga ya, sambil menyemak, wah sampai dikirimin juga nih untuk match schedule FIFA World Cup 2026. Terima kasih Mas Pandu. Dan untuk Anda juga akhirnya setelah ini nanti ada rekan saya lainnya menemani Anda di Jakarta malam ini. Tapi untuk saat ini bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada juga tim ya yang juga sudah membantu. Dan akhirnya Binda pamit. Besok saya hadir di subuh ya, besok tidak di sore hari, tapi nanti besok di subuh untuk Jakarta pagi ini. Dan akhirnya saya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu zul arsil majid fa'alu lima yurid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh minna lal maqamal hamid. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama yang kami hormati seluruh kru Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya, dengan inayah-Nya, kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa lagi di udara dalam program Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Salawat ma'asalam. Tidak lupa, marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Mimbar Agama Islam pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan uraian singkat dengan judul Menjadi Pahlawan Keluarga yang Dirindukan. Dalam penjelasan ini akan dapat dipahami melalui 3 bagian. Bagian pertama adalah Islam agama komprehensif. Yang kedua, Islam adalah agama keluarga. Dan ketiga, kunci keluarga Islam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mengawali bagian pertama, yaitu Islam agama komprehensif, perlu kita pahami bersama bahwa agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah adalah agama yang holistik, agama yang dijadikan sebagai sebuah panduan untuk memahami kehidupan secara komprehensif. Agama yang hadir sebagai rahmat untuk seru sekalian alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat bagi semesta alam berarti agama hadir untuk kepentingan universal. Agama menjadi solusi untuk mewujudkan tatanan yang lebih baik. Ini bisa kita lihat dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai yang diajarkan oleh agama bersifat universal dan kontekstual untuk menjawab tantangan zaman dan isu-isu kekinian yang terus berkembang. Rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang yang bersifat universal kepada siapa saja dan apa saja. Syekh Salman Sulaiman Al-Jamal dalam salah satu kitabnya juga memberikan penjelasan perihal kata rahmat pada frasa rahmatan lil alamin dalam ayat di atas. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan rahmat adalah Ar-Rahim, bersifat penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersifat penyayang kepada orang kafir. Tidaklah ada Anda lihat ketika orang kafir melukai Nabi dan mematahi beberapa giginya hingga ia terjatuh dan pingsan. Kemudian ketika ia sadar, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui."
Hal ini diriwayatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal Al-Futuhatul Ilahiyah Bitaudihi Tashrifi Jalalin Liddaqaqil Hafiyah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bagian kedua adalah Islam sebagai agama keluarga. Tidaklah berlebihan jika Islam sebagai agama keluarga. Hal tersebut didasarkan beberapa alasan diantaranya. Hukum keluarga memerlukan bantuan kekuasaan negara. Dalam pandangan Prof. Hazairin, syariat Islam terdiri dari tiga kategori. Yang pertama, syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti sholat dan puasa. Kewajiban ini tidak membutuhkan bantuan kekuasaan negara. Lalu kemudian syariat yang mengatur tuntunan hidup kerohanian, keimanan dan kesusilaan atau akhlak, ini juga tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara. Syariat yang mengandung hukum dunia seperti hukum keluarga yang meliputi perkawinan dan waris, hukum zakat dan hukum pidana, hukum-hukum ini sangat membutuhkan bantuan kekuasaan negara, baik negara Islam maupun negara non-Islam, agar dapat berjalan dengan sempurna. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, keluarga adalah benteng akidah. Keluarga adalah benteng pertahanan akidah. Maka benteng harus kokoh dari dalam. Setiap individu anggota keluarga harus berjaga-jaga pada posisinya masing-masing. Jika tidak dijaga, maka benteng itu akan mudah dibobol. Maka setiap muslim wajib mengamankan benteng keluarga masing-masing. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, keluarga adalah disebut juga dengan asasul jamaah. Keluarga muslim adalah basis, ibarat sel yang terhubungkan dengan sel-sel lainnya. La nusrata illa bil quwwah wala quwwata illa bil bittihadi wala ittihadi illa bil jamaah. Tidak ada kemenangan kecuali dengan persatuan. Tidak terwujud kesatuan kecuali dengan kekuatan, dan tidak akan ada kekuatan jika tidak dengan berjamaah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bagian ketiga adalah kunci keluarga Islam. Kunci keluarga diantaranya tanggung jawab ayah dan perasaan ibu. Tanggung jawab ayah diantaranya adalah belanja yang diberikan oleh seorang ayah kepada keluarganya, punya pengaruh yang sangat besar terhadap proses pendidikan keluarga. Konsep agama dalam masalah belanja didasarkan pada prinsip tidak boros dan tidak kikir. Sebab menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 36, ketika menjelaskan tanda-tanda penyakit hati dan sehatnya, bahwa boros dan kikir

adalah penyakit hati. Gejala penyakit hati menurut Imam Ahmad Husain Ali Salim dalam kitabnya Al-Marad Wasifa fil Quran banyak diabaikan oleh pengidapnya bahwa karena hal tersebut didasarkan atas beberapa alasan. Di antaranya, penyakit hati termasuk sakit yang sulit diketahui oleh penderitanya. Jika diketahui pun sulit bagi pengidapnya untuk bersabar menelan pahitnya obat. Tipikal obatnya bertentangan dengan hawa nafsunya. Jika memiliki kesabaran, maka sulit menemukan dokter yang handal untuk menghadapinya. Dokter yang dimaksud adalah para ulama. Problem besarnya adalah dokternya pun mengidap penyakit yang sama. Akan tetapi, jadi penyakit hati ini kian semakin akut dari waktu ke waktu. Sementara, ilmu tentang penyakit hati mulai semakin hilang. Adapun tanda-tanda penyakit hati ini pulih kembali kesehatannya setelah dilakukan terapi dengan melihat penyakit-penyakit yang diobati. Jika yang sedang diobatinya tersebut adalah penyakit kikir, maka terapinya dilakukan dengan cara berinfak. Jika penyakitnya boros, maka ini pun termasuk penyakit hati. Maka terapinya adalah batas dua sisi antara boros dan kikir. Jika ingin melihat batas antara dua sisi boros dan kikir adalah dengan dua cara. Yang pertama, jika menahan harta lebih enak dan lebih menyenangkan daripada mendermakannya kepada orang yang berhak, maka berarti lebih dominan sifat kikirnya. Terapinya dengan rutin memberi infak. Lalu yang kedua, jika mendermakan harta lebih enak dan lebih menyenangkan kepada orang yang tidak berhak, maka berarti lebih dominan sifat boros. Terapinya dengan ketekunan menahan harta. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, banyak hadis yang memberikan motivasi agar ayah memberikan nafkah kepada keluarganya. Di antaranya adalah dinarun anfaqtahu anfatahu fi sabilillah wa dinarun anfatahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfatahu fi ala ahlika a'zamuha ajral ladzi anfatahu ala ahlika. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian dalam hadis Nabi yang lainnya, ma'at'amta anfasaka nafsaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta walidaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kemudian peranan ibu. Keberadaan ibu solihah sangat diperlukan. Seorang ayah yang solih tidak mampu sendirian mengamankan bentengnya, maka dengan sangat diperlukan peran ibu yang solihah. Mengapa harus ibu solihah? Beberapa pertimbangan diantaranya adalah kesolihahan, ketaatan, ketakwaan. Seorang ibu yang solihah adalah ketenangan yang sesungguhnya. Kebutuhan makan anak adalah keimanan, asinya adalah kemuliaan, nyanyiannya adalah zikrullah, dan sholawat, hiasan baju anak adalah cinta. Istri solihah adalah simpanan yang paling berharga. Orang tua berkewajiban menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya.
baik kehidupan dunia maupun akhiratnya, sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan dari mimbar agama Islam pada malam hari ini adalah pertanggungjawaban orang tua sampai anaknya usia balig adalah tidak dapat ditolerir. Maka apabila orang tua menelantarkan dalam nasihat dan penjagaan anak dari berbuat sesuatu yang membahayakan bagi diri anak tersebut, baik urusan dunia maupun akhirat, maka berarti orang tua telah berkhianat terhadap amanat Allah dan berkah untuk mendapatkan ancaman yang berat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mimbar agama Islam pada malam hari ini. Dari irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga minggu depan kita berjumpa lagi. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga mimbar agama Islam pada malam hari ini membawa berkah dan membawa rahmat untuk kita bersama. Saya Linda Lestari undur diri dari mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Wallahul muwafiq ila qawamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Jakarta 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Herwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta Malam Ini bersama dengan Sefer Lijan beserta rekan Selos dan Noval yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda pun dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga dapat mendownload aplikasi kami pendengar, yaitu RRI Digital, melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Harvey Malehulu featuring Sheila Majid dengan Begitulah Cinta. Baik seluruh pendengar, sebelum kami mengajak Anda bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang diangkat malam hari ini adalah Saatnya Produk Lokal Ketemu Penulis Kreatif. Kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Ambon dengan judul drama Kurir Tengah Malam. Selamat mendengarkan.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: menu yang aku buat selalu begini rasanya. Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran Koran, berita hari ini restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran Koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak, ambillah.
2: Terima kasih Chef, Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini, semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Taze the Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Taze the Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: 91,21 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, saya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program obrolan komunitas dengan tema Saatnya Produk Lokal Ketemu Penulis Kreatif. Baik pendengar, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, di mana produk lokal membutuhkan strategi promosi yang kreatif agar mampu menarik perhatian konsumen dan memilih nilai tambah yang membedakan dari produk lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan tulisan dan juga storytelling yang mampu mengangkat keunikan, proses, serta nilai di balik sebuah produk. Nah, di mana kolaborasi antara pelaku usaha dan juga penulis kreatif menjadi peluang besar untuk membangun citra merek yang lebih kuat, memperluas jangkauan pemasaran, serta menciptakan kedekatan dengan pelanggan. Nah, untuk membahas lebih jauh, kita telah hadir bersama dengan narasumber kita di line telepon, Ibu Kartikowati Joharija, sebagai mempreneur dari komunitas sekolah perempuan. Dan tentunya kami mengundang Anda ya pendengar untuk bisa berbincang bersama kami di malam hari ini melalui line telepon di 0213441499 dan juga di 0811797279912 untuk WhatsApp chat kami. Baik, langsung saja kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Wati.
1: Malam, Mas Herli.
0: Baik, apa kabar Ibu Wati?
1: Ya, baik. Boleh saya dipanggil Ati aja.
0: Ati ya, baik. Terima kasih untuk koreksinya Ibu. Baik, iya. Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar Pro 1 Ibu Owati terkait dengan tema kita ya, di mana selama ini banyak produk lokal yang sebenarnya berkualitas. Nah, tetapi sulit dikenal oleh pasar. Nah, menurut Ibu Owati, apakah persoalan lebih pada kualitas produk ataupun kemampuan bercerita tentang produk tersebut, Ibu?
1: Iya, selamat malam Mas Herli, juga para pendengar setia.
0: Selamat malam, Ibu.
1: Jakarta, jadi saya kebetulan berada di komunitas sekolah perempuan Indonesia, di mana kami juga membernya para ibu, para perempuan ya, yang tentunya aktivitasnya adalah seputar seputar perempuan, baik menulis atau kemudian juga menulis sambil berbisnis atau keduanya. Jadi di sekolah perempuan ini memang kami ingin mengembangkan potensi perempuan melalui budaya literasi dan kepenulisan kreatif. Gunanya adalah untuk membangun kemandirian ekonomi dan melahirkan karya nyata bagi kemajuan perempuan. Jadi kalau bicara tentang tadi ya, mengenai penulis kreatif, kemudian produk, ini sebenarnya sangat erat kaitannya ya Mas Herli. Karena sekarang kan zamannya kita tuh melihat segala sesuatu di media sosial atau platform apapun ya, digital, itu pasti tidak terlepas dari tulisan. Kalau foto, video itu ya sekarang udah
0: jamak ya.
1: Udah ya, dan orang juga membuat foto video itu sekarang dengan bantuan AI itu kan udah sangat mudah. Sangat hasilnya juga sangat wow lah gitu kadang. Nah, kemudian kalau kita sebagai pemilik produk, apa tuh yang bisa membedakan dengan produk lain, atau kemudian kita punya kompetitor tuh, apa yang membedakan promosi kita dengan kompetitor lain? Nah, salah satunya adalah kekuatan di tulisan. Sehingga dari tulisan itu nanti menimbulkan minat ya buat yang nonton konten kita. Gitu Mas.
0: Baik, terima kasih penjelasan Ibu Owati, di mana menulis sambil berbisnis dan juga mengembangkan potensi perempuan melalui budaya literasi. Nah, tentunya juga di era digital yang penuh konten, Ibu Owati, mengapa kemampuan menulis kreatif justru menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM dan juga mompreneur, Ibu Owati?
1: Ya, tadi kembali bahwa sekarang ini kita harus benar-benar punya kreativitas ya, punya ide-ide kreatif yang bukan hanya sekedar menampilkan tadi foto atau video produk kalau kita jualannya produk atau kalau jasa gitu, tapi bagaimana foto atau video itu kemudian punya nyawa ya, jadi bisa menjadi penyambung lidah lah ibaratnya. Antara pesan kita yang ingin kita sampaikan ke calon konsumen atau calon pembeli gitu. Nah, jadi disitulah tadi diperlukan kreativitas yang selain dengan video yang bagus, foto yang bagus, ya salah satunya adalah diperlukan tulisan atau storytelling yang harapannya itu bisa membangun sisi emosional si calon konsumen atau calon pembeli produk kita.
0: Okay.
1: Jadi kaitannya ya sangat sangat kuat ya, karena kalau kita misalnya jadi penonton, kita kan sehari-hari mungkin nggak lepas ya dari media sosial.
0: Betul.
1: Gitu. Bagaimana kita juga mungkin punya perilaku yang ya kita dengan mudah scroll-scroll gitu ya, videonya bagus tapi kayaknya nggak ada yang make sense sama kita, ya kita juga scroll gitu ya. Tapi di mana kita di posisi sebagai pemilik produk atau jasa yang sedang berpromosi, kan harapan kita ya orang betah nontonnya, orang seneng gitu ya dengan promosi yang kita lakukan.
0: Baik.
1: Nah otomatis perlu ide kreatif tersebut ya, yang kemudian pesannya bisa sampai ke konsumen.
0: Baik, terima kasih penjelasan Ibu Wati. Nah, tentunya masih banyak juga yang mengandalkan promosi bersifat jualan langsung. Nah, apa perbedaan yeah. dampak antara promosi biasa dengan storytelling yang ditulis secara kreatif, ya baik itu konsumen ataupun seller, Ibu Wati?
1: Ya, jadi storytelling ini kan sebenarnya salah satu teknik atau metode kita untuk berpromosi dari sekian banyak teknik atau metode promosi. Jadi tidak selalu juga sebenarnya ketika promosi kita harus menggunakan storytelling. Karena ya sebenarnya salah satunya kenapa menggunakan storytelling, ada tadi kita ingin menyampaikan pesan-pesan kita sebagai pemilik produk untuk bisa sampai ke pembeli, calon pembeli atau calon konsumen tadi ya.
0: Baik.
1: Nah, kalau sekarang kan ya konsumen itu sudah makin pinter. Sebelum beli produk, mereka suka browsing dulu, cari tahu dulu tentang produk yang akan dia beli, dia banding-bandingkan gitu. Nah, otomatis kan ketika proses ini dilakukan oleh calon konsumen itu, berarti kan dia mencari informasi kan. Nah, informasi yang dia dapat kalau memang kemudian detail, terus spesifik, menarik, itu otomatis akan menjadi sebuah review yang berbeda juga gitu ya.
0: Baik.
1: Karena kan bukan sekedar lihat rating lah, tapi juga dari sisi ulasannya juga memang terlihat memang produknya bagus. Nah, bagaimana kita sebagai pemilik produk atau jasa, ya kita bisa menyampaikan hal tersebut gitu ya.
0: Baik.
1: Sehingga secara informasi itu ibaratnya kita membanjiri dengan cerita-cerita, dengan narasi-narasi tentang produk kita, sehingga pada saat calon konsumen atau calon pembeli ini mencari informasi itu, maka produk kita yang ditemui seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, storytelling ini ya memang lebih cenderung disukai karena sifatnya soft selling ya biasanya. Jadi pesannya itu tersembunyi, sebenarnya jualan tapi tersembunyi gitu.
0: Yeah.
1: Beda dengan kalau hard selling kan ya langsung bicara diskon, langsung bicara mungkin sedang promo, beli satu gratis satu gitu. Sebenarnya tidak semua orang tuh tergerak dengan cara berpromosi seperti
0: itu ya.
1: Tapi dengan ya dengan konsep bercerita, kemudian secara emosionalnya tersentuh.
0: Baik.
1: Kadang yang tadinya nggak berniat membeli, nggak ada kebutuhan, malah jadi kemudian tergerak, dia akhirnya membeli gitu.
0: Baik.
1: Jadi intinya mungkin lebih ke menggugah sisi emosional calon pembeli ya, dengan storytelling itu.
0: Baik, tentunya berdampak positif ya antara promosi dengan storytelling. Baik. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan komunitas sekolah perempuan, apakah kemampuan menulis kreatif ini bisa dipelajari oleh siapa saja, termasuk ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang kepenulisan, Ibu Owati?
1: Ya, sebenarnya kita tuh kalau di era media sosial sekarang yang sangat masif ya, saya pikir banyak orang tuh sebenarnya melakukan aktivitas menulis. Kalau dia bikin konten, bikin postingan, kan sebenarnya pasti ada narasinya ya yang dia tuliskan gitu. Nah, ini kan sebenarnya sebuah aktivitas yang bisa jadi tanpa sadar itu sebenarnya sudah sering dilakukan. Hanya mungkin image atau kesannya nulis itu ya kayak, wah harus nulis yang benar, nulis yang benar itu dalam artian jumlah kalimatnya banyak, atau menjadi sebuah satu buku solo, baik, atau mungkin menjadi sebuah cerita yang panjang, lebar, gitu. Jadi sebenarnya aktivitas menulis itu ya sekarang itu sebenarnya banyak dilakukan oleh siapapun termasuk perempuan. Baik. Jadi sangat memungkinkan, dan ya sudah banyak sekali juga terbukti di komunitas kami yang tadinya mungkin malu-malu atau mungkin belum percaya diri,
0: nah itu dia,
1: menulis, kemudian ketika dilatih atau kemudian ikut latihan gitu ya, kemudian akhirnya menghasilkan tulisan ya yang luar biasa gitu.
0: Baik.
1: Jadi kalau secara proses sebenarnya ya salah satunya memang dengan latihan gitu. Karena dengan latihan kan otomatis kita jadi tahu ya bagaimana cara menulis yang baik, kemudian bagaimana tulisan kita itu tadi ya pesannya sampai ke pembaca. Kalau kita misalnya mengupas sebuah produk ya otomatis bagaimana kita bisa menyampaikan uniknya produk tersebut, atau bagaimana kita mengemas tulisan sehingga produk tersebut itu bisa menjadi solusi buat konsumen gitu. Jadi kalau secara keterampilan, namanya sebuah keterampilan, insya Allah itu bisa dimiliki oleh siapapun keterampilannya.
0: Baik. Baik.
1: Begitu Mas Erli.
0: Ya, terima kasih penjelasannya Ibu Wati. Nah, dari pengalaman komunitas sekolah perempuan dalam mendampingi perempuan sebagai pelaku usaha agar lebih percaya diri dalam menulis dan juga mempromosikan produknya, bagaimana proses pendampingannya Ibu Wati?
1: Iya, kami di sekolah perempuan aktivitasnya itu kan memang saat ini programnya itu memang terutama itu konsepnya memang menulis. Jadi sekolah perempuan ini kan sebenarnya sudah hadir dari tahun 2013 ya. Dan dulu kami menggunakan pola pelatihan kepenulisannya itu selama 3 bulan. Dan metodenya adalah online, relatif dilakukan secara online. Terkadang kita juga melakukan aktivitas secara offline gitu. Nah, kemudian yang terbaru di 2026 ini ya, kemarin kami juga baru saja di bulan Mei kemarin itu mengadakan kegiatan Stories Meet Brands, matchmaking session. Jadi kami mempertemukan antara penulis kreatif dengan para pelaku usaha atau pemilik brand, di mana dalam forum tersebut, ya dengan pertemuan itu bukan hanya sekedar pertemuan biasa, tapi bagaimana penulis kreatif ini bisa menyampaikan tadi pesan-pesan yang dimiliki oleh para pemilik brand dalam bentuk promosi ya. Artinya konten tulisannya adalah untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki oleh brand. Dan ini sangat membantu sekali dan efektif sekali kemarin ketika kami melakukan kegiatan seperti ini, karena banyak mungkin para pelaku usaha yang ya seperti kita tahu pelaku usaha kalau UMKM ini kan masih banyak yang mungkin dari aktivitas bisnisnya itu dia masih melakukannya sendirian semua.
0: Baik.
1: Dari mungkin belanja bahan baku, kemudian kalau misalnya dia produknya makanan, ya dia juga yang masaknya, terus nanti packingnya,
0: packing
1: ya, memikirkan packagingnya, ya, terus setelah produknya jadi, dia sendiri juga yang harus mikir promosinya kemana, pakai apa, metodenya seperti apa, gitu. Nah, ini adalah satu siklus yang sebenarnya itu sangat berat. Dan saya salut sebenarnya terhadap para pelaku usaha yang kemudian mampu melakukan seperti itu. Karena ini bukan hal yang ringan ya sebenarnya. Sekarang kalau kita berpikir dari sisi memikirkan konten promosinya aja, itu aja kalau saya merasakan itu sudah cukup memakan waktu, tenaga, pikiran gitu ya, untuk menghasilkan tadi konten yang penuh dengan pesan yang kemudian sampai ke pembaca itu kan kita harus benar-benar mikir dan itu kan bukan sekali dua kali, tapi bagaimana kita juga melakukannya secara kontinu setiap hari mungkin, dan satu hari juga mungkin kita tidak hanya memproduksi satu konten. Bahkan sekarang kalau kita bicara platform yang begitu banyaknya ya, harus konten di sini, di platform A, harus konten juga di platform B, yang notabene itu belum tentu kita bisa samakan semua gitu kan.
0: Betul.
1: Kontennya. Jadi ketika kemudian ada kolaborasi ini tentunya akan sangat-sangat membantu dan tentunya juga benefitnya untuk kedua belah pihak ya. Buat penulis apa? Buat penulis ya otomatis dia akan punya portofolio juga
0: tentunya.
1: Gitu ya. Terus keterampilannya semakin terasa gitu. Jadi di Sekolah Perempuan insya Allah kami terus berupaya untuk menciptakan penulis-penulis kreatif di mana mereka bisa jadi juga memang sekaligus juga memang sebagai pelaku usahanya atau memang memang hanya fokus menulis saja sebagai penulis kreatif. Seperti itu Mas Merli.
0: Baik, luar biasa. Nah, Ibu, di mana saat ini banyak produk lokal bersaing dengan merek besar ataupun produk import? Seberapa penting kekuatan narasi dalam memenangkan persaingan tersebut menurut pandangan Ibu Owati?
1: Ya, ini sebetulnya tantangan besar ya. Sekarang dengan adanya platform-platform yang ibaratnya pabrik aja langsung turun gunung.
0: Betul.
1: Ya. Produsen besar langsung bisa menyentuh konsumen sampai ibaratnya langsung ke pintu rumahnya gitu. Ini emang benar-benar tantangan yang luar biasa lah buat para pelaku UMKM ya. Jadi memang kita sebagai pelaku UMKM yang memang mungkin belum punya dana promosi besar, tidak sebesar atau belum sebesar yang dimiliki oleh brand-brand besar, tentu harus berpikir keras bagaimana kemudian bisa berkompetisi dengan kondisi seperti ini, apalagi di kondisi ekonomi saat ini yang mungkin kurang baik-baik saja gitu. Nah, makanya tadi kami kenapa terus berupaya di Sekolah Perempuan ini menggandeng para perempuan untuk ya kuat, tangguh gitu ya, kemudian terampil. Insya Allah dengan salah satu metode kolaborasi ini bisa membantu para pelaku UMKM ini bisa terus survive, bertahan gitu ya. Kalau misalnya tadi kemampuan menulisnya belum terampil, makanya kenapa kemudian kami ciptakan sebuah kolaborasi tadi antara penulis kreatif dengan pelaku usaha, sehingga bagian promosinya itu terbantu tidaknya ya.
0: Baik.
1: Untuk dia tidak harus melakukan sendiri gitu. Artinya si pelaku usaha atau produsen ini bisa fokus memikirkan bagaimana terus menjaga kualitas produk atau mungkin juga meningkatkan kualitas produknya atau berinovasi, berkreasi. Kalau misalnya produknya craft, bagaimana kemudian produknya itu ya semakin menarik, semakin diminati oleh pasar gitu. Jadi kalau berbicara

0: jadi salah satu motivasi semangat untuk terus bertahan di era gempuran bersaing dengan brand-brand besar.
1: Baik. Ya, Ibu Owati, kita akan break sejenak. Tentunya masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: Cuma 1,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, seorang pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema saatnya produk lokal ketemu penulis kreatif. Masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Kartikowati Joharija,

0: sebagai mompreneur yang tergabung dalam komunitas sekolah perempuan. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Kartikowati.
1: Halo, selamat malam.
0: Terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita, Ibu Wati. Mungkin bisa berbagi kisah juga dari anggota komunitas sekolah perempuan yang mengalami peningkatan usaha setelah memperkuat kemampuan menulis dan bisa bercerita ataupun storytelling tentang produknya, Ibu Wati.
1: Iya, jadi seperti yang tadi saya ceritakan, sebenarnya komunitas kami itu sudah dari 2013 ya, di mana aktivitas utamanya memang fokus ke penulisan. Nah, namun dalam aktivitas sehari-hari mungkin dari masing-masing membernya juga ada yang berbisnis, yang melakukan aktivitas usaha dan kemudian mengkombinasikan ya kemampuan berusaha atau berbisnisnya itu dengan menulis. Kalau dari pengalaman kami atau mungkin dari pantauan kami selaku manajemen di sekolah perempuan, banyak sekali member kami yang sudah merasakan ya manfaat dari kemampuan menulis ini untuk peningkatan promosi produk atau jasa atau usahanya yang mereka miliki. Karena mungkin awalnya yang tadinya bingung mau nulis apa tentang produknya, kemudian ketika kemudian apa berlatih ya akhirnya bisa menemukan apa keunikan dari produknya dan dia tuliskan melalui postingan-postingan dengan berbagai platform yang dia miliki. So, jadi kalau dari peningkatan omset ya tentunya ada pengalaman-pengalaman yang mendapatkan faktor menulis ini menjadi peningkatan omset yang signifikan gitu. Karena tadi yang awalnya mungkin hanya sekedar posting foto atau video saja, tapi kemudian akhirnya ditambahin dengan tadi keterampilan storytelling yang dia tuliskan, akhirnya kemudian bisa mungkin dari followernya meningkat atau kemudian interaksi dia dengan di calon pembeli itu jadi semakin bagus, atau mungkin dengan pelanggan-pelanggan dia yang sebelumnya jadi semakin intens komunikasinya gitu. Jadi banyak sih sebenarnya kalau dari pengalaman di lapangan yang merasakan hal tersebut.
0: Baik. Ya, mungkin bisa ceritakan juga tantangan yang pernah dialami, yang dihadapi juga tentunya ya, perempuan sebagai pelaku usaha saat membangun personal branding maupun branding produk melalui penulisan, Ibu Uwati.
1: Iya, kalau bicara personal branding ini mungkin kadang ada beberapa yang merasa ini adalah hal yang tidak mudah ya. Sesuatu yang mungkin sepertinya jauh atau ya bingung memulainya dari mana gitu. Karena ya secara teori mungkin kan juga kalau pelaku UMKM itu kan tidak belajar secara khusus ya berkaitan dengan bagaimana membangun personal branding untuk produk atau untuk bisnisnya. Nah justru kami di sekolah perempuan ini salah satu aktivitasnya kan terus mengajak untuk membuat tulisan tadi, baik berkaitan dengan profil si pelaku usahanya maupun dengan produk atau jasa yang menjadi bisnisnya. Nah, tulisan-tulisan yang mungkin tidak terlalu panjang lebar, tapi ketika itu dilakukan secara kontinu, kemudian di-share melalui media sosial yang dia miliki, itu sebetulnya tanpa disadari itulah proses membangun branding ya. Jadi ya kalau perempuan itu kan mungkin salah satu cara kita menyampaikan ke para perempuan itu kan harus disederhanakan gitu ya, sehingga dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan kesempatan yang dimiliki karena mungkin banyaknya aktivitas yang harus dikerjakan. Yeah. Kalau namanya perempuan yang beraktivitas memiliki bisnis atau usaha itu kan otomatis secara waktu atau mungkin secara tenaga itu kan harus berbagi ya.
0: Betul.
1: Antara rumah dengan bisnis ya. Gitu. Jadi ya yang kami sarankan adalah salah satunya tadi yang penting konsisten.
0: Okay.
1: Menulis, kemudian membagikan tulisan tersebut ke media yang dimiliki. Entah itu media sosial, blog, atau mungkin kalau yang memang sudah punya website dengan website gitu ya. Nah itulah sebenarnya salah satu cara membangun personal brand tadi gitu. Dari yang mungkin secara profil belum dikenal karena kemudian itu konsisten dilakukan sehingga kemudian orang mulai kenal, berikutnya mulai dengan mengenalkan produk atau jasa yang ditawarkan. Itu adalah proses-proses yang bisa dilakukan dan sebenarnya untuk para perempuan itu sangat dimungkinkan dilakukan. Yang penting jangan merasa berat dulu, terbebani gitu ya. Apa sih personal branding kayaknya sesuatu yang berat gitu ya. Tapi insya Allah ketika itu konsisten dilakukan melalui tulisan itu akan sangat efektif membantu untuk membangun personal branding tersebut.
0: Baik. Iya, di mana kita bisa konsisten menulis ya, jangan merasa terbebani dan berani share ke media yang bisa kita gunakan untuk bisa men-sharing konten kita. Baik, Ibu Owati, bagaimana pendengar yang mungkin saja tertarik bergabung dalam komunitas sekolah perempuan dan ingin belajar menulis ataupun belajar storytelling, bisa menghubungi kemana media sosialnya Ibu Owati ataupun ada website yang dapat dikunjungi?
1: Iya, buat para pendengar Pro RRI Pro 1 Jakarta ya, bila terutama tentunya perempuan ya, bila memang berminat bergabung di komunitas kami, silahkan bisa ikuti media sosial kami di akun Instagram Sekolah Perempuan Indonesia, atau juga bisa follow saluran WhatsApp kami Sekolah Perempuan Indonesia. Atau kalau mau menghubungi via WhatsApp juga di 0815-71-99-000 0815-71-99-000 itu Mas Fer.
0: Baik, izin aku mengulangi karena di nomor belakang tidak terdengar jelas. 0815-71-99-000
1: ya. Nolnya tiga kali.
0: Oke, betul berarti. Baik, Ibu Ewati, sebagai penutup kebersamaan kita, jika 5 tahun ke depan semakin banyak produk lokal Indonesia didukung oleh kemampuan menulis kreatif dan juga storytelling yang kuat, kira-kira perubahan apa yang Ibu harapkan terjadi bagi ekonomi keluarga, pemberdayaan perempuan, dan juga daya saing produk Indonesia secara keseluruhan, Ibu Ewati?
1: Iya, itu adalah sebuah impian yang sangat menyenangkan ya Mas Eli, ketika para perempuan bisa bergerak, berkolaborasi dan saling menguatkan. Tentunya diawali dengan kepercayaan diri terlebih dahulu bahwa perempuan sebetulnya mampu ya untuk menghasilkan karya, baik tulisan maupun produk atau jasa dari bisnisnya, dan bisa berkolaborasi. Kalau memang belum bisa melakukan kedua hal itu bersamaan, di 5 tahun yang mendatang saya yakin itu menjadi satu lompatan kondisi yang pasti sangat luar biasa ya. Karena kalau bicara bisnis, kita tentu sangat berharap sebagai pelaku usaha selalu ada peningkatan omset yang signifikan. Dan salah satu caranya adalah pasti kita harus selalu melakukan aktivitas promosi, di mana sekarang ya salah satu tekniknya, karena mungkin budget promosi ini sekarang rata-rata sedang dibatasi ya dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, ya salah satunya tadi kita melatih skill kita untuk menulis untuk melakukan kreativitas dalam bentuk tulisan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas promosi itu benar-benar dengan maksimal dan tepat ke sasaran.
0: Baik.
1: Dalam arti tepat ke konsumen ya, ke calon pembeli. Jadi ya harapannya 5 tahun yang akan datang kalau memang ini dilakukan secara konsisten tadi, itu sangat sangat berpengaruh dan membantu ke para pelaku usaha maupun ke para penulis kreatif itu sendiri.
0: Baik. Terima kasih penjelasan Ibu Wati. Nah, ini pertanyaan terakhir yang terlupakan bagi saya, Ibu. Terakhir kegiatan di bulan Mei yaitu kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Nah, kegiatan selanjutnya kira-kira diadakan di bulan berapa, Ibu Wati? Yang mungkin juga pendengar ingin mengetahui dan bergabung tentunya.
1: Iya, kegiatan di sekolah perempuan ini saat ini memang kalau secara program itu kan tadi ya, poin utamanya adalah tentang kepenulisan. Tapi kami juga melakukan aktivitas lain, pelatihannya itu bukan hanya menulis tapi juga termasuk literasi digital, termasuk juga berkaitan. Sekarang yang memang sedang booming sekali ya, jadi pelatihan yang berkaitan dengan AI, kemudian juga kami mencoba menyiapkan mentor-mentor yang bukan hanya sekedar pelatihan tapi juga ada program mentoring, juga membantu para penulis untuk bisa mempublikasikan tulisannya tentunya, jadi udah nulis kemana nih gitu kan, kan itu juga harus kami pikirkan untuk media publikasinya. Nah, kemudian kami juga membantu para perempuan di sekolah perempuan ini untuk bisa berbagi juga pengalamannya kepada perempuan-perempuan lain di luar sana gitu. Nah, jadi kalau untuk aktivitas online nanti bisa pantau di media sosial kami. Baik. Kalau offline saat ini agenda besar yang sedang kami siapkan itu nanti di bulan September ya.
0: September, baik.
1: Di 9 Juli, ya di 9 Juli itu ada kegiatan offline juga. Nanti informasinya detailnya bisa di media sosial kami.
0: Baik.
1: Jadi yang terdekat mungkin 9 Juli kebetulan ada penulis dari Jerman yang akan, yang sedang pulang ke Indonesia, yang akan sharing, dan juga ada narasumber-narasumber lain yang kompeten baik secara kepenulisan maupun secara bisnis yang akan sharing di sekolah perempuan Indonesia. Jadi silakan nanti pantau terus media sosial.
0: Baik. Iya, terima kasih banyak Ibu Kartikawati untuk kebersamaan kita. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Kartikawati.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Ferry, juga pendengar RRI Pro 1. Selamat malam.
0: Selamat
1: dan
0: malam.
1: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Baik, itu diperdengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema saatnya produk lokal ketemu penulis kreatif. Bagi pendengar yang ingin bergabung dan mengetahui lebih jauh, dapat mengunjungi Instagram resmi mereka di @sekolahperempuanindonesia ataupun yang ingin berbincangnya melalui WhatsApp di nomor 0815-7199-000. Semoga kebersamaan kita dalam obrolan komunikasi ini dapat memberikan manfaat bagi Anda.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91.1 RRI Jakarta Kus Plus dengan Pancur Hati sebagai lagu pembuka pertama kita pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di mana Anda bisa merequest untuk hari ini edisi 11 Juni 2026. Setiap hari Kamis Anda bisa merequest ya lagu-lagu edisi tahun 50 sampai dengan 70-an. 3 abad lagu yang bisa Anda request pada malam hari ini. Tentunya lagu favorit Anda ya, baik mancanegara ataupun Indonesia. Kami tunggu saat ini juga di kedua telepon di 0213440696 dan 0213441499, dan juga melalui WhatsApp tentunya, baik itu dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Laku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia, memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,21 RRI Jakarta, Titi Kadi dengan Mimpi Sedih. Nah, pendengar, di mana lagu ini salah satu lagu populer yang dibawakan oleh Titi Kadi, sang penyanyi legendaris Indonesia yang dikenal melalui lagu-lagu nostalgia seperti Pulau Seribu ataupun Teringat Selalu. Dan lagu ini diciptakan oleh Adi Rianto dan menjadi salah satu karya yang melekat dengan nama Titi Kadi. Baik, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu edisi 11 Juni 2026 yang memutarkan lagu-lagu Golden Memories di era 50 sampai dengan 70-an. Kami tunggu saat ini juga di kedua telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499 untuk bisa merequest langsung lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia. Baik, di WhatsApp langsung kita akan sapa bersama dengan Ibu Iren di Tangerang. Shalom, Ibu Iren, request lagu dari The Beatles dengan Don't Let Me Down ataupun dari Black Brothers dengan Kenangan November. Salam itu Ma Ferli dan juga Kru, semoga sehat, amin. Sekali di udara tetap di udara and God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Baik, juga ada Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam, Ibu Dindin. Request lagu yang berjudul Kangen dari Lydia Natalia. Akan kami cek kembali ya ketersediaan lagunya. Baik, salam untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bung Ri, Pak Kuat, Ibu Saurin, Ibu Sitma, Ibu Eti Rustam, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, Ibu Wulan, Ibu Umi, Ibu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Eka, dan terima kasih juga ya untuk Ibu Dindin. Sehat selalu. Baik, juga menyapa ada Ibu Risa Siregar di Bekasi. Selamat malam, Ibu Rista. Minta lagunya Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution. Salam untuk Ibu Wati, Ibu Mujiati, Ibu Saurin Ciguria, Ibu Yati Suyanto, Ibu Joyce, Pak Ari, Pak Kuat. Salam kompak untuk Ma Ferli dan juga kru. Selamat bertugas dan sehat selalu. Baik, terakhir kita sapa ada Joyce. Selamat malam, Joyce. Tepatnya di Bekasi ya, request lagu dari Titi Puspa yang berjudul Balada Pelaut ataupun dari Diana Nasution yang berjudul Jangan Biarkan Daku Sendiri. Salamnya buat Bang Ri, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Bulan, Ibu Merpati, Kak Puja, dan juga pendengar Setia Pro 1. Salam sehat dan untuk Bung Ferli, terima kasih dan God bless you too untuk Kak Joyce. Baik, pendengar, masih kami tunggu ya di kedua telepon untuk bisa merequest langsung lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia di era 50 sampai dengan 70-an di 021-344-0696 dan 021-344-1499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Satu koma dua FM Pro 1 Jakarta.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta. Diana Nasution dengan Benci Tapi Rindu yang dirilis di tahun 1978. Dan lagu yang cukup terkenal yang dipopulerkan oleh Diana Nasution yang diciptakan oleh Rinto Harahap, seorang komponis legendaris yang banyak menciptakan lagu-lagu pop Indonesia era 70 sampai dengan 80-an. Baik pendengar, kita masih memutarkan lagu-lagu favorit Anda di nomor kami ya, 0213440696 dan juga di 0213441499. Untuk Anda yang ingin merequest langsung, bisa melalui kedua line telepon kami ataupun di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp bersama dengan Mom Agung. Selamat malam, Ruah Rindu, request lagu ya dari The Cats dengan Scarlet Ribbon. Lagunya untuk semuanya aja, untuk Bung Ferli Aturnuhun, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Ibu ataupun Mom Agung yang sudah bergabung bersama kami di program Ruang Rindu. Oke, juga menyapa ada Bung Anang di Kabupaten Tangerang. Minta lagu dari Angin Malam, berjudul Angin Malam ya, dari Bruri Marantika. Terima kasih untuk Bung Anang sudah berkenan hadir bersama kami. Oke, kembali menyapa juga ada Bung Pandu. Selamat malam, Bung Pandu, ditunggu untuk requestannya. Oke, juga menyapa ada Bung Brandy di Bogor. Selamat malam, Bung Brandy, request lagu Pretty Woman. Salam rindunya untuk pendengar Pro 1 dan juga kru yang bertugas untuk Mavele sehat di Bogor adem. Terima kasih Bung Brandy, sehat selalu. Oke, juga terakhir kita sapa di Ibu Neni di Rangkas Bitung. Selamat malam, Ibu Deni, request lagunya One Moment in Time dari Whitney Houston. Salam untuk sahabat Ruang Rindu dimanapun berada, untuk Mavele dan juga keluarga sehat ya. Terima kasih. Baik, tapi Ibu Neni, ini lagu dirilis tahun 90-an ya. Mungkin ada lagu lain yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 70. Kami tunggu kembali. Baik, di WhatsApp call sudah ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Kak Puja, Ruang Rindu. Iya, selamat malam Kak Puja.
1: Selamat malam Kak Ferli.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Kak Puja?
1: Kabar sangat baik.
0: Baik ya.
1: Kak Ferli tidak nonton bola.
0: Nanti di pukul 2 Kak Puja, nanti kita pun juga akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 untuk awal dari Piala Dunia. Jadi jam 12 ke atas kita akan bergabung dengan Pro 3 Kak Puja. Mungkin kalau belum beristirahat bisa berkenan bergabung ya nanti.
1: Iya.
0: Baik.
1: Di sini layar lebar besar-besaran, so, lagi nonton, cuman

0: Iya.
1: Baik, disiapkan lagunya. Dikirimkan untuk siapa, Kak Puja?
0: Lagu ini spesial buat yang pertama buat Kak Ferli yang
1: terima
0: lagi
1: kasih.
0: Bertugas. Sukses selalu. Aduh, Kak Ferli, maaf ya kalau misalnya ada teriak-teriakan tuh, dong lagi nonton bola tuh.
1: Iya, tidak apa-apa, Kak Puja. Bisa dipahami.
0: Iya. Iya, itu lagu. Buat Ibu Iren di Tangerang, salam kompak. Buat Bang Rey, Bang Haris, Ibu Saurin, Ibu Rista Siregar, Ibu Maharani, Ibu Dindi di Bogor, Teteh Dinda juga di Bogor, juga buat Kakak Joyce, Kakak Diona, Ibu Siti Masyaro, Bu Merpati, Ibu Tanti, pokoknya serta semuanya lah tanpa terkecuali. Spesial buat Kak Feli. Saya mau tanya, Kak Feli pendukung apa sih?
1: Untuk tim Piala Dunia tahun ini aku
0: Tim.
1: mendukung Jerman, Kak Puja.
0: Ui, memang.
1: Iya.
0: Saya dari dulu sampai sekarang tuh tetap Belanda di hati atau
1: Belanda ya.
0: Netherlands kayak ini.
1: Netherlands,
0: Ya, karena
1: baik.
0: kebetulan saya punya Mama Serani itu kan orang Belanda.
1: Oh, oke, ada relasinya ya.
0: Suster Biarawati dia.
1: Baik.
0: Oke, lagi juga sama spesial buat Suster Jordan yang ada di Netherlands sana. Oke, buat Kak Ferli yang lagi bertugas, sukses selalu. Terima
1: Amin.
0: kasih, Kak
1: Doi sama.
0: Ferli.
1: Terima kasih, Kak
0: Selamat
1: Puja.
0: malam.
1: Selamat malam. Baik, dari Kak Puja di Bintuni, Papua ya. Iya, bagi pendengar juga yang menambahkan playlist kami di malam hari ini, lagu di era Golden Memories, yaitu 50 sampai dengan 70, dapat bergabung melalui kedua line telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499 dan melalui WhatsApp persatu di 0811-7972-7912. Baik, di WhatsApp ini sudah ada yang terhubung kembali. Langsung kita akan sapa bersama dengan Kak Rika di Bogor ya. Selamat malam, Kak Rika.
2: Halo, selamat malam, Kak Ferry.
1: Iya, selamat malam, Kak Rika. Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik ya, senang mendengarnya. Baik, Kak Rika, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 70, baik mancanegara ataupun Indonesia.
2: Wah, keren ini, tahun 50 ya.
1: Betul, Kak Rika.
2: Oke. Saya lupa penyanyinya siapa, tapi lagunya Hey You.
1: Hey Jude ya, dari The Beatles, Kak Rika.
2: Oh,
1: iya, mau yang itu ya. Disiapkan kalau gitu.
2: Ya.
1: Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya?
2: Buat pendengar setia Pro Satria di mana pun berada, buat Kak Ferry. Kemudian buat para lansia kali ya.
1: Baik.
2: Lagu zaman dulu.
1: Zaman oldies ya, baik.
2: Iya.
1: Itu saja, Kak Rika.
2: Iya, Kak Ferli.
1: Iya, ditunggu untuk lagunya ya. Terima kasih, Kak Rika. Selamat malam.
2: Terima kasih, Allah.
1: Baik, dari Rika di Bogor. Sekali lagi bergerak untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kedolan telepon 021-344-0696 dan 344-1499 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: 91,1 RRI Jakarta, The Beatles with Hey Jude. Masih dalam kebersamaan kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Edisi lagu 50 sampai dengan 70 untuk pada hari ini ya, pendengar, setiap hari Kamis tentunya. Baik, saya membacakan surat panggilan sidang atas nama Purwo Margono sebagai selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Ahmad Tarmiji yang dahulu beralamat di Jalan Utan Jati Selatan, RT 7 RW 12, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, yang sekarang keberadaannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti, berada di suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui Radio RRI di Jakarta, di mana bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta agar disiarkan, diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat tiga untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 210/PDTG/2026/PN Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai agenda, yaitu pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara Joko Sumarno sebagai penggugat melawan Maulana Hasanuddin DKK sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Purwo Margono dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik, kita akan langsung menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp call ya, bersama dengan Teh Dinda di Kota Hujan Bogor. Selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu. Ya halo, selamat malam Teh Dinda. Baik, sepertinya terkendala. Iya, terputus ya. Kita akan menunggu kembali untuk yang ingin merequest langsung melalui WhatsApp call ataupun langsung di kedua line telepon kami ya, di 3440696 dan 3441499. Baik, di WhatsApp ada Riva Ririn di Binong Permai Curug Tanggrang. Ikutan bergabung Kak Verly di Ruang Rindu, selamat bergabung. Ada Riva Ririn baru beberapa waktu ya bergabung kembali di program Acara Pro 1. Iya, terima kasih ya sudah berkenan hadir kembali. Request lagu Apa Salah dan Dosaku dari Emilia Contessa ataupun Dalam Kelembutan Pagi dari Denok Wahyudi. Izinkan saya memutarkan lagu dari Denok ya. Salam untuk Dedi Puri, Aswin Payu, Yoris Mulen, Meita Sari, Marta Halisa, Popi yang masih mendengarkan juga. Salamnya untuk pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, teruntuk ibu saya yang setiap hari hampir mendengarkan radio Pro 1 dari pagi sampai dengan tengah malam. Salam ya untuk ibu tercinta, hampir non-stop katanya, semangat bertugas untuk kru dan insya Allah terus mengudara, amin. Terima kasih ya. Oke, ya, kita akan juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp call bersama dengan Teh Dinda. Halo, selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam kembali Berli.
0: Iya, sudah ada suaranya.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Teh Dinda?
1: Tadi, iya, selamat malam kembali Berli. Dan panas masih terasa nih Ver, sampai malam begini.
0: Di sepanjang hari ini ya, panas terik.
1: Iya, sepanjang hari ini betul. Baik. Teriknya luar biasa. Dan baik, ya begitulah kondisi agak-agak kurang stabil.
0: Baik. Ya, semoga diberikan kelancaran dan sehat selalu kalau gitu Teh Dinda.
1: Amin. Begitu juga doa dari Teteh untuk Verly ya.
0: Amin, terima kasih Teteh. Ya. Baik.
1: Baru ini tahun berapa?
0: 50 sampai dengan 70 Teh Dinda.
1: 50 sampai 70. Mm-hmm. Koleksi dari CCR punya?
0: CCR. Oke, okay. Lagu yang berjudul?
1: Koleksinya ada lagu apa aja?
0: Oke, okay, ada Bad Moon Rising, Cotton Field, Green River, Have You Ever Seen the Rain, Hey Tonight, Molina, dan Proud Mary.
1: Molina boleh atau Bad, apa tadi?
0: Ada Bad Morning Rising.
1: Bad Morning Rising deh. Nah, Molina terlalu ini, terlalu ngebeat dia.
0: Molina gitu. Tete, ngebut ya. Baik. Dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: CCR punya lagu memang rata-rata semua ngebeat ya.
0: Betul, betul. Walaupun agak country tapi mereka yang versi cepatnya CCR.
1: Tapi keren.
0: Iya.
1: Keren.
0: Baik. Disiapkan lagunya.
1: Terbaik dari Tete untuk Verly dengan keluarga, dengan tim ya, masih ada.
0: Masih.
1: Novel.
0: Masih masih tersedia.
1: Novel dan Novel dan Cello ya.
0: Novel dan Cello. Baik.
1: Oke. Selamat malamnya antaranya. Doa terbaik Teteh untuk Perli dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, siap. Oh ya, nanti mulai bola, nanti mulai siaran langsung nih ya.
0: Iya, kita akan merelay Pro 3 ya, Teh Dinda. Jadi ya, misalkan lanjut kita Teteh, betul.
1: Lanjut ya. Tanpa jeda.
0: Betul.
1: Serasa di bulan Ramadan.
0: Iya, siaran sahur gitu Teteh ya.
1: Iya, siaran sahur, iya betul. Baik. Sama, jamnya sama gitu. Tapi lebih cepat sih. Kalau jalan sahur kan untuk bagian barat jam 3. Tapi ini untuk bagian timur jam 3 nih. Jam 2.
0: Jam 2, betul, Teteh.
1: Jam 1 bagian timur. Jam 3 bagian tengah.
0: Baik.
1: Oke lah kalau gitu, salamnya antaranya untuk Ibu Merpati ya dengan Mas Rio, ada juga Ibu Wati Sudarno, ada juga Bang Rey, Ibu Dindin juga ya. Next ke Kang Alek, ada Pak Kuat, ada juga siapa, Diona, ada Kakak Puja, ada Ibu Ana di Sorong. Dan next time deh untuk yang ini Ete Restam Racani juga ya di Ciracas. Oke. Next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik.
1: Oke, dari Teteh cukup dulu, Verly.
0: Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Iya, dari Teh Dinda ya. Kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung juga di WhatsApp Pro 1 yang banyak sekali di malam hari ini ya, yang sudah bergabung. Senang melihatnya. Baik, ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam, Ibu Eka. Minta diputarkan lagu Biskola dari Kus Plus. Salam untuk Ibu Anisal, Ibu Ria, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Mujiati, Ibu Ana, Kak Joyce, Kak Puja, Ibu Ana, Ibu Sorin, Ibu Eti Rustam, Ibu Wati Sunardono, Mama Tiara, Mbak Tia, Pak Alex, Pak Kuat Kuswanto, dan untuk Mavelit, terima kasih. Maksudnya bukan Bu Ana ya, tapi Bu Titi Dewi, maaf salah ketik. Terima kasih juga untuk Ibu Eka. Oke, ada Ibu Saurin di Simpruk, selamat malam Ibu Saurin. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati Suyanto, Ibu Mujiati, Ibu Risa, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Marani, Ciguria, Kak Ana, Kak Puja, Teh Dinda, Papar Sudi, Bang Rey, dan semuanya. Salam sehat bahagia. Minta lagunya dari More Than I Can Say by Leo Sayers. Terima kasih untuk yang bertugas dan sukses selalu. Doa yang sama untuk Ibu Saurin. Terakhir kita sapa, selamat malam Ruah Rindu, salam malam ya, bukan dengan Bung Andes bersama dengan Verly malam hari ini. Ingin mendengarkan suara dari Andi Maria Matalata dengan Bimbang. Salam untuk kru yang bertugas dan juga untuk pendengar Pro 1 di Ruah Rindu. Terima kasih dari Pak Yono di Bintaro. Terima kasih Pak Yono sudah berkenan hadir bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sekali lagi tentunya untuk Anda yang ingin merequest dapat bergabung melalui kedua line telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Baik, kita akan memutarkan satu requestan dari rekan kita ya, Bung Anang di Kabupaten Tangerang, yang merequest lagu yang berjudul Angin Malam dari Bruri Marantika.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, CCR with Batman Rising. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sebelum kita sapa yang sudah bergabung, izinkan saya membacakan surat panggilan terlebih dahulu. Atas nama Purwo Margono sebagai jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Isnaini Salama, dahulu beralamat di Jalan Utan Jati Selatan RT7 RW12 Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, yang saat ini keberadaannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui Radio RRI di Jakarta, di mana bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta agar disiarkan, diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat 4. Untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 210 / PDTG / 2026 / PN Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara Joko Sumarno sebagai penggugat melawan Maulana Hasanuddin DKK sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Purwo Margono dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik, kita kembali menyapa yang sudah bergabung. Ada Asari Imam. Selamat malam, ada Asari di Bekasi malam. Bung Asari, request lagunya dari Frank Sinatra dengan Fly Me to the Moon. Salam untuk para setia pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Terima kasih juga ya. Baik, di WhatsApp call sudah ada Ibu Mujiati di Bogor. Selamat malam, Ibu Mujiati, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Mas Berling. Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Ibu Muji?
1: Baik, sehat. Baik, selalu.
0: Sehat, puji Tuhan.
1: Udara
0: ya,
1: lagi panas banget.
0: Panas
1: mati
0: juga ya.
1: Mati lampu terus, bergantian mati lampu terus. Ini bagaimana ini?
0: Oke, sedang kendala dengan kelistrikan ya. Semoga cepat teratasi tentunya untuk.
1: Iya, betul. Tadi baru aja selesai nyala. Mungkin bagian giliran di kami ya, komplek kami.
0: Baik.
1: Ya, kita nikmatin saja lah.
0: Nikmatin saja. Baik. Tetap jaga kesehatan Ibu Mujiati.
1: Iya, amin. Juga baik. Mas Poetli selalu sehat dengan amin. Keluarga di rumah. Dengan cucu-cucu oma selalu sehat ya.
0: Amin, terima kasih Ibu Mujiati.
1: Iya, sedang lucu-lucunya kali ya.
0: Bisa dikatakan demikian.
1: Sedang tidak mau diam-diamnya biasanya.
0: Seperti itulah Ibu Mujiati.
1: Iya.
0: Baik, untuk lagu iya, penyemangat kita di malam hari ini, lagu apa yang bisa kami putarkan Ibu Muji?
1: Iya, kalau bisa saya minta dari The Bee Gees ya.
0: The Bee Gees?
1: I Studied Joke.
0: Bee Gees ya. Started a joke. Ada tentunya lagunya. Yeah. Dikirimkan untuk siapa?
1: Oh iya. Untuk semua sahabat Ruang Rindu, Ibu Saurin, Bu Rita Siregar, Ibu Eka, Ibu siapa lagi ya? Pokoknya semua yang sedang bergabung dengan Pro 1 yang lagi Mas Perli siaran ini. Selamat istirahat, selamat mendengarkan. Mudah-mudahan kapan kita bisa ketemu lagi ini.
0: Tentunya.
1: Iya, buat Mas Perli, utama selalu sehat ya. Terima
0: amin.
1: Kasih banyak.
0: Ini. Sama Ibu.
1: Iya, bisa masuk nih, kadang-kadang berebut ini masuk.
0: Iya, mohon maaf Ibu, iya. Kendala.
1: Iya, gak apa-apa. Iya. Terima kasih Mas Berli.
0: Terima kasih.
1: Tugas. Iya, sama-sama pulang hati-hati ya Mas.
0: Siap Ibu, iya, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, dari Ibu Mujiati di Bogor, kita kembali menyapa yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, apa kabar Bung Berli?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Iya, dengan Bapak siapa dari mana? Mohon maaf.
2: Dengan Bram di Tendean.
0: Bung Bram di Tendean. Apa kabar Bung Bram?
2: Iya, kabarnya baik.
0: Baik ya, senang mendengarnya.
2: Iya,
0: baik.
2: Nanti malam ada debar ya Bung Ferli ya?
0: Ada, kita bergabung dengan Pro 3 nanti di pukul 12.00 sampai dengan pukul 2 pagi, Bung Bram.
2: Oh iya, itu selama apa namanya?
0: Piala Dunia berlangsung.
2: Piala Dunia ini maksudnya ada siaran terus.
0: Ada untuk pertandingan Piala Dunia 2026, betul.
2: Iya, maksudnya tiap pertandingan begitu.
0: Ada beberapa, ada yang juga tidak, Bung Bram.
2: Oh, kan kayak ini kan karena pembukaan, ya kan?
0: Iya. Di pukul
2: tapi 2. Tapi kalau setelah ini enggak ada siaran juga apa enggak gitu maksudnya.
0: Iya, tetap akan berlangsung, bukan hanya pembukaan saja.
2: Oh iya. Lumayan juga jadinya kalau ini apa namanya, kalau ada siaran tiap malam apa bolanya gitu.
0: Iya.
2: Bisa ininya ke TV.
0: Tetap memantau ya, ataupun ke radio Pro 1. Iya.
2: Iya.
0: Terus.
2: Oke Bung Firly, kalau lagu Storybook Children itu tahun berapa ya?
0: Storybook of Children, saya pastikan dulu. Oke, tapi untuk lagunya, oh ya, Storybook of Children di tahun 67 dari Sandra and Andres, bisa diputarkan?
2: Ya,
0: Bung Bram.
2: Oh, bisa ya. Saya kurang ngerti tahunnya, tapi kalau lagu-lagu jadul saya suka dengerin,
0: suka cuma dengerin,
2: tahunnya ya? Saya enggak.
0: Tidak apa-apa. Enggak, ini bisa diputarkan di tahun 67.
2: Bisa ya, ya Bung ya.
0: Bisa. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Bung Bram?
2: Saya kirim untuk Bung Re, untuk Pak Buswanto. Terus ada juga Bu Supriyatin di Bekasi, ada Mama Tiara juga di Bekasi, ada Lia di Pasar Minggu, juga Winda di Pasar Minggu. Itu aja Bung Firly, saya tunggu lagunya ya.
0: Sudah disiapkan untuk lagunya. Terima kasih Bung Bram.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: Bung
0: malam. Ferry.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik, dari Bung Bram di Tendean. Iya, kita akan sapa yang sudah bergabung kembali. Ada Kak Echa Hamid di Bogor. Selamat malam, Kak Echa. Halo, apa kabar? Sehat selalu, amin. Request lagunya dari The Beatles. Sudah ada dua lagu The Beatles yang diputarkan malam hari ini. Kak Echa, mungkin ada dari musisi lain yang dapat kami putarkan kembali. Ditunggu ya. Ya, spesial Pak Feli dan juga rekan. Selamat bertugas, sukses dan bahagia selalu. Thank you so much. Terima kasih juga untuk Kak Echa yang selalu berkenan hadir bersama kami di Ruang Rindu. Juga menyapa ada Leni di Penjaringan Jakarta Utara. Selamat malam Leni. Request lagunya dari Lobo dengan I Would Love You To Want Me. Terima kasih Bung Firly. Have a good day. Have a good day juga untuk kalian ya. Baik, salam pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, kami tunggu tentunya di kedua telepon 3440696 dan 3441499, dan juga di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Banyaknya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: You've got your world.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, John Denver with Country Road. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu. Kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp tentunya. Baik, ada Bung Jos di Raja Wali. Selamat bertugas, semoga selalu eksis mengudara untuk Pro 1. Terima kasih, Bung Jos. Oke, juga kembali menyapa dari 0856 93 sekian. Ada Bung Jenudi di Bogor. Request lagu dari OB Mesak dengan Kisah Kasih di Sekolah. Salam untuk pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Dan untuk penyiar, ucapannya terima kasih dan selamat bertugas. Sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bung Zainuddin. Oke, kembali menyapa juga ada Ibu Tari di Banten. Selamat malam. Ibu Tari, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, request lagu dari Bob Tutupoli dengan Widuri. Baik, disiapkan terlebih dahulu. Oke, lagu yang dirilis di era 76 ya, sudah disiapkan. Salamnya untuk Ibunda Sepuh Erika di Surabaya dan juga kawan-kawan yang terkena jam lembur ataupun overtime. Jangan lupa minum jamu dan sepulang bekerja tidak usah bergadang katanya. Terima kasih untuk requestannya Ibu Tari, salam sehat di sana. Oke, juga ada Pak Parsudi di Depok ya. Ikut lagu saja. Salam untuk Ibu Saurin, Ibu Yati, Ibu Suyanto, Ibu Tati Munawar, Ibu Rista, Ibu Rista Siregar, Ibu Mujeti, dan untuk penyiarnya. Terima kasih juga untuk Pak Parsudi. Kembali menyapa, shalom. Selamat malam, Averly, malam juga. Selamat malam, Ruang Rindu. Ada Ibu Endang Hutomo di Cimanggi. Selamat malam, Ibu Endang. Minta lagu Ayah dari Kus Plus. Salam untuk semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Untuk Maverly yang sedang bertugas, salam sehat, sejahtera, bahagia selalu. Terkhusus untuk Ibu Chip di Depok ya. And God bless you untuk Ibu Endang. Oke, juga ada Ibu Iren. Selamat malam, Ibu Iren. Ada lagu yang belum sempat terputar dari Black Brothers dengan Kenangan November ya. Jika ada waktu yang mencukupi, bisa terputar Ibu. Jadi dipastikan terlebih dahulu ya untuk ketersediaan waktu di pada malam hari ini. Iya, mendengar, kita akan kembali sambung untuk kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Sebelum nanti kita akan menutup kebersamaan kita ya. Diawali dari Bob Tutupoli dengan Widuri.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Black Brothers dengan Kenangan November yang menjadi lagu penghujung kebersamaan kita pendengar dalam program Bro Rindu edisi 11 Juni 2026. Dan tentunya terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda di era 50 sampai dengan 70-an. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar. Kita bisa jumpa kembali di program Bro Rindu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

Berlalu Syahdu. Sampai di sini, Ruang Rindu.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta malam ini.
1: Baik, pendengar Pro1 Jakarta, kita kembali menyambung kebersamaan kita di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kita putarkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar Anda. Dan juga ada pun masih dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro1 di 0811-7972-7912. Dan juga bagi pendengar yang masih dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Tetaplah bersama kami di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Serbergar pernah mengalami kendala layanan publik? Nah, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1. Yaitu suatu program layanan publik ini menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan oleh RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

91,2 RRI Jakarta, tangga dengan utuh. Serba dengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

Suatu malam, seorang anak laki-laki membawa ayahnya ke sebuah restoran. Setelah duduk di sana, anak itu memanggil pelayan dan memesan makanan. Ayahnya sudah tua dan lemah. Karena itu pada saat makan, ayahnya tidak sengaja menjatuhkan makanan di celana dan bajunya, sehingga pakaian ayahnya menjadi kotor oleh tumpahan makanan. Sementara anak laki-laki itu sedang menenangkan diri dengan makan bersama ayahnya, setiap pengunjung restoran yang duduk di sana memperhatikan mereka dengan jijik, karena sang ayah tidak bisa makan dengan benar dan menjatuhkan makanannya. Bahkan ketika semua pengunjung menatap mereka, anak laki-laki itu tampaknya tidak malu dengan semuanya itu. Setelah mereka selesai makan, anak itu diam-diam membawa ayahnya ke kamar kecil, menyeka makanan yang jatuh ke baju dan celananya, menyisir rambutnya, dan memasang kacamatanya dengan benar. Ketika mereka keluar dari kamar kecil, semua pengunjung yang duduk di sana menyaksikan mereka dalam keheningan dan tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum seperti itu. Kemudian anak laki-laki itu membayar tagihan ke kasir dan mulai berjalan keluar dari restoran bersama sang ayah. Pada saat itu, salah satu pria tua di antara pengunjung restoran memanggil anak laki-laki itu dan berkata, "Tidakkah kau pikir kau telah meninggalkan sesuatu?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Tidak, Pak. Saya tidak meninggalkan apapun." Kemudian Pak tua itu menjawab, "Kau telah meninggalkan sesuatu. Kau telah meninggalkan pelajaran untuk setiap anak dan harapan untuk setiap ayah." Tentunya kita jadi ingat, ketika kita kecil dan melakukan hal-hal yang memalukan di depan umum, orang tua kita tidak akan pernah merasa malu. Lalu, mengapa anak-anak tidak mengajak orang tua mereka keluar ke depan umum dan menghabiskan waktu bersama mereka tanpa merasa malu?

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 1 dalam menyelenggarakan siar sepanjang pagi, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta malam ini.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, masih dalam kebersamaan kita untuk segera mengikuti ya opening ceremony sekaligus pertandingan perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Meksiko versus Amerika Selatan di Stadion Meksiko City. Nanti di pukul 00.30 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3. Tapi saat ini masih akan kami putarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda hingga pukul 00.30 waktu Indonesia Barat.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Boys to Men with On Bedeni. Baik, kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Masih yang terjaga ya, untuk menunggu pertandingan perdana di Piala Dunia 2026. Ada Pak Suranto di Malang. Berarti semua Pro 1 akan siaran 24 jam hari ini. Baik, sedikit informasi, Pak Suranto tidak sampai 24 jam ya, hanya selepas dari match setiap pertandingan. Contohnya, misalkan pada hari ini pertandingan perdana adalah Meksiko versus Afrika Selatan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, ya kemungkinan hanya sampai pukul 4 pagi ya, dini hari, tidak full 24 jam Pak Suranto, dan seterusnya. Oke, juga ada Kak Cami, selamat malam, masih juga terjaga, silakan dilanjut nobarnya ya, dan selamat beristirahat juga tentunya. Baik, berdengar, di mana untuk pertama kalinya turnamen digelar oleh 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan ini juga menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti sebanyak 48 tim nasional, naik dari 32 tim pada edisi sebelumnya, dan total pertandingan melonjak menjadi 104 laga, terbanyak dalam sejarah turnamen. Dan juga yang paling menarik tahun ini, pendengar, adalah FIFA menghadirkan 3 opening ceremony terpisah, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dan konsep ini juga tentunya belum pernah ya terjadi dalam sejarah Piala Dunia, dan dibuat untuk menampilkan identitas budaya ketiga negara penyelenggara. Dan kita masih menunggu, tepat pukul 0.30 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyaksikan jalannya opening ceremony dan juga pertandingan perdana Meksiko versus Afrika Selatan. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara dengar, dari Stadion Bersejarah Azteca hingga final megah di New Jersey. Dari 48 negara hingga 104 pertandingan, di mana Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perayaan global terbesar yang pernah dibuat FIFA. Dan semua dimulai pada malam hari ini lewat opening ceremony yang akan membuka babak baru sejarah sepak bola dunia. Sejenak kita akan segera mengikuti ya opening ceremony dan juga pertandingan perdana Meksiko versus Afrika Selatan, dan di mana kita akan merilai bersama dengan Pro 3 dan juga tentunya berjaringan di Pro 1 seluruh Indonesia.
1: Stadion Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat. Di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey. Menariknya, Stadion Azteca ini bukan pertama kali menyelenggarakan Piala Dunia, di mana stadion ini juga pernah menggelar final Piala Dunia pada tahun 1970 dan 1986. Dan kita ingat pada Piala Dunia 70 itu zaman kemasan nama besar seperti Pele, sedangkan di 86 kita ingat ada gol tangan Tuhan dari Diego Armando Maradona. Dan untuk pembagian kuota tadi, untuk Eropa ini masih 16 slot, sedangkan Afrika ini bertambah menjadi 9 slot plus 1 playoff. Nah, Asia ini 8 slot, jadi menambah 1 playoff tadi dari Irak yang berhasil lolos. Amerika Selatan 6 slot langsung dan juga 1 playoff, namun 1 playoffnya gagal ya, jadi hanya 6 slot dari Amerika Selatan. Amerika Utara, Tengah, Karibia 6 slot langsung plus 2 playoff, sudah termasuk dengan 3 tuan rumah ya. Dan juga Oceania, di mana diwakili oleh Selandia Baru.

Dan ya di pertandingan pembuka nanti tentu saja akan langsung digelar setelah pembukaan Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko dan juga Afrika Selatan. Nah, yang menarik dari negara Meksiko ini dalam partisipasinya di Piala Dunia ada istilah dalam bahasa lokal mereka Quinto Partido atau pertandingan kelima, di mana Meksiko ini sebetulnya bukanlah tim kecil ya, bisa dibilang tim besar juga karena seringkali lolos dari babak grup dan kemudian bisa masuk ke babak knockout 16 besar. Namun sayangnya di 16 besar ini seringkali kalah gitu ya. Artinya di partai kelima sampai dijuluki Quinto Partido. Dimana sejak tahun 1994 Meksiko selalu kandas di fase gugur pertama dan dibayangi rekor tak pernah menang di laga pembuka. Seperti apa nanti pertandingan pembuka dengan Afrika Selatan? Karena pertandingan pertama di grup tentu saja sangat penting untuk juga motivasi ya, dan juga mempermudah langkah ke babak selanjutnya. Jika menang, tentu saja tinggal menyisakan satu pertandingan berikutnya untuk mengumpulkan total 6 poin, sehingga peluang untuk maju ke babak 32 besar semakin terbuka.

dengan posisi peserta 48 ini menjadi rekor Piala Dunia dengan peserta terbanyak. Namun sudah ditentukan juga untuk Piala Dunia selanjutnya, Piala Dunia 2030, ini akan diselenggarakan secara lintas benua oleh 6 negara tuan rumah, Spanyol, Portugal, dan Maroko, dan juga Argentina, Uruguay, serta Paraguay. Artinya FIFA menginginkan turnamen Piala Dunia ini semakin semarak, semakin banyak pesertanya, dan juga membagi tuan rumahnya di banyak negara untuk juga memberikan hegemoni yang lebih, bukan hanya di satu negara tapi juga di banyak negara gitu ya, agar bisa kebagian menjadi tuan rumah.

Meksiko sendiri saat ini berada di posisi ke-14 dunia dalam ranking FIFA, sedangkan Afrika Selatan menempati peringkat ke-60 FIFA. Artinya secara peringkat Meksiko lebih diunggulkan, namun ya sering kita mendengar kalimat klise bola itu bundar, di mana bisa saja Afrika Selatan membuat kejutan dengan mengalahkan tuan rumah Meksiko di babak awal ini. Kami masih menunggu pembukaan Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca yang sepertinya belum dimulai dari sananya, di mana dijadwalkan pada dini hari ini waktu Indonesia Barat pada pukul 24:30 ya, yang nantinya akan diisi oleh beberapa artis internasional. Pengisi acaranya diantaranya ada Shakira, Burna Boy, J Balvin, Tila, dan juga Alejandro Fernandez. Ya, pembukaan pertama ini dilangsungkan di Meksiko, namun seperti saya ulas tadi, pesta pembukaan ini juga dilangsungkan di Kanada dan juga Amerika Serikat. Jadi ada 3 kali pembukaan Piala Dunia kali ini. Sedangkan di pembukaan kedua nanti akan berlangsung di Kanada, tepatnya di Toronto, pada saat pertandingan Bosnia dan Herzegovina. Jadi nanti sebelum Kanada melawan Bosnia juga akan ada pesta pembukaan yang berlangsung di Toronto Stadium pada esok di jam yang sama, di pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dengan pengisi acaranya nanti di Kanada antara lain ada Alanis Morissette, Michael Buble, dan Alessia Cara. Sedangkan pembukaan ketiga akan berlangsung di Amerika Serikat, di mana nanti pembukaannya akan berlangsung sebelum dimulainya laga Amerika Serikat melawan Paraguay. Pembukaan ketiga di Amerika Serikat akan berlangsung di SoFi Stadium pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dengan pengisi acaranya ada Katy Perry, ada Lisa, dan juga lainnya.

Silakan pendengar bagi Anda yang ingin memberikan mungkin analisa dan juga prediksi ya terkait dengan pertandingan pembuka kita nih, atau terkait dengan Piala Dunia 2026 secara umum, silakan Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendirian, ada rekan saya Irfan dan Zahran sebagai pengarah acara.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, kita akan segera ya mengikuti siaran langsung. Ini laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca, Meksiko, yang akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Silakan Luna dan Tomo.
0: Kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
2: Iya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro3 RRI dan juga pendengar Pro1 RRI di seluruh Indonesia.
3: Iya.
2: Pagi hari ini senang sekali kita akan kembali menyiarkan secara langsung ya pandangan mata dari proses opening ceremony atau upacara pembukaan untuk Piala Dunia 2026.
3: Ya, dan pendengar di seluruh penjuru tanah air, saya Tomo Hakim dan juga Luna Elia. Kali ini kita akan ajak Anda menuju Stadion Azteca, Mexico City, di mana saat ini dapat kami informasikan bahwa sedang berlangsung rangkaian upacara opening ceremony ya. Kalau upacara kesannya kayak ini ya, bendera seperti itu ya.
2: Yeah.
3: Opening ceremony ini adalah sebagai bentuk pembukaan dari berlangsungnya Piala Dunia 2026.
2: Betul, menandai bahwa gelaran Piala Dunia tahun ini resmi diselenggarakan begitu ya. Untuk kick off-nya sendiri kan nanti laga perdananya sekitar jam 2 pagi ya Tom,
3: yeah. Ya.
2: Jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, kalau di Meksiko itu siang hari di sana ya.
3: Iya, yeah, panas banget ini Luna kalau misalkan kita

0: Ikan ya.
1: Betul.
0: Di Meksiko ini para pendukungnya memang mayoritas adalah pendukung Meksiko, Luna, karena hampir satu stadion ini mengenakan seragam serba hijau.
1: Hijau, betul, sebagai tuan rumah. Kemudian mereka juga tadi sebelum acara seremoni ini dimulai kan juga apa berduyun-duyun begitu ya, yeah, pendukung Meksiko tuan rumah ini memasuki stadion. Bahkan ada yang membawa serta anak-anak mereka gitu tadi ya,
0: yeah,
1: dengan wajah yang ceria.
0: Nggak mau ketinggalan juga, Luna, untuk menyaksikan secara langsung, karena ini jarang-jarang, Luna, satu kegiatan berlangsung di tiga negara sekaligus.
1: Betul, betul.
0: Kalau dulu kan pernah di Korea dan Jepang. Mm-hmm. Nah, sekarang langsung tiga nih, Amerika, Kanada, dan juga Meksiko.
1: Iya, yeah, dan opening ceremoninya juga tiga kali.
0: Iya, yeah, betul.
1: Hari ini yang pertama, besok opening ceremony lagi di Kanada.
0: Iya.
1: Yeah. Lusanya masih ada opening ceremony lagi ya.
0: Di Amerika.
1: Amerika.
0: Kalau sekarang di Meksiko, panjangannya adalah Meksiko Hibiniu.
1: Oke, kembali ke stadion di Meksiko ini ya. Ini kita lihat penampilan penuh dengan warna-warni ini pengisi acaranya ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena cukup banyak ini pengisi acara yang dijadwalkan tampil di acara opening ceremony di siang hari waktu Meksiko ya. Yang pasti banyak yang menunggu-nunggu nanti penampilan dari Shakira ya,
0: yeah,
1: yang merupakan pengisi acara utamanya. Ini juga musisi Amerika Latin dan beberapa bintang internasional ya. Selain Shakira ada Burna Boy, mm-hmm, tadi Sabil juga sudah sempat spill beberapa pengisi acara. Ada Alejandro Fernandez, kemudian ada Lila Down, dan juga penampilan dari aktris Salma Hayek. Oh,
0: yeah,
1: itu juga akan tampil ya di Meksiko hari ini. Dan tentunya rangkaian dari kegiatan opening ceremony ini dimulai sekitar pukul siang hari ya, siang hari waktu Meksiko begitu ya. Ini kalau Meksiko dan juga Jakarta itu perbedaan waktunya 13 jam, Tomo.
0: Aduh, lumayan
1: jam
0: ya.
1: Lumayan, lumayan. Jadi kalau di sana itu masih siang. Biasanya kalau sepak bola itu kan di sore hari ya, kalau yeah, di Indonesia gitu yeah, ya, umumnya ya. Tapi di sana siang hari.
0: Ya, yeah, karena mungkin mereka jarang-jarang kena matahari kali.
1: Bisa jadi.
0: Ya, berbicara mengenai Stadion Azteca Mexico City ini, Luna dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, ini sudah memang sudah ditetapkan sebagai tempat pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini ya, di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 waktu Indonesia, kalau di sana hari Kamis ya. Ini juga menjadi stadion pertama yang menjadi tuan rumah bagi tiga pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA. Nah, tuan rumah Meksiko ini juga nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan menghadapi Afrika Selatan. Ini mendapat kehormatan mereka memulai turnamen di ibu kota mereka, memulai pertandingan di tempat bersejarah, Luna, yang menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia dan pertandingan pembuka di tahun 70 dan juga 86.
1: Wow, setelah sekian lama ya stadion yeah, ini akhirnya digunakan kembali untuk pertandingan berskala dunia.
0: Yeah, luar betul biasa
1: ya. Oke, kita wow, ini kita lihat penampilan-penampilan dari pengisi acara ya di siang hari ini.
0: Ini J Balvin. Ini J Balvin, Luna. Ini penyanyi dan rapper asal Kolombia. Ini sedang menyanyikan lagu yang menjadi salah satu original song dari Piala Dunia juga. Ini asli Kolombia.
1: Asli Kolombia.
0: Ya, rapper. Ya. Dan sepanjang karirnya dia ini sudah memenangkan 5 Billboard Latin Music Awards, 4 Latin Grammy Awards, 2 MTV Video Music Awards, dan juga 4 Latin American Music Awards.
1: Gak kaleng-kaleng ya.
0: Gak, no can-can.
1: No can-can, gak kaleng-kaleng pengisi acaranya memang.
0: Yeah.
1: Skalanya dunia ya.
0: Mm-mm.
1: Dan memang kalau kita lihat ya, Tomo, dari opening ceremony saja itu sudah penuh dengan warna-warni ya.
0: Yeah.
1: Colorful sekali ya.
0: Betul.
1: Tabrak warna gak sih?
0: Iya sih, tabrak warna, tapi ya mungkin mencerminkan kemeriahan, Luna.
1: Selain kemeriahan, mencerminkan juga keberagaman dari berbagai negara kan yang mengikuti turnamen ini gitu kan.
0: Betul.
1: Dari benderanya aja kan juga berwarna-warni. Semua warna itu pasti ada begitu ya, menyimbolkan bendera dari 48 negara yang mengikuti turnamen ini gitu ya.
0: Ya. Dan kalau misalkan bisa kami gambarkan saat ini pendengar Putih RRI dan juga Pro 1 di seluruh penjuru tanah air, di tengah-tengah Stadion Azteca ini lapangannya ini dilapisi dengan karpet kayu semacam palet gitu ya, Luna ya. Semacam palet berwarna mayoritas berwarna hijau.
1: Hijau,
0: Tosca, dan di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh, bukan.
1: Ada kita dong berarti ya.
0: Iya. Tengah-tengahnya ini ada replika raksasa dari Piala Hules Rimet atau Piala Dunia. Trofi Piala Dunia, dan Piala Dunianya ini berukuran cukup besar ini. Tingginya ini bisa mencapai sekitar 5 meter dengan diameternya itu sekitar 3 meter ini.
1: Dan berwarna gold ya.
0: Berwarna gold. Penyangganya pun juga ini berwarna gold, berbentuk seperti kembang ya, Luna ya. Dan ada tangga, beberapa anak tangga di situ yang juga bisa digunakan oleh para pengisi acara untuk naik ke panggung ya. Kurang lebih sekitar 3 meteran lah itu panggungnya ya. Tangganya itu menuju ke panggung sekitar 3 meter dari lapangan. Nah, ini seperti Shakira ini, Luna.
1: Iya, betul ya. Ini yang juga ditunggu-tunggu ya.
0: Iya.
1: Karena lagu ini kan menggema sekali ya, menjadi salah satu theme song resmi dari Piala Dunia 2026.
0: Ya, mungkin kita bisa kasih dengar ya bagaimana penampilan Shakira yang mengenakan baju berwarna kuning cerah sekali dengan para penarinya yang berbaju putih serba putih.
1: Betul.
0: Dan ada rapper juga ini, Burna Boy, penyanyi asal Nigeria ini berduet dengan Shakira. Burna Boy ini mengenakan seragam berwarna hijau, jeans ya. Jeans berwarna hijau, ada ornamen-ornamen kerang sepertinya, Luna ya.
1: Kerang,
0: kerang
1: ya?
0: Atau kupu-kupu itu?
1: Aduh, gak terlalu kelihatan sih. Tapi memang unik ya, memang khas penampilan seorang entertainer.
0: Ya, betul. Satu-satunya penampil yang gak tabrak warna sepertinya nih, Luna.
1: Iya.
0: Karena serasi sekali baju dan celananya ya, sama-sama berwarna yang sama ya, agak abu-abu seperti itu.
1: Iya, Burna Boy. Ini juga disebutnya tuh raja musik Afrobeat dari Nigeria.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau bicara tentang Shakira ya, Tomo dan juga pendengar, ini kan sudah kali keberapa ya Shakira itu mengisi acara Piala Dunia begitu ya, mengisi official anthem atau lagu resmi utama untuk Piala Dunia FIFA, termasuk di tahun 2026 ini. Nah, ini kan lagunya Dai-Dai itu.
0: Iya.
1: Judulnya ya. Ini diambil dari bahasa Italia, Tomo. Artinya itu ayo maju gitu ya, apa memberikan semangat. Gitu ya untuk para peserta Piala Dunia untuk mengikuti turnamen bergengsi ini ya.
0: Iya. Dan penari-penari Shakira ini juga identik dengan hip-nya ya, atau pinggulnya ya, goyang pinggulnya ya.
1: Aku ikut-ikutan loh, Tom.
0: Aduh, kok aku pikir aku aja yang ikut-ikut goyang pinggul sekarang. Ternyata Luna juga ikut ya.
1: Ini sudah, waduh.
0: Ini membentuk formasi segitiga ya, Luna ya.
1: Tiga atau V?
0: V, Victory v. mungkin ya.
1: Victory.
0: Ya, kalau Victor kan operator kita ya, teknik kita ya. Wah, ada tulisan we are ready juga
1: we
0: tuh.
1: We are ready.
0: Ya, kami ready.
1: Siap ya,
0: ya
1: untuk menggelar turnamen Piala Dunia ini.
0: Ya, dan tentunya juga ada tulisan FIFA di atas Stadion Azteca ini. Tulisan dengan ukuran yang
1: ukuran
0: cukup sangat besar ya. Kalau
1: super
0: kita,
1: jumbo.
0: Ya, super jumbo. Seperti mie instan ya, super jumbo.
1: Iya, super jumbo, dan ini memang menjadi penanda bahwa FIFA adalah apa penyelenggara dari turnamen ini ya.
0: satu lapangan ya Luna ya, penuh ya.
1: Satu lapangan
0: ya.
1: Penuh, betul.
0: Satu lapangan penuh ini dilapisi oleh karpet.
1: Berapa
0: palet.
1: Lapis ini ya?
0: Ratusan.
1: Bukan. Kok saya kenal ya itu ya? Enggak, maksudnya berapa lapis ini? Kayaknya ada berlapis-lapis tribun ya.
0: Iya.
1: Banyak
0: satu,
1: sekali
0: dua,
1: ya.
0: Satu, dua, tiga, empat kurang lebih nih ya.
1: Yang terhitung dari sini.
0: Iya.
1: Aslinya kita enggak tahu.
0: Iya. Ini ada semacam apa nih, asap, kepulan asap.
1: Kepulan asap
0: berwarna-warni.
1: Betul. Ya. Meriah sekali di sana pasti ya.
0: Iya.
1: Dan tentu kalau para penonton atau supporter yang hadir di sana, ini buy one get one nih Tom.
0: Oh ya?
1: Iya kan, mereka beli tiket nonton sekaligus opening ceremony.
0: Oh iya ya, betul ya.
1: Iya kan, jadi paket bundling.
0: Oh.
1: Iya, wow, mereka sudah melengkapi diri dengan topi nampaknya ya. Banyak yang sudah membawa topi yang lebar begitu. Karena memang panas apa cuaca yang ada di Meksiko ya hari ini. Oke, menarik nih penampilan-penampilan dari para pengisi acara di Meksiko ya hari ini ya.
0: Sombrero, topi khas Meksiko.
1: Sombrero namanya.
0: Ya.
1: Tapi unik ya.
0: Apa tuh?
1: Itu kepalanya masih nongol, dia hanya.
0: Bukan, itu hanya ini apa?
1: Apa tuh?
0: Adaptasinya.
1: Aslinya enggak. Aslinya tetap tertutup
0: aslinya
1: ya.
0: Aslinya tetap tertutup.
1: Tapi banyak yang terbuka di bagian atas kepala.
0: Ya, itu mungkin hanya untuk apa?
1: Melindungi
0: ornamen-ornamen
1: ini aja ya.
0: Ornamen adaptasi dari sombrero yang asli Luna.
1: Oke.
0: Karena kalau misalkan kita lihat sendiri atau kita coba cek mengenai sombrero, ini merupakan topi yang memiliki ciri khas pinggirnya ini sangat lebar. Dan mahkota runcing yang secara tradisional dipakai untuk melindungi wajah dan bahu para pemakainya, penggunanya ini dari terik matahari pas sekali ya.
1: Pas sekali, makanya mereka sengaja menggunakan topi seperti itu karena memang panas ya, melindungi bagian muka, wajah dan bahu ya tadi ya.
0: Betul.
1: Asik nih musiknya ya. Ramai sekali FIFA World Cup 2026 ya, tulisan yang bisa kita saksikan dari Stadion Azteca Meksiko siang hari ini.
0: Ya, sekitar 23 derajat Celsius ini Luna.
1: Suhunya ya?
0: Suhunya siang hari ini di Meksiko City, dan memang cerah sekali untuk udara di siang hari ini di Meksiko, matahari.
1: Berarti kalau 23 itu lumayan hangat ya?
0: Lumayan sana hangat.
1: Ya. Dan itu memang menjadi suhu yang ideal begitu ya untuk masyarakat di sana ya. Nah, upacara pembukaan hari ini juga dikabarkan dihadiri langsung oleh Presiden Meksiko ini Tom, Claudia Sheinbaum ya. Tapi kita masih belum lihat secara ya, langsung ya mana ini Presiden Meksiko ini duduk. Tadi yang tersorot oleh kamera kebanyakan supporter.
0: Ya, supporter, penonton ya. Dengan tampilan unik-unik mereka ya, ada yang mengecat wajah, ada yang mengenakan sombrero, sombreronya dihias-hias. Ya. Wah, meriah sekali sepertinya ya. Memang kemeriahan Piala Dunia ini sangat terasa Luna di Stadion Azteca ini ya.
1: Tidak hanya di situ, di mana-mana pasti juga meriah ya. Apalagi laga perdana tuan rumah Meksiko.
0: Betul.
1: Sebentar lagi akan berhadapan dengan Afrika Selatan.
0: Wakil dari benua Afrika.
1: Afrika Selatan yang kemarin juga dilepas Bafana.
0: Oke,
1: dilepas sama presidennya juga kemarin ya, sama
0: Fusa
1: ya.
0: Betul.
1: Dan bahkan ini juga diberikan support begitu ya oleh presiden Afrika Selatan, kalau bisa menjuarai turnamen ini akan ditetapkan sebagai hari libur.
0: Wih.
1: Sampai begitu ya.
0: Berarti tanggal 19 Juni.
1: Juli. Ya. Ya. Kalau tim Afrika Selatan
0: berhasil menang
1: menjadi juara Piala Dunia, nanti akan ditetapkan sebagai hari libur. Tapi ngomong-ngomong tentang hari libur, hari ini itu di Meksiko juga ditetapkan sebagai hari libur. Jadi sekolah, perkantoran itu semua diliburkan.
0: WFH untuk, mereka?
1: Iya, untuk bersama-sama. Iya. Libur, tidak ada aktivitas dari kantor maupun juga dari sekolah untuk sama-sama menyukseskan acara di hari ini.
0: Oh, I see.
1: Itu kebijakan yang luar biasa sih ya.
0: Yeah.
1: Saking all out-nya lah ya sebagai tuan rumah menyambut tamu-tamunya yang akan main ya di Meksiko ya.
0: Iya. Ya terlepas dari beberapa kejadian yang beberapa hari lalu ini menimpa beberapa tim ya karena juga ya kita tahu situasi keamanan di Meksiko ini cukup menjadi perhatian juga Luna. Tapi ya bisa dibilang saat ini untuk opening seremoninya ini berlangsung sangat aman, sukses dan juga tidak ada satu gangguan apapun gitu ya. Itu dan nanti kita akan juga
2: Sí, sin lugar a dudas es la más especial, no me cabe ninguna duda.
0: Ya, nanti kita juga akan saksikan seperti apa kemeriahan dari pertandingan perdana antara Afrika Selatan dan tuan rumah Meksiko. Dan kalau misalkan kita tadi juga Luna sempat bilang kalau Piala Dunia tahun ini berlangsung di tiga negara yaitu Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Dan ternyata masing-masing negara ini juga memiliki maskot Piala Dunianya Luna.
1: Iya.
0: Ya, kalau di Meksiko
1: maskotnya ya.
0: Ada tiga maskot. Kalau di Meksiko ini diberi nama Zayu.
1: Zayu. Simbolnya apa itu?
0: Ini adalah seekor jaguar yang lincah dan berposisi karena Piala Dunia ya, karena sepak bola ya, berposisi sebagai penyerang.
1: Oke. Okay.
0: Dan hewan yang bernama Zayu ini oleh panitia di Meksiko ini dianggap mewakili kekuatan dan warisan budaya kuno Meksiko.
1: Oh, gitu. Oke, penyerang ya.
0: Ya. Nah, kalau misalkan di Kanada besok, nanti kita akan melihat juga pasti ada yang namanya Maple.
1: Maple.
0: Ya, ini adalah seekor rusa besar, ini hewan endemik asli Kanada yang berwarna merah berposisi sebagai penjaga gawang.
1: Keeper.
0: Yeah. Nah, karakter Maple ini melambangkan kreativitas, ketangguhan, dan juga terinspirasi dari lambang daun maple yang memang ada di benderanya Kanada.
1: Oke.
0: Ya kan khasnya Kanada kan, tengah-tengahnya itu kan daun maple kan. Yeah. Nah itu sehistorikalnya. Sementara kalau di Amerika Serikat ada maskot yang diberi nama Clutch.
1: Clutch. Ya. Itu, simbolnya.
0: Sama seperti di Kanada, mereka mengambil hewan endemik mereka juga, yaitu seekor elang botak. Maaf ya Sabil, Sabil gak botak kok. Ya seekor elang botak yang berposisi sebagai gelandang Luna.
1: Gelandang, oke. Berarti kalau Meksiko tadi penyerang.
0: Betul.
1: Ya, melambangkan penyerang.
0: Ya.
1: Kemudian Kanada itu goalkeepernya.
0: Penjaga gawang.
1: Penjaga gawangnya. Ya. Kalau di Amerika Serikat.
0: Gelandangnya. Nah si Clutch ini juga merepresentasikan kemampuan untuk tampil gemilang di bawah tekanan. Seperti namanya Clutch ya, serta melambangkan kepemimpinan dan juga persatuan. Itu dia esensi dari ketiga maskot yang disiapkan oleh masing-masing tuan rumah.
1: Oke, sekaligus ini juga apa? Kita akan lihat ini masing-masing kekuatan dari tuan rumah. Karena tuan rumah pasti diuntungkan dengan ini ya, pendukungnya yang pasti lebih banyak begitu yang akan memberikan dukungan kepada pemain-pemain timnas kebanggaan mereka. Dan Meksiko sebagai tuan rumah pertama yang akan mengawali laga perdana pada pagi hari ini jam 2 ya dijadwalkan kick off-nya. Tadi kan dilambangkan sebagai ini penyerang ya, sebagai penyerang. Dan apakah penyerang dari Meksiko ini juga cukup ampuh nanti?
0: Nah.
1: Bisa melesakkan gol-gol yang banyak ke Afrika Selatan atau sebaliknya justru Afrika Selatan yang akan mengambil poin pertama di laga perdana nanti. Pasti Anda juga sudah menantikan karena biar bagaimanapun laga perdana di setiap turnamen itu menjadi penentu juga ya. Apalagi ini masih fase grup dan persaingan juga dimulai dari laga pertama.
0: Betul. Nah kalau tadi kita informasikan bahwa lapangan di Stadion Azteca ini dilapisi oleh palet yang berwarna hijau. Sekarang sudah berubah warna, Luna dan juga pendengar. Total layaknya lapangan sepak bola, ya ini lapangan hijau dengan garis-garis gawang yang sudah nampak, sudah ditarik semuanya tadi itu.
1: Euforia opening ceremony ya.
0: Betul, sudah ditarik dan sekarang timnas Meksiko ini sedang melakukan warming up Luna.
1: Oh, di stadion yang sama ya?
0: Iya.
1: Oke. Berarti rangkaian upacara pembukaan atau opening ceremony sudah berakhir ya?
0: Sudah berakhir, dan kalau kita lihat juga di situ tadi ada beberapa penjaga gawang dari Meksiko. Guillermo Ochoa ini yang menjadi salah satu motor senior juga, penjaga gawang senior Meksiko, juga turun di dalam warming up di siang hari ini waktu Meksiko atau dini hari ini waktu Indonesia. Dan beberapa penjaga gawang lainnya juga sudah, beberapa pemain lain dari Meksiko juga sudah tampak masuk ke lapangan ya.
1: Julukannya apa Tom kalau Meksiko Tom?
0: El Tricolor.
1: El Tricolor, ya, seperti benderanya ya?
0: Betul, tiga warna, hijau, putih, dan juga
1: merah. Oke, El Tricolor versus Bafana. Ya. Kalau timnas Afrika Selatan belum kelihatan ya?
0: Belum.
1: Di stadion ya?
0: Belum. Mungkin bergantian.
1: Bergantian.
0: Sebentar lagi, karena memang biasanya sebelum pertandingan masing-masing tim ini juga diberikan kesempatan untuk warming up ya.
1: Iya.
0: Adaptasi dengan lapangan.
1: Adaptasi. Betul. Bercengkrama sebelum pertandingan ya, gitu ya.
0: Seperti itu. Ya. Oke. Beberapa pemain Meksiko juga sudah ada di pinggir lapangan ini sambil bersiap untuk melakukan warming up. Di antaranya ada Johan Vazquez, ada Jorge Sanchez, kemudian ada Luis Chavez ya. Ini juga saya perhatikan ada Jimenez juga, Raul Jimenez. Kemudian ada Alexis Vega yang merupakan pemain sayapnya Meksiko. Ini sudah mulai
1: keluar dari apa tuh namanya?
0: Bench, bukan bench ya, apa
1: room,
0: locker room
1: ya. Dan yang menarik ini memang apa, seragamnya itu hijau-hijau ya, dominasi warna hijau. Kemudian yang tadi sempat saya perhatikan Tomo itu kaos kaki dan juga sepatunya ya, itu kombinasi putih dan juga merah. Jadi betul-betul tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
0: Sesuai dengan lambang negaranya.
1: Sesuai
0: ya,
1: dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko ya pagi hari ini.
0: Ada tiga penjaga gawang yang dibawa oleh Meksiko di perhelatan Piala Dunia tahun ini, yakni Raul Rangel, Carlos Acevedo, dan juga Guillermo Ochoa yang tadi sudah saya bilang. Kemudian untuk pemain bertahan ini ada sekitar 7 orang, diantaranya ada Edson Alvarez, kemudian ada Johan Vazquez, dan juga Jesus Gallardo. Untuk gelandang, Meksiko mempercayakan ada sekitar 4x3 ada 12 pemain yang dibawa untuk sektor gelandang. Diantaranya ada Alvaro Fidalgo, Orbelin Pineda, kemudian Gilberto Mora, Luis Chavez, Alexis Vega ini juga ada, serta Guillermo Martinez.
1: Dan starting 11-nya belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya. Dan sepertinya yang melakukan warming up di lapangan itu seluruh pemainnya ya Tom ya?
0: Ya.
1: Semua turun ke lapangan. Nah ini kita beralih ke locker room yang satu lagi. Timnas dari Afrika Selatan kontras sekali. Kalau tadi dari Meksiko warnanya hijau, sekarang di Afrika Selatan dengan kostum full warna kuning ya. Ini dari kaos, kemudian juga celana, kaos kaki ini juga berwarna kuning ya. Mereka terlihat sambil bernyanyi. Bafana-bafana ini keluar dari locker room dan akan menuju ke stadion juga untuk melakukan pemanasan jelang pertandingan pertama untuk Piala Dunia 2026.
0: Ya, warna kuning ini memang memiliki makna yang sangat mendalam bagi Afrika Selatan ya, karena melambangkan semangat dan juga kebangkitan nasional, perubahan, perjuangan dan juga keberanian rakyat Afrika Selatan untuk bangkit setelah masa-masa sulit mereka di zaman apartheid ya, era apartheid saat itu. Kemudian juga warna kuning atau mereka sebutnya ini adalah melambangkan warna gold, warna emas. Ini juga pastinya adalah salah satu kekayaan alam yang merujuk pada kekayaan mineral dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Afrika Selatan. Serta warna ini juga memiliki makna persatuan ya, identik dengan lambang bendera negara mereka yang menjadi simbol persatuan dan keberagaman di Rainbow Nation, karena kalau kita lihat di negaranya ini, bendera negaranya juga kan banyak warna ya Luna ya.
1: Betul.
0: Ada biru, ada hijau, kuning, hitam, pokoknya semua, hampir semua warna ini bersatu.
1: Betul.
0: Dan juga makna kuning di seragam mereka ini juga berarti kejayaan dan harapan baru. Karena kuning elektrik ini juga membangkitkan nostalgia kejayaan sepak bola Afrika Selatan, termasuk saat mereka menjadi penyelenggara atau tuan rumah panggung Piala Dunia tahun 2010 silam, Luna.
1: Betul, betul. Nah, selain warna kuning, tadi mereka juga menggunakan sepatu warna pink, Tomo.
0: Wah, oh iya.
1: Pink ya?
0: Ya.
1: Kontras sekali ya, kuning.
0: Ya, itu tadi, persatuan dengan dan pink. Juga Rainbow Nation-nya itu
1: Rainbow
0: tadi
1: Nation,
0: ya.
1: Rainbow Nation, iya.
0: Beberapa pemain masih sedang melakukan pemanasan karena biar nggak kram otot atau kecengklak, bahasa Depok ya, bahasa Citayamnya kecengklak gitu ya.
1: Iya, kesleo lah ya.
0: Ya, kita masih mencari informasi siapa saja nih starting 11 yang akan diturunkan dari masing-masing tim, karena kami masih mencoba untuk mencari data-datanya. Nanti kami akan informasikan begitu kami sudah mendapat informasinya siapa-siapa saja. Tapi kalau berbicara mengenai kekuatan, siapa nih menurut Anda pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang akan menjadi pemenang pada laga pembuka kali ini? Apakah Meksiko dengan dukungan tuan rumah publiknya sendiri, atau malah kecepatan fisik dan juga semangat juang tanpa henti yang dimiliki oleh pasukan Bafana-Bafana Afrika Selatan?
1: Iya, silakan Anda boleh berkomentar juga ya, sambil nanti kita juga akan menghadirkan siaran pandangan mata langsung dari jalannya pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan di pagi hari ini ya. Tinggal masih ada waktu 47 menitan lagi sebelum jadwal kick off secara resminya. Kalau rilis dari FIFA itu akan berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti ya.

0: prosecutors.
1: Un poquito.
0: Un poquito? Okay. Let's see how poquito for poquito. Alright.
2: Ya, ini kalau kita perhatikan juga memang kedua kesebelasan sedang berkumpul ya Luna ya.
3: Ya, sedang berkumpul. Satu sisi lapangan sebelah kiri digunakan oleh timnas Meksiko untuk melakukan pemanasan. Sementara sisi yang satunya digunakan timnas Afrika Selatan ya.
2: Kalau kita lihat ini sebelah kiri ya Luna ya. Sebelah kiri ini adalah tim Meksiko dan sebelah kanan adalah tim Afrika Selatan. Tetap warming up, tetap berlangsung ini. Kedua tim masih mengenakan ini Luna, warming up uniform, seragam pemanasan.
3: Pemanasan.
2: Ya. Ya ini sedikit sedikit suasana yang ada di Stadion Azteca ya. Bahwa sang announcer ini membangkitkan semangat-semangat para penonton juga dan para pemain ini dengan bahasa Meksiko. Ya kurang lebih, ayo kita berikan semangat gitu kali ya.
3: Go, dai-dai gitu ya.
2: Oh ada Ronaldo juga tadi disebut tuh. Apakah berharap mereka bertemu Ronaldo?
3: Atau justru kita yang salah dengar Ronaldo?
2: Mentang-mentang ada Ronaldo identik ya.
3: Tapi memang ya penampilan Ronaldo ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola dunia begitu ya, termasuk yang ada di Indonesia ya, yang menjagokan Portugal yang kabarnya ini adalah penampilan terakhir juga ya untuk yeah. Ronaldo di turnamen Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Ya kita berharap yang terbaik ya, karena memang banyak sekali nih yang berharap Portugal ini bisa menjadi juara.
3: Iya. Yeah.
2: Karena ya itu tadi yang seperti Luna bilang, ini adalah tahun terakhirnya Ronaldo dalam membela tim nasionalnya
3: ya.
2: Sehingga ya berharapnya adalah ini bisa menjadi kado perpisahan yang sangat manis untuk Portugal dan Ronaldo seperti itu ya.
3: Ya ya, jadi bagi yang menjagokan Portugal ya, ditunggu saja seperti apa ini penampilan dari Ronaldo yang ditunggu-tunggu. Selain Ronaldo kan banyak juga ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada Messi, ada Luka Modric.
2: Ya betul.
3: Siapa lagi ya? Mbappe.
2: Mbappe dan juga tidak ketinggalan dari Jepang juga banyak. Ada Kubo kayak gitu dan juga Sang Heung-min dari Korea Selatan, wakil dari Asia ya, karena kita kan di Asia.
3: Betul. Nah, Jepang ini juga banyak yang menjagokan juga ya, ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Apakah nanti juga akan memberikan kejutan di tahun 2026? Pasti ditunggu-tunggu karena ada berapa pertandingan? 100 lebih ya? 100 lebih pertandingan ya dari awal sampai nanti akhir di tanggal 19 Juli 2026 ya. Dan nanti RRI Portiga juga akan menyiarkan siaran langsung pandangan mata dari jalannya pertandingan di Piala Dunia ya. Apalagi nanti tim-tim yang menjadi favorit banyak orang ya, yang pasti juga Anda jangan lewatkan untuk mendengarkan debar dengar bareng.
2: Dengar bareng, betul.
3: RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Ya, kedua kesebelasan masih terus melakukan pemanasan meskipun memang cuacanya juga cukup panas ya. 23 derajat Celsius ini di Mexico City. Nah, sepertinya masih terus memberikan arahan juga masing-masing pelatih, asisten pelatih ini Luna biasanya. Tiga penjaga gawang dari Afrika Selatan juga masih bermain-main dengan bola, bersiap-siap untuk bertanding malam hari ini di waktu Indonesia Barat dan juga di siang hari waktu Indonesia, waktu Meksiko, salah itu saya.
1: Meksiko ya.
0: Iya.
1: Nah, ini penampilan dari salah satu kipernya dari
0: Afrika
1: Selatan ya. Ronwen Williams.
0: Ya. Ya. Ini kiper lokal Luna dari klub di Afrika Selatan. Dia menjadi satu nama yang cukup diperhitungkan juga.
1: Ya.
0: Karena memang cukup memiliki prestasi ya di tingkat lokal juga. Sedang bersiap-siap sepatu orange itu.
1: Iya, bersiap-siap tadi juga pas pemanasan stretching dulu tangannya ya.
0: Iyalah, kan kiper pakai tangan dong.
1: Iya.
0: Satu-satunya pemain yang boleh pakai tangan, kiper. Ya, kalau kita berbicara mengenai Afrika Selatan dan perjuangannya menuju Piala Dunia, memang tidak berjalan mulus sejak awal ya, karena harus bersaing cukup ketat dengan Nigeria, Benin, Zimbabwe, Rwanda, dan juga Lesotho dalam grup yang berlangsung selama 10 pertandingan. Ya, meski sempat mengalami situasi sulit akibat pengurangan poin, namun ternyata Afrika Selatan mampu bangkit dan mengamankan posisi teratas. Nah, momentum ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang bagi Bafana-Bafana karena mereka kembali akhirnya tampil di Piala Dunia di tahun ini. Wah, keren ya.
1: Keren. Penantian yang cukup worth it begitu ya untuk tim Bafana-Bafana ini. Tapi bicara tentang ini Tom, Piala Dunia tahun ini kan juga ada beberapa aturan baru ya yang diberlakukan FIFA. Ini untuk pertandingan supaya berjalan lebih efektif dan efisien ya. Salah satunya tentang upaya penegakan disiplin termasuk batas waktu 5 detik untuk lemparan ke dalam ataupun tendangan gawang.
0: Yeah.
1: Jadi kalau ada biasanya, aku gak tahu ya, itu karakter-karakter tim-tim tertentu begitu ya, mengulur-ngulur waktu. Nah ini dibatasi.
0: Jadi
1: tidak ada tuh ceritanya begitu.
0: Gak boleh. Biar pertandingan terus berlangsung seru seperti itu Luna. Gak ada lagi yang upaya-upaya untuk ya tadi mencoba untuk mengulur-ngulur waktu dan lain sebagainya.
1: Oke, nah selain itu juga ada larangan untuk menutup mulut saat protes ya. Jadi kalau ada yang protes karena keputusan wasit begitu dengan frontal begitu ya disampaikan, ini juga bisa terkena sanksi kartu, bahkan bisa kartu merah
0: ya. Wah, langsung ya.
1: Langsung bisa kena kartu merah. Makanya Piala Dunia kali ini itu juga ada ini pagarnya ya, supaya permainan itu bisa berjalan dengan penuh disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini waktu pergantian untuk pemain, ini juga turut diatur oleh FIFA ya. Jadi proses pergantian pemain ini juga harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibatasi maksimal 10 detik
0: untuk pergantian pemain.
1: Ya. Kalau lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu di luar lapangan selama 1 menit dulu.
0: Oke. Kalau ada 3 pemain berarti 3 menit ya. Sama seperti seduh mie itu ya, mie cup ya.
1: Spaghetti. Terus juga ada ini VAR juga, aturan tentang VAR yang untuk pertama kalinya VAR ini digunakan untuk meninjau keputusan tendangan sudut atau corner kick ya. Nanti bisa ditinjau dari VAR. Kemudian juga beberapa aturan lainnya yang menggunakan format baru ya turnamen tahun ini.
0: Ya, ini dia yang juga diperkenalkan oleh FIFA ya. Dan ada lagi yang memancing kontroversi Luna. Ini kami masih cari informasinya juga apakah jadi diberlakukan.
1: Apa tuh?
0: Ya, ini istirahat biasanya 15 menit.
1: Ya.
0: Ini menjadi 30 menit.
1: Karena
0: mencoba untuk memberikan aspek hiburannya ini lebih banyak. gitu. Makanya nanti kita
1: tentu saja laga perdana.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, apakah berlangsung seperti itu 30 menit atau 15 menit ya, itu kita akan saksikan nanti di pertandingan perdana kali ini. Ya, baik pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air. Sesaat lagi sepertinya pertandingan akan segera berlangsung ya Luna ya.
1: Betul. Warming up masih berlangsung tapi sambil menunggu pertandingan ya. Ini supporter sudah tidak sabar.
0: Iya, kita juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mexico El Tricolor atau Bafana Bafana ya di malam hari ini. Silakan sampaikan pendapat Anda melalui SMS. SMS tahun berapa SMS? Ketahuan banget kan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget ini ya.
1: WhatsApp ya.
0: Pakai SMS. Aduh.
1: WhatsApp dan juga komen di media sosial juga boleh.
0: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
1: Silakan ya.
0: Ya di 081 399 399888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini, tuan rumah Meksiko dan juga Bafana Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
1: Dari keduanya.
0: Iya dong. Gak mungkin memilih aku kan?
1: Oh, iya. Saya pilih yang ini aja deh.
0: Yang mana tuh? Oh, Bafana Bafana. Siap. Ya udahlah.
1: Tanya alasannya ya.
0: Janganlah kamu kebanyakan alasan kok kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa alasannya?
1: Alasannya karena kalau dibanding dua ya, meskipun bukan tim favorit juga sebetulnya, yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan Meksiko, saya pilih Bafana Bafana. Saya lihat solid aja Tom,
0: ya.
1: Solid, kemudian juga persiapannya mereka matang, dan dukungan dari supporternya ketika pelepasan kemarin itu luar biasa.
0: Yeah.
1: Ya untuk tim Bafana Bafana.
0: Jadi mentalnya lebih naik lah ya.
1: Mentalnya lebih.
0: Ya. Yeah. Oke lah kalau Luna milih Afrika Selatan, saya memilih Meksiko karena faktor sejarah juga Meksiko kan juga pernah menjadi tuan rumah dan kali ini dia juga jadi tuan rumah, dukungan publik mau gak mau juga gak bisa dihindari Luna. Ini juga memberikan efek mental yang cukup besar ya.
1: Ya.
0: Ketika dukungan publik tuan rumah sangat tinggi kan, bisa jadi membuat tim lawan agak sedikit gentar, sedikit geger gitu kan mentalnya. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi bumerang ketika dukungan tuan rumah sangat tinggi, terus tim tuan rumahnya justru bermain jelek kan, wah selesai itu udah mereka
1: membakar api semangat dari tim tamu kalau gitu.
0: Ya.
1: Ayo gitu.
0: Oke, ya sudah kalau begitu kami pamit mundur dulu untuk opening seremoninya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan jalannya pertandingan bersama dengan Indra Virgiantara. Sementara ini kami ajak Anda untuk kembali bersama Sabil Ramdhani, oh bukan ya, bukan Sadil Ramdhani, itu pemain timnas kita itu.
1: Hadani Sabil.
0: Hadani Sabil. Nah, kita akan kembalikan kepada Hadani Sabil. Silakan Sabil.
2: Demikian telah kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
3: Ya, pendengar demikian tadi siaran langsung laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca Meksiko yang dibawakan Luna dan juga Tomo. Nanti Tomo juga akan kembali hadir dalam laporan pandangan mata pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan bersama dengan Indra Virgiantara. Dan ya, terlihat di lapangan ini kedua tim sedang melakukan pemanasan dan nantinya kami akan berbincang terlebih dahulu sebelum kami laporkan pandangan matanya jalannya pertandingan bersama dengan Estu Santoso atau biasa disapa Bung Estu ya. Seperti apa nanti prediksi dan juga analisa pertandingannya? Jangan lewatkan perbincangannya. Namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band, Penjara Jiwa.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan langsung ya Piala Dunia 2026. Dan tadi kita sudah sama-sama simak laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung laporan pandangan mata yang juga nantinya akan dipandu Tomo Hakim bersama Indra Virgiantara. Pertandingan pembuka antara timnas Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dari grup A.

0: Kalau Anda ingat mungkin di timnas Meksiko ada kiper yang seringkali menjadi perhatian di Piala Dunia, namun kita tidak tahu, tidak hafal dari mana asal klubnya, yaitu Ochoa ya. Namun sepertinya Ochoa tidak dimainkan dalam starting line up. Ini yang nantinya akan dimainkan susunan pemain Meksiko, di antaranya Raul Rangel, Cesar Montes, Johan Vazquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Eric Lira, Alvaro Fidalgo, dan Brian Gutierrez. Sedangkan di kubu Afrika Selatan nantinya Ronwen Williams sebagai penjaga gawang, Elbry Modiba, Bokazi, CBC, Mudau, Ime Okon ya. Dimana peringkat FIFA-nya juga berbanding jauh ini antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti setengok balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya, terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia
0: ya, sayang sekali
1: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh, kenapa
1: karena,
0: itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 94 jadi pecundang kan di Amerika. Iya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan solo run dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika

0: Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda, seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan, ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Semuanya satu-satu kan?
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja, ini kayak ini pertandingan ini mengulang aja.
0: Gitu. Gantian tuan rumahnya ya?
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya di Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan. Beda dengan sebab belum mendunia waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
0: Iya itu sudah menjadi apa ya, kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya.
1: Betul,
0: Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu saya itu di ChatGPT, AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, misalkan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada. Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Oh, real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Iya. Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80.000 lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dari semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Masih memakai Raul Jimenez di depan, usianya udah di atas 35 ya, 37 kalau nggak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemanan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Chicharito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di 23,
0: masih 20-an awal
1: ya. Nah sekarang nih, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda di turnamen ini, tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rangel. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa.

0: Tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu average-nya itu antara 26,9 sampai 29 tahun.
1: Oke, itu artinya cukup tua ya.
0: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
1: Baik, Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
0: Silakan.
1: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas Adi ya.
1: Ya, Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya bang, kalau pertandingannya saya lihat tuh memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu, Mas. Halo?
1: Iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
1: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
1: Satu lagi ya Bung Estu ya. Kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
1: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara tiga, Belgia nomor empat. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falgano, sama Tubi ya bicara gol itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
1: Oh, 0-0. Baik, Pak Atong kalau begitu. Terima kasih atas komentarnya.
3: Iya.
1: Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
0: Menduk. Kebetulan main enggak? Main fantasi enggak?
1: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
0: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama pekan matchday pertama itu kamu milih tim mana
1: bisa disimulasi sendiri ya
0: gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
1: Oh, Meksiko 2-0.
0: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
1: kiper utama ya.
0: Pertamanya.
1: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh, 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal. Sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
0: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to headnya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya dari pertama ketemu kedua tim itu 93 lalu tahun 2000 kemudian baru 2000 5 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005
1: Gold
0: 21
1: Cup.
0: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2 menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
1: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu, ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
0: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
1: Yeah.
0: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
1: Yeah.
0: Artinya dalam waktu yang rentang tidak waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
1: Iya. Yeah. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
0: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi kita tidak pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final susah gitu ya, di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka menjadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
1: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
0: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada, usia average mereka itu 26,35, sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28 Meksiko ini di bawah 26,35, dan mereka itu pemain usia 30 tahun di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya, kalau di Meksiko ada 17 Gilberto Mora, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun Anele Ngonca, apakah dia salah satu bek kanan Ngonca ini apakah dipasang. Terus dari 26 yang disiapkan memang 23 yang pemain utamanya ini bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda
1: over 3 termuda ya. Oh, luar biasa.
0: Jadi ini di apa namanya di apa
1: ini gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
0: Menurut saya sih, ya ibarat lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti, dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya dengan lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara apa negara-negara itu, dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
1: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya. Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
0: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua.
1: Yeah.
0: Yang pertama masih susah kan. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
1: Iya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
0: Ya.
1: Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
0: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya. Sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan, karena Afrika Selatan nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
1: kesulitan dapat datanya.
0: Iya, agak kesulitan. Bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
1: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
0: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya. Hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi dan saya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
1: Baik Bung Esri, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan, dan juga Lil Foster pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
0: Iya.
1: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
5: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Mexico City.
6: Ya, selamat malam Indra.
5: Ya, selamat malam Tomo. Ini dini hari ya.
6: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko. Pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
5: Pukul-pukulan.
6: Malam Bung Estu.
0: Malam.
6: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan Indra ya.
5: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Berpunggung tiga bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
0: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik
6: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini. Hasilnya seperti apa? Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat?
0: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
6: Ah, oke. Okay.
0: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
6: Berapa peluang mungkin ya?
0: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
6: Ya. Dan lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini. Terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
7: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Mungkin lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat langsung ke rapi-rapi, berbahaya lepas ke tendangan. Sayang sekali, mampu ditepis dengan tepat tadi bagaimana penjaga gawang Rowan Williams ya.
0: Ya, ini Rowan ini salah satu pemain senior ya. Ada 5 pemain yang usianya di atas 30 tahun dan salah satunya dia juga kapten. Pemain di klub lokal di South Africa Mamelodi Sundowns cukup bagus dengan caps 62 atau terbanyak di tim ini.
7: Ya, dalam penjuru tadi berhasil ditepis kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Masih terjadi kemelut di kotak penalti, berbahaya saudara-saudara, namun dapat dikuasai atau dibuang saja tadi oleh pemain Afrika Selatan. Jatuh lagi di kepala pemain Meksiko. Nomor punggung 3 tadi mencoba menghalau, berbahaya saudara-saudara, serangan cepat balik dari pemain Afrika Selatan tadi nomor punggung 15 bagaimana Ikram Reynes tadi coba menyisir ke sebelah kanan. Oh, pertahanan dari Meksiko namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Sebuah serangan yang cukup berbahaya tadi dari Afrika Selatan. Menyusul sebuah peluang yang tadi diciptakan juga oleh pemain-pemain Meksiko di awal-awal babak yang pertama ini. Masuki menit ke-5. Dudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi. Namun patah lagi di tengah jalan bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana. Alirkan ke sektor sebelah kanan namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri nampaknya sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
6: Kapten kesebelasan ya.
7: Kapten kesebelasan atau juga nomor punggung 5
6: Vasquez.
7: Johan Vasquez.
0: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on, 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
7: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Rowan Williams menguasai bola. Pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan. Namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Balik lagi. Hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko. Bagi Afrika Selatan, maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan. Pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan, namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang. Bagaimana juga Muentes bikin kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri. Coba diulangkan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan. Membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
0: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
8: Ya, berbahaya serangan kali ini Meksiko.
0: Ditendangkan lagi Meksiko. Yeah!
7: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
8: Ya, Julian Quiñones.
7: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincar sektor sebelah kiri tadi, tendangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
0: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
8: Ya.
0: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan, dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
8: yeah.
0: Dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
8: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan. Ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
0: Afrika Selatan.
8: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko. Seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang, dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya. Melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia. Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh 3 pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, dan kotak penalti masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
0: Ya,
8: 12 menit.
0: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang. Dia menjadi pemutus dari duelnya, dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini yang terlihat dari tadi.
8: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao yang dituju, namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo, ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
0: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
9: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kemudian juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan, angkat lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil, ini dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Miguel ya, Teboho Mokoena ini mendapatkan kartu kuning.
0: Iya, sebuah
9: keras ya.
0: Iya, agak sih menurut saya agak sedikit terlambat,
9: terlambat ya,
0: mengantisipasi lawan Mokoena ini. Dan memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
9: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang tadi kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini. Unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William. Kawan Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan, juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado, sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
0: Dan inilah Guren Bosua yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangannya Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
9: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko. Dimana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6,
8: Modiba
9: ya.
8: Iya.
9: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado. Alvarado di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur hadiah itu berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana, Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia, kemudian hari.
0: ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
9: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi. Namun bukan pelanggaran kah? Ya.
8: Ya, Mokoena.
9: Mokoena.
0: Oh, kartu kuning kedua.
9: Begitu cepat ya. Tadi menang punggung 26 dari Ryan ya.
0: Iya,
8: Gutierrez.
0: Ryan Gutierrez. Main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokoena. Dan Mokoena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
8: Iya. Karma kah? Karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokoena sendiri. Pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokoena. Menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan bola, meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
0: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya. Seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
8: Yeah.
0: Ada unsur dalam tanda kutip
8: perang itu ya.
0: Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vázquez, sedangkan Edson Álvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vázquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya, walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka, sedangkan dari Meksiko sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
9: Ya, kembali dilanjutkan nampaknya pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
0: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal-hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
9: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vasquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vasquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinn Nunes di sana ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric. Ada lagi di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Meksiko. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
0: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
8: Ya, disiplin ya mereka ya.
0: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
8: Ya, silakan Bung Indra.
9: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian punggung 1 di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana. Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan melingkan umpan crossing, apakah memang sudah posisinya. Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
10: Modiba.
9: Modiba.
10: Offside ternyata, Indra.
0: Iya, offside. Lebih dulu offside. Memang sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
9: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Kunanes. Langsung mundur ke belakang, ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan ini diberikan oleh Raul Rangel kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Kazi mundur ke belakang, menumpang 21 di sana. Ime Okon tadi coba menggiring bola, kirimkan lagi ke penalti berbahaya. Sudah menumpang 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lain poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau. Kita lihat bagaimana juga
10: Colina ya.
9: Colina nih.
10: Wasit legendaris ya.
0: Iya,
9: dari Italia. Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
0: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
10: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya, The Materazzi.
0: Iya, yeah, selalu diingat setiap
9: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lirikan ke sektor sebelah kanan menggunakan Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle-an yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapakah yang diberikan? Reyes. Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
10: polanya ya,
0: pola awal mereka. Tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu, seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
10: Ya, serangan kali ini coba dibangku tangan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika. Berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
0: Ya,
10: Rangel ya, ya sehingga menghasilkan tendangan

0: Reyners maksud saya, tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira, masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah, kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan, yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya, Tole ya, si Tole ya.
1: Masih sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik, Eric Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez, bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
0: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor setengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya, pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quinones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quinones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
1: Iya, hampir saja Quinones menciptakan brace ya.
0: Iya.
1: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan, pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan, sepertiga penyerangan mereka, lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu

0: unggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quinn Nunes yang cukup bobailing, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi bukannya sebol.
1: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tampaknya menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kondisi masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana fast pass, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
0: ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
1: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quinones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Pemain lagi Vasquez coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, kembali kepada Raul Rangel. Mainkan bunda di daerah petannya sendiri sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi lemparan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang. Meksiko lepaskan tendangan, namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams. Hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan, ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Bagi nomor punggung 6 di sana ada Mobiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba. Kontrol bola, mencoba melepaskan umpan, namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
0: Iya, kalau lihat dari baru saja aja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain utama, juga kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
1: Jimenez, berbahaya ya. Upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Mesut melepaskan tendangan, maksudnya. Oh. Tadi bagaimana Brian ya? Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar. Dan juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams di menit akhir babak yang pertama ini. Hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan. Coba, tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Keunggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
3: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain. Nah, diambil alih itu tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi-sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat aja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung S2. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Ada Jimenez. Balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, coba berputar-putar. Dibayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan. Ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo. Masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez. Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya, sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran ya.
3: Iya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Ada siputan yang memang kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13,
2: Sitole.
3: Iya, Sitole.
2: Tole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
2: Memang ya,
1: bukan penalti.
2: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi, bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke 51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25,
2: Alvarado.
1: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Toto juga nomor 19 di sana.
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC.
3: Gitu. Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
4: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mokoena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba, ini tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
4: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokasi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan. Gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
4: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola. Kembali kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko, karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan nih, Juan Vazquez ini.
4: Iya.
3: Ini back yang rajin celak gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
4: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko. Coba untuk dikejar, namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan, Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri. Melebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Vino Nes tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinn Nunes tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinn Nunes dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
4: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini, artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
1: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di Teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Ada Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Terjadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nunes, mendapat kan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
4: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Quinn Nunes mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
4: Ya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinn Nunes. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
4: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, sudah kotak penalti Meksiko. Kali ini yang dituju adalah Main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang. Pendek saja sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini. Umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, dan apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
4: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Wow, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
4: wonder boy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah memberi assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos, sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Quinones di sana, masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali, dan inilah bomber yang sesungguhnya. Raul Jimenez dengan tenang, dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
4: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi.
3: Umpan cetak gol ya. Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
4: Ya, 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko
1: di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicari.
4: Ya, canggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa
4: ya,
3: yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
4: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
4: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez ya, dia.
4: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
4: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang posisi di posisi ini.
4: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat baca sebagai 50-50 ya. Walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
1: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
4: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
1: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya si Toli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, si BC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
4: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
4: Gitu. Iya.
3: Tapi mungkin wasit
4: masih baik ya.
3: Iya.
1: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, terlihat Gallardo tadi, yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
4: Chavez.
1: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
4: Vasquez.
1: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez, alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah, cari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan, jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Itu ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
3: Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
1: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
4: Iya. Yeah.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini.
4: Apolis ya.
3: Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
4: yeah.
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
4: Yeah, tiga warna
3: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
4: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali

0: berharapnya Moran cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
1: Ya.
0: Ini menarik sekali untuk Guillermo Moran.
1: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
0: Oh, Quinones ya.
1: Quinones, ya. Quinones keluar, digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
0: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
1: Bingung sepertinya dia.
0: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Fault dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
1: Terhadap Mokozna, Mokoena tadi ya.
0: Mokoena.
1: Iya. Mokoena ya.
0: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
1: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
2: Ya.
1: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah, dia masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Meksiko, Vasquez menguasai bola sebelah kanan, dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
0: Ya, diganti seorang Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru, Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vasquez. Ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
1: Ya, ini
0: apa yang terjadi?
1: Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi, Bung Estu.
0: Oh iya, apakah review?
1: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
0: Iya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu. Tapi ada sikut yang
1: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
0: Kalau red card ya 8 orang saja ya. Di
1: nah, itu dia.
0: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini.
1: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, awas, awas, kata wasitnya. Ya. Gue mau lewat, katanya. Ya, ya. Awas, awas, awas, awas.
0: Seperti tadi Mudau ya, yang melakukan pelanggaran tadi.

0: defender. Decision direct free kick red card.
1: Oh. Kartu merah lagi.
2: Merah tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
3: Sepertinya Suwane pemain baru ya.
2: Cuman ya Suwane.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
1: Suwane.
2: Bebas Suwane.
1: Iya.
2: Yang kartu merah.
3: Kartu merah.
2: Kartu merah langsung ya,
1: direct ya.
3: Pemain baru di Tebas Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
1: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
3: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
2: Namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat 3 garis tengah, terjadi duel kop di sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
0: Yes.
3: Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
2: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, mencari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafez mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafez. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Hafez, pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafez kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di tengah lagi pada Hafez, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo di tengah, dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada perkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali, pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko.
1: Bogazi
2: gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
3: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
3: Ya, jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan karena memang pesertanya kan cukup banyak ya di
1: ya, 48 ya.
3: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga setelah 2 pemain Korea Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali. Berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
3: Di depan wasit persis ya pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bokazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
3: Langsung
1: di ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Iya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
3: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
3: Lama ya 7 menit ya karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
2: Bel Comora menguasai bola tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, coba tekan umpan 1-2 pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
3: ya menurut saya
2: jelas terlihat
3: pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sekali karena dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi terciptanya gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Ya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
3: ya, kapten tim.
2: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini ke lihat apakah ya mendapat arahan dapat ya. Dengan bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti, setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan, masih bersiap-siap
1: Mokena dan Bokazi ya.
2: Apakah gak nampaknya Mokena ya.
1: Mokena mau enggak. Bukan ya.
2: Harus masuk. Dapat ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
3: Benar.
2: Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung jurupan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya, pada Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi menyerang ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan. Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur ke belakang kepada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari jauh sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring cepat. Oh, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
1: Ya, ya Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
2: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
1: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
3: Ya.
1: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya, harus diulang. Ah, sudah selesai.
2: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
3: Masih ini salah satu kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya, Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah, itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.
4: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal Informasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya menemani Anda bersama Binda di Jakarta Pagi Ini. Gimana hari ini bangun pagi? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, sehat bugar ya, untuk Anda yang tetap beraktivitas. Dan semoga menjadi hari Jumat yang penuh berkah dan berkat untuk kita semua, amin. Perjalanan Jakarta Pagi Ini nanti akan diawali dengan Mutiara Pagi. Perbincangan bersama Pak Ustadz, nanti Anda bisa ikut menyimak ya, sekaligus bergabung bertanya sesuai dengan tema yang akan kami hadirkan hari ini. Update pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, baik di ruas arteri maupun juga di ruas tol. Dan tentunya berbagi informasi lainnya ya di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 021-344-0696 3441499 dan bergabung bersama kami di Jakarta Pagi Ini.

sahabat Nabi Abu Dujana. Sahabat Nabi yang jarang diketahui adalah keseharian Abu Dujana. Suatu ketika Rasulullah menemui Abu Dujana yang sedang risau akan keadaannya. Rasulullah memerintahkan dirinya untuk segera menunaikan ibadah sholat duha. Namun, Dujana tidak memperhatikan saran Rasulullah tersebut. Pernah menceritakan bahwa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu atau fakir dan mengakui bahwa seringkali keluarganya kelaparan. Di dalam keluarganya itu terdapat banyak anak kecil dan mereka sering kelaparan sehingga beberapa di antara anak-anaknya sering mengambil buah kurma yang terjatuh di depan masjid. Dalam cerita ini, pohon kurma tersebut memiliki buah yang lebat dan sering terjatuh. Pemilik buah kurma tersebut adalah tetangga Dujana. Melihat tindakan anak-anak yang mencuri buah kurma, akhirnya Abu Dujana memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma dari mulutnya. Abu Dujana menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dirinya tidak mau malu sebagai ayah sampai di akhirat nanti karena gagal memberikan makanan kepada anaknya. Abu Dujana lebih memilih memaksa anaknya muntah daripada makanan haram tersebut masuk dan menjadi daging dalam tubuhnya. Mendengar cerita Dujana tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis tersedu-sedu karena salah satu sahabatnya benar-benar menjadi ayah yang baik dengan tidak membiarkan anaknya menjadi pencuri.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jamis

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda di hari ini. Dan kami akan mendengarkan tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Tanah Abang dengan Ustaz Muhammad Iqbal Akmaluddin Ashum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Binda.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah luar biasa sehat walafiat.
1: Syukur alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa di Mutiara Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026 dengan tema hari ini yaitu Sambut Tahun Baru Hijriah dengan Perencanaan Amal Ibadah yang Lebih Baik. Nah, sekiranya apa yang perlu kita pahami bersama untuk bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Ustaz, silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillah masyaallah la yasiful khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasiful su'a illallah. Bismillah masyaallah maka min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Baik pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 Jakarta yang saya hormati, termasuk juga Mbak Binda selaku host yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi hari Jumat yang cerah ini, yang luar biasa kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati kehidupan di hari yang baru. Alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah untuk beribadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian di Mutiara Pagi ini. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat dari beliau. Baik hadirin Mutiara Pagi yang saya hormati, insyaallah dalam 3 hari ke depan kita akan menyambut Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah. Nah, bagi kita sebagai seorang mukmin, pergantian tahun Hijriah ini bukan sekedar pergantian kalender, bukan sekedar pergantian tahun, tetapi adalah momentum kita berganti diri dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang lebih baik. Dari sesuatu yang sudah baik menuju sesuatu yang semakin baik. Karena hakikatnya yang kita sambut ini adalah Tahun Baru Hijriah. Dari namanya saja momentum Tahun Baru Islam ini diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi dan juga para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Maka Tahun Baru Hijriah ini tidak selesai momentumnya dengan hijrahnya Nabi dari Mekah dan ke Madinah, tapi momentum hijriah ini adalah momentum untuk seluruh umat Islam untuk berhijrah. Hijrah itu kan artinya berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Termasuk ini kita akan menghadapi tahun baru hijriah ini, kita berpindah dari 1447 menuju 1448 hijriah. Nah, maka apa yang harus kita lakukan gitu kan, agar tahun kita yang akan datang itu tidak sama dengan tahun yang sekarang, atau naudzubillah justru lebih buruk daripada tahun yang sekarang. Tapi bagaimana agar tahun depan kita bisa lebih baik daripada tahun sekarang? Nah, kita melihat dari surat Al-Hasyr saja, dari surat Al-Hasyr ayat 118, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian perbuat untuk esok hari esok. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Itu kata Allah. Nah, jadi hendaklah kita memperhatikan apa yang akan kita lakukan esok hari. Nah, ini adalah sebuah sikap seorang mukmin. Jadi seorang mukmin yang sejati, orang yang beriman sejati itu tidak boleh ketika kita hidup hari ini, kita masih kosong dengan apa yang akan kita lakukan di esok hari.
1: Mohon maaf terkendala sinyal ya, sepertinya dengan Pak Ustadz kami coba untuk menghubungi kembali beliau ya. Semoga dalam kondisi aman. Dan untuk Anda juga pendengar nanti boleh ikut bergabung ya, bertanya sesuai dengan tema di hari ini. Sesuai dengan tema hari ini yang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, kami ya nanti akan melanjutkan tentunya perbincangan di pagi hari ini. Dan Anda nanti boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912, atau juga di 0213440696 3441499 untuk Mutiara Pagi hari ini, dengan tema yaitu sambut tahun baru Hijriah dengan perencanaan amal ibadah yang lebih baik. Dan sudah terhubung kembali bersama dengan Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Ada yang telepon ya.
1: Iya, baik, silakan Pak Ustadz, bisa dilanjutkan.
2: Tadi sampai mana ya?
1: Baik,
2: perencanaan lebih, iya ya. Kita ulangi saja lah ya. Dikit mumpung belum jauh. Baik, tahun depan, jadi seorang mukmin yang sejati itu sebagaimana yang tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, seorang mukmin itu tidak boleh kosong ketika dia menjalani hari ini, dia masih belum tahu apa yang harus dia lakukan di esok hari. Jadi seorang mukmin sejati itu adalah orang yang mempunyai perencanaan lebih baik. Nah, apalagi untuk tahun depan yang harus kita rencanakan itu enggak cuma 1-2 hari, tapi 1 tahun. Bagaimana agar 1448 Hijriah ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun sekarang, ya kita harus rencanakan dari sekarang. Maka ada waktu 3 hari nih, bagi yang belum sempat merencanakan, bagi yang belum sempat memikirkan apa yang harus kita lakukan agar amal kita lebih baik daripada tahun ini. Nah, setidaknya saya mau ngasih beberapa cara lah gitu kan agar amaliyah kita ini bisa lebih baik daripada tahun ini. Nah, yang pertama kita harus bisa memanage atau merencanakan amaliyah kita ini menjadi 3 fase atau 3 waktu lah, 3 kelompok. Yang pertama kita harus punya rencana amaliyah harian. Kelompok pertama amaliyah harian, yang kedua kelompok amaliyah mingguan, yang ketiga kelompok amaliyah bulanan, yang keempat kelompok amaliyah tahunan. Nah, jadi jangan sampai kita itu cuman ketika masuk 1448 Hijriah, yang kita rencanakan itu cuman Ramadan saja. Jangan sampai kita cuman merencanakan, oh nanti Maulid Nabi kita ingin ngadain acara ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kita tata tahun kita 1448 Hijriah ke depan ini, tatanya itu sudah dari amaliyah harian. Nah, dari amaliyah harian ini apa yang harus kita lakukan? Nah, justru amaliyah hari ini adalah fondasi selama 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun yang datang ini dinilai lebih baik atau tidak itu justru dilihat dari amaliyah harian. Apa yang akan kita lakukan? Nah, yang pertama kita targetkan amaliyah harian kita ini setidaknya ada 3 hal yang tidak boleh kita lepas dalam amaliyah harian. Yang pertama itu sholat tepat waktu. Yang pertama itu sholat deh. Yang pertama itu sholat, kalau misalkan nanti tepat waktunya agak berat. Nah, minimal kita rencanakan dulu, kita sholat tidak boleh bolong. Kemudian kalau kita sudah pastikan sholat kita ini yakinkan rencananya tidak ada yang bolong, khususnya sholat wajib, kita naikkan tarafnya menuju sholat berjamaah tepat waktu. Nah, kita targetkan tahun depan kita harus bisa sholat jamaah tepat waktu. Rencanakan ini. Jadi kita rencanakan setiap hari, ya minimal alarm gitu kan, atau hari ini kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mengingatkan kita untuk sholat gitu kan, waktu sholat sudah tiba dan lain-lain. Nah, kita rencanakan kita harus tepat waktu dan berjamaah, diusahakan berjamaah. Yang kedua, kita usahakan tiada hari tanpa membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kita nanti bisa program one day one juz kah, one day one halaman kah, one day one ya minimal jangan one day one ayat banget gitu kan, minimal one day one halaman itu kita targetkan setiap hari itu satu halaman. Nah kalau misalkan setiap hari satu halaman itu paling minimal banget, ya insya Allah kita minimal satu tahun ke depan itu khatam Al-Quran. Jadi jangan sampai tahun depan 1448 ini kita lewati satu tahun ini tanpa satupun, tanpa sekalipun khatam Al-Quran. Nah yang tahun ini misalkan 1447 ini masih ada yang belum sama sekali khatam Al-Quran, nah kita targetkan tahun depan harus khatam Al-Quran. Minimal sekali satu hari satu halaman. Syukur-syukur setiap ba'da sholat satu halaman. Jadi kalau misalkan setiap ba'da sholat satu halaman, insya Allah 1-2 bulan itu sudah khatam Al-Quran. Sehingga dalam waktu 1 tahun, setidaknya ada 5-6 kali kita khatam Al-Quran. Kalau setiap ba'da sholat, kita targetnya 1 halaman. Nah itu kita targetkan. Kalau misalkan nih, dan kita harus komitmen pada target kita. Kalau misalkan kita masih buru-buru atau ada kegiatan lain, misalkan sholat subuhnya ini kita buru-buru harus melakukan perjalanan, sholat subuhnya gak bisa. Nah kita ganti di sholat duhur tambah satu halaman yang sholat subuhnya ini kelewat. Nah terus seperti itu. Jadi butuh komitmen. Nah kemudian kita usahakan zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang ini ya bebas. Mau al-ma'surat kah? Atau mau zikir pagi petang yang sesuai hadis Nabi saja yang Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Yang penting gak lepas. Nah jadi ini 3 amaliyah harian yang harus diistiqomahkan. Sholat jamaah awal waktu, 1 hari tidak boleh tidak membaca Al-Quran, yang ketiga itu harus zikir pagi dan petang. Nah, itu adalah rencana harian yang harus kita bangun. Dan usahakan dari sekarang nih 3 hari terakhir sebelum nanti masuk tahun baru, sehingga ketika sudah masuk tahun baru, habit harian ini sudah terbangun. Yang kedua, kelompok yang kedua itu adalah amaliyah mingguan. Nah, amaliyah mingguan ini diusahakan setidaknya ada 2 kegiatan yang bisa kita rencanakan. Yang pertama ada sedekah mingguan. Nah, ini sedekah mingguan ini mau Senin Kamis ketika kita lagi puasa kah? Atau sedekah Jumat subuh kah? Atau sedekah malam Jumat? Bebas. Yang penting setidaknya 1 minggu ini kita wajib sedekah. Nah, dan ini kita bisa target. 1 minggu misalkan 5.000 sedekah, atau 1 minggu 10.000 sedekah, atau 1 minggu ada santunan kepada anak yatim, saya mau sedekah 1 paket, bebas, sesuai dengan kemampuan. Yang mudah-mudahan semakin banyak Allah titipkan rezeki, semakin banyak kita untuk bersedekah. Yang kedua, diusahakan setiap minggu itu setidaknya kita ada majelis ilmu yang kita hadiri. Nah, silahkan tengok di DKM masjid terdekat, kapan ada waktu kajiannya. Atau syukur-syukur kalau lingkungan kantornya ini Islami, silahkan kapan di lingkungan kantor ada kajiannya. Atau kalau misalkan, di DKM masjid terdekat gak ada kajian, di kantor gak ada kajian, silahkan cek. Gitu kan, sekarang sudah banyak ya di media sosial, ini kajian di masjid besar, misal di Istiqlal. Di Istiqlal itu hampir setiap hari itu ada kajian. Ibadah sholat itu hampir ada kajian. Nah, kita minimal hadiri 1 dah. Kita minimal hadiri 1. Atau kalau terlalu jauh ke Istiqlal ya silakan cari masjid-masjid terdekat yang banyak lah gitu kan. Ustadz-ustadz da'i nasional, apalagi yang di daerah Jabodetabek kan sering event-event seperti itu. Atau misalkan minimal banget nih. Kalau gak bisa datang ke masjid, minimal banget buka YouTube, silakan buka ceramah dari ustadz-ustadz yang memang kredibilitasnya tidak perlu dilakukan kembali gitu kan. Track recordnya yang tidak perlu dilakukan kembali. Minimal seminggu sekali itu kita ada recharge iman. Ada recharge iman agar iman kita semakin kuat mendengarkan kajian-kajian keislaman. Nah itu jadi amaliyah mingguan itu yang gak boleh lepas itu adalah sedekah dan juga menghadiri kajian rutin. Syukur-syukur kalau ditambah yang ketiga, minimal dalam 1 minggu gitu kita ada yang puasa lah. Ini bisa dibangun habit untuk terbiasa berpuasa. Silakan mau puasa Senin Kamis kah, atau mempuasai hari lahir. Mempuasai hari lahir. Jadi ini adalah salah satu bentuk Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagian ulama berpendapat Rasul suka puasa hari Senin itu adalah bentuk beliau berpuasa karena beliau lahir di hari Senin. Nah, diusahakan misalkan saya juga saya lahir hari Senin, ya saya usahakan setiap Senin berpuasa. Nah, pemirsa yang lain silahkan dicek kapan hari lahirnya, karena kebanyakan kita taunya itu tanggal lahir. Beberapa belum tahu kapan hari lahir kita. Nah, silakan tanya kepada orang tua, kapan saya lahir? Nah, misalkan lahirnya hari Rabu. Nah, diistiqomahkan saya puasa hari Rabu, kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, kita bangun sebuah amaliah bulanan kita. Nah, bulanan amaliah bulanan ini, kita butuh target amaliah bulanan. Yang pertama, misalkan, kita bikin target satu bulan khatam. Nah, satu bulan khatam Al-Quran. Jadi kalau misalkan satu bulan ini 30 hari, berarti kita khatam satu hari itu satu juz. Nah, kita khatam satu hari satu juz. Kalau misalkan nih, misalkan satu bulan ini berat, satu bulan ini khatam Al-Quran, kita targetkan satu bulan ini ada surah yang kita hafal. Ada surah yang kita khatamkan. Misalkan di juz 30 nih. Kalau misalkan di juz 30 ini masih banyak surat-surat yang belum kita hafal, nah kita targetkan. Misalkan di bulan Muharram ini kita target surat Al-A'la hafal. Kemudian di bulan Safar kita target surat At-Tariq hafal. Kemudian di bulan Rabiul Awal kita target surat Al-Buruj hafal. Nah, jadi satu bulan kita butuh target biar termotivasi dalam khatam atau menghafal Al-Qur'annya. Yang kedua, kita usahakan dalam satu bulan ini memiliki kegiatan sosial. Nah, jadi kata Rasul, sebaik-baik khayrun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kita ini adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau tadi amaliyah harian dan mingguan ini lebih banyak pada sifatnya ibadah mahdhah, ibadah personal kita kepada Allah. Nah, minimal satu bulan ini kita punya ibadah ghair mahdhah. Kita ibadah sosial. Ibadah sosial kita ini baiknya memang kita terjun langsung. Misal, ada nih di bulan Muharram ini kan ada lebaran yatim biasanya. Nah, kita gak cuman sedekah secara material, kita ikut serta untuk terjun langsung hadir di lebaran yatim. Atau yang kedua misalkan ada beberapa program baznas gitu kan, kita usahakan hadir langsung. Karena kehadiran kita kepada kegiatan-kegiatan sosial ini insya Allah membuka ruang hati kita. Jadi semakin sering kita menghadiri kegiatan sosial, ini membuka ruang hati kita ini agar semakin lembut. Semakin lembut. Jadi kalau misalkan ada yang nanya nih di hatinya, kenapa sih hati saya ini selalu keras? Dikasih tahu, dikasih nasihat, ini susah gitu kan. Nah, salah satu cara melembutkan hati selain membaca Al-Quran, bersolawat, itu kita sering-sering menghadiri kegiatan sosial. Santunan yatim kah? Atau misalkan ada gotong royong, atau ada saudara kita yang terkena musibah, kita ikut serta. Misalkan lagi libur kerja di weekend, nah kita ikut kegiatan sosial. Nah, ini harus ditargetkan selama bulanan. Ini mah sebulan sekali kita ikut kegiatan sosial. Nah, kemudian di target tahunan, nah di target tahunan ini kalau misalkan punya dikasih rezeki yang banyak, kita targetkan tahunan bisa umroh lah. Kalau misalkan nggak bisa setahun sekali ya, dua tahun sekali atau tiga tahun sekali. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Ini untuk umrah atau haji gitu kan. Nah, kemudian tahunan ini kita cek misalkan. Di dalam satu tahun misalkan ketika nanti sudah Ramadan atau Syawal, udah mau ganti tahun, ternyata belum khatam Al-Quran. Nah, kita usahakan bisa menyelesaikan target khatam Al-Quran ngajinya. Nah, jadi tahunan ini lebih banyak refleksi. Misalkan nanti nih targetnya itu ada batas deadline. Di bulan Ramadan misalkan. Target tahunan Ramadan kita belum tercapai khatam Al-Qur'annya, maka di sanalah deadline-nya harus di-push. Nah, kemudian juga kita targetkan selama satu tahun ini, misalkan tadi hafalannya dicek apakah juz 30 sudah selesai atau tidak. Jadi dibikin ada deadline-nya, biasanya di akhir-akhir tahun nih, di Ramadan, Syawal, atau Zulqa'dah, nanti kita evaluasi gitu kan, ada waktu evaluasi. Dan apa yang saya sampaikan tadi, target harian, bulanan, mingguan, bulanan, tahunan ini, susah tercapai kalau misalkan niat kita belum kuat, komitmen kita belum kuat. Maka saya ingatkan pada diri saya dan juga kepada hadirin Mutiara Pagi sekalian, ayo dalam 3 hari ini kita tingkatkan komitmen kita, kuatkan niat kita. Karena kata Rasul, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Dalam satu tahun ini, amaliah kita ini akan sia-sia kalau kita tidak niatkan karena Allah. Maka mulai dari hari ini nih, yuk kita sama-sama niatkan. Tahun 1448 Hijriah, kita lebih baik, kita punya target tahunan, dan kita niatkan semua karena Allah Ta'ala. Bukan karena riya atas ingin dilihat manusia, target-targetnya tercapai atau apapun itu. Hilangkan semua sumbu-sumbu duniawinya ini, hilangkan semua. Kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, dalam membangun target harian, mingguan, bulanan, tahunan ini akan sulit dicapai kalau kita cuma bergerak sendiri. Nah, kita bikinlah bi'ah solihah, lingkungan yang soleh. Lingkungan yang soleh ini kalau misalkan punya, sudah berkeluarga, sudah punya istri atau suami, nah ajak musyawarah bareng ayah, ibu gitu kan, suami, istri, apapun panggilannya, tahun depan Hijriah, tahun baru Hijriah 3 hari lagi. Ayo kita bangun komitmen sama-sama. Satu tahun ini nih target kita, baik harian, bulanan, mingguan, ataupun tahunannya. Tolong jadi partner yang baik. Kalau misalkan saya lupa, tolong diingatkan. Nah jadi memang untuk istiqomah satu tahun amaliyah kita ini butuh partner yang hebat. Butuh partner yang kuat. Termasuk kalau misalkan sudah punya anak, nah biasanya ketika kita menjadi suri tauladan, menjadi contoh, menjadi

0: dan ini bisa lebih semangat. Maka bi'ah sholihah ini adalah harga mati. Karena apa yang kita rencanakan, walaupun sekarang niat kita sudah kuat, bisa jadi runtuh kalau kita tidak memiliki lingkungan yang suportif. Nah, itu saja mungkin Mbak Binda untuk pengantar. Silahkan mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi.
1: Baik, iya. Terima kasih Pak Ustadz apa yang sudah disampaikan. Dan kita langsung ke pertanyaan pendengar ya pagi hari ini. Yang sudah bergabung seperti ada Pak Arif di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, bagaimana cara akhirnya untuk kita mengajak anggota keluarga agar bersama-sama membuat target ibadah di tahun Hijriah yang baru tanpa terkesan memaksa? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, nah ini untuk membangun bi'ah sholihah dalam keluarga, diusahakan enggak cuman sekedar punya target. Nah, apalagi sebagai seorang kepala rumah tangga, nah jadi ini momentum target-target amaliyah baik harian, bulanan, mingguan, atau tahunan ini sebagai bentuk self-reward kepada keluarga. Misal kita ajak nih nak atau istri gitu kan, mah, umi atau apapun panggilannya, kalau kita khatam Al-Quran sebulan, nah kita jalan-jalan ke mall, misalkan seperti itu. Jadi sesuatu yang sebelumnya terkesan normal, jadi biasanya nih sebulan sekali kita jalan nih keluar, baik itu ke mall, ke gunung, ke puncak gitu kan, bebas. Nah yang biasanya itu cuma self reward bulanan setelah gajian, nah kita ganti konsepnya. Kepada istri, kepada anak, kita targetkan satu bulan khatam Al-Quran, ngaji. Kalau sudah khatam, kita ke mall, misalkan seperti itu. Jadi sebelumnya itu terkesan biasa, tapi ketika dibuat target self, jadi self reward, itu keluarga makin semangat. Nah, memang perlu ada self rewardnya. Yang kedua, untuk membangun sebuah, mengajak keluarga kita ini bisa apa namanya, bisa menjadi supportive lah gitu kan. Kita sendiri sebagai kepala keluarga itu punya tirakat khusus, punya tirakat khusus sholat untuk keluarga, sholat sunat nanti niatkan untuk keluarga. Jadi untuk membuka hati keluarga, khususnya kepala keluarga atau misalkan di sini sebagai istri, sebagai ibu, kita punya tirakat khusus tahajud tiap malam. Dengan ditirakatin untuk keluarga, mereka sendiri akan Allah bukakan pintunya, pintu hatinya itu untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Jadi walaupun kita nggak paksa nih, kita nggak paksa, tapi kalau kita tirakatin, sholawatin untuk keluarga, puasain untuk keluarga, itu lama kelamaan Allah sendiri yang akan buka mereka ikut serta untuk dalam target-target bulanan kita. Yang penting dikomunikasikan dengan baik dan kita sendiri yang menjadi figur utama sebagai contoh besar dalam membangun sebuah target amaliyah tahunan ini. Itu saja Mbak Binda.
1: Baik, dan sebagai pesan Pak Ustadz yang mungkin bisa menjadi pegangan bagi pendengar gitu ya, tahun baru Hijriah ini benar-benar menjadi momentum perubahan menuju pribadi yang lebih baik. Sebagai pesan penutup, apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, sebagai penutup saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa Mutiara Pagi ini, ayo jangan sampai kita kehilangan momen. Awal pergantian tahun ini adalah momen terbaik untuk kita buat target dan juga kita buat lingkungan sholih. Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan momen. Kalau sudah kehilangan momen biasanya jadi malas. Nah maka apa yang kita targetkan nih 3 hari ke depan sebagai bentuk persiapan, kita harus komitmen. Nah, mudah-mudahan nanti Allah sendiri yang akan menggerakkan hati kita kalau kita sudah berazam kuat untuk melaksanakan semua target-target itu. Nah, itu saja mungkin Mbak Binda.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama penyuluh agama Islam dari Kawah Tanah Abang dengan Ustadz Muhammad Iqbal Akmaluddin Eshum. Dan setelah ini kita menuju ke Warta Berita Kota, tetap di Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Warga RW 07 yang sudah melakukan aktivitas kegiatan pemilahan sampah dan praktek di lapangannya yang saya lihat sudah berjalan dengan baik.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pengelolaan sampah di RW 07 Kelurahan Joglo, Jakarta Barat. Event tahunan Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pengelolaan sampah di RW 07 Kelurahan Joglo, Jakarta Barat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi upaya pemilahan dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga di RW 07, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Menurutnya, praktik tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta yang mendorong pemilahan dan pengolahan sampah langsung dari sumbernya. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono saat meninjau RW 07 di Kelurahan Joglo, Jakarta Barat pada Kamis 11 Juni 2026.
2: Terutama tentunya warga RW 07 yang sudah melakukan aktivitas kegiatan pemilahan sampah dan praktek di lapangannya yang saya lihat sudah berjalan dengan baik.
3: Gubernur Pramono menilai bahwa pemilahan dan pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir. Warga RW 07 Joglo sendiri telah menerapkan sistem pengangkutan sampah terpilah di mana sampah organik diangkut setiap hari dan sampah residu sebanyak 2 kali sepekan. Sementara itu, sampah anorganik diangkut 1 kali dalam sepekan serta minyak jelantah 1 bulan sekali. Selain sampah anorganik, warga RW 07 Joglo juga aktif mengolah sampah organik. Setiap hari, warga mengumpulkan 400 kg sampah organik atau setara dengan 12 ton per bulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% diantaranya diolah menjadi kompos, ekoenzim, dan juga pakan maggot. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Festival Gita Indonesia yang digagas oleh PPR RI dan Pusaka Indonesia gaungkan semangat kebangsaan pada generasi muda melalui musik. Berikut Setia Agung melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI bersama Pusaka Indonesia sukses menggelar Festival Gita Indonesia di Gedung RRI Jakarta Kamis kemarin. Festival ini menggaungkan semangat kebangsaan pada generasi muda melalui musik. Dalam sambutannya, Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menilai berbagai tantangan di era digital seperti penyebaran hoax dan intoleransi perlu direspon dengan pendekatan yang kreatif dan dekat dengan kehidupan anak muda.
5: Namanya Festival Gita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
4: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro, mengatakan festival ini menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
6: Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung,
4: Festival ini menampilkan 10 finalis putra dan putri dari berbagai penjuru wilayah Indonesia. Mereka membawakan berbagai lagu kebangsaan dan lagu bertema nasionalisme dengan teknik vokal dan aransemen yang memukau. Dalam babak grand final ajang pencarian bakat vokal ini, Joy Allen, finalis putri yang mewakili RRI Semarang, dan Izzat, finalis putra yang mewakili RRI Makassar, keluar sebagai juara pertama. Dengan penuh sukacita, mereka berharap festival ini menjadi jawaban generasi muda untuk semakin cinta pada Ibu Pertiwi.
7: Menurutku pastinya dengan lomba seperti ini tuh sangat menjadi salah satu solusi ya, buat apalagi buat anak-anak muda kayak kita gitu, buat bisa melestarikan lagi, menyanyikan lagi lagu-lagu nasional gitu kan.
8: Iya, memang harus sih, sebenarnya harus. Benar.
9: Apalagi tadi diubah sedikit aransemennya biar
8: lebih bisa menarik orang-orang gitu.
4: Selain kompetisi vokal, Festival Gita Indonesia juga menghadirkan sejumlah kegiatan, antara lain coaching klinik tentang nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon dalam polybag, pemilahan sampah, pembuatan jamu tradisional, hingga talk show Kilau Pancasila bersama sejumlah tokoh nasional. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Event tahunan Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
10: Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026 resmi dibuka pada Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo, JXpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Event terbesar, terlengkap, dan terlama di kawasan Asia Tenggara tersebut akan digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026 untuk memeriahkan HUT ke-499 Kota Jakarta. Direktur Utama PT Jakarta International Expo sekaligus Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran 2026, Siti Hartati Murdaya, mengatakan Jakarta Fair Kemayoran diharapkan dapat menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pelaku usaha perdagangan dan perindustrian serta kreatif industri termasuk UMKM.
11: Penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026 mengusung tema Jakarta Fair sebagai wadah pameran multiproduk, hiburan, dan pertemuan bisnis untuk mendorong perdagangan serta investasi dari UMKM hingga industri nasional dan internasional. Dengan subtema, marilah kita bersatu dan berkolaborasi membangun ekonomi nasional yang semakin kuat demi terwujudnya Indonesia maju dan Indonesia emas. Tema dan subtema tersebut mencerminkan komitmen Jakarta Fair untuk terus mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, perindustrian, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, bersama-sama melakukan kegiatan MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition, menghadirkan berbagai masyarakat ekonomi Indonesia dan mancanegara, menciptakan lapangan kerja dan promosi budaya Indonesia menuju Indonesia bersatu.
10: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan jumlah pengunjung pameran Jakarta Fair Kemayoran pada tahun 2026 mencapai 6 juta orang dengan total transaksi lebih dari 8 triliun rupiah. Ia berharap pameran multiproduk yang menjadi salah satu ikon utama Jakarta tersebut dapat menarik kunjungan masyarakat baik dari Jakarta maupun luar kota. Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa saat ini Jakarta tercatat memberikan kontribusi terhadap GDP sebesar 16,67%, sementara pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 5,59%. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga terus berbenah diri untuk meningkatkan layanan di sektor transportasi. Menurutnya, konektivitas transportasi Jakarta semakin lengkap yang bahkan telah mencapai 93%. Karena itu, ia mendorong masyarakat yang akan berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran agar dapat memanfaatkan fasilitas transportasi umum yang tersedia. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dalam rangka menyambut HUT DKI, PLN Jakarta meluncurkan promo tambah daya diskon 50%. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
12: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT DKI Jakarta ke-499, PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta Raya meluncurkan program promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga. Program bertajuk Gebyar DKI Jakarta itu menjadi bentuk apresiasi PLN kepada masyarakat Jakarta sekaligus dukungan terhadap kebutuhan listrik yang semakin meningkat. Demikian disampaikan General Manager PLN UID Jakarta Raya, Muhammad Andi Acaminurdin. Menurut keterangan Muhammad Andi, promo tersebut berlaku mulai tanggal 10 hingga 23 Juni 2026 untuk pelanggan tegangan rendah golongan tarif 1 fasa daya awal mulai 450 naik daya hingga 7.700 yang berada di wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya.
13: Oleh karena itu, kami PLN hadir ya untuk warga Jakarta khususnya. Melalui promo tambah daya ini tentunya memberikan kemudahan kepada para pelanggan se-Jakarta Raya untuk bisa meningkatkan daya listriknya, yaitu adalah satu pasang khususnya, ya, mulai dari 450 VA, boleh naik sampai dengan 7.700 volt ampere.
12: Lebih lanjut, Andi menyatakan, transformasi gaya hidup masyarakat yang semakin modern turut mendorong peningkatan kebutuhan energi listrik yang andal dan memadai. Karena itu, PLN terus menghadirkan berbagai program layanan yang mudah diakses melalui platform digital. Pihaknya mengajak masyarakat Jakarta untuk memanfaatkan promo tersebut melalui PLN Mobile. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Imbas naiknya harga Pertamax SPBU di Jakarta Barat mengalami antrian panjang dari kendaraan yang hendak mengisi Pertalite. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
14: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax memicu lonjakan antrian terhadap kendaraan di sejumlah SPBU. Salah satunya terlihat di SPBU kawasan Palmerah Jakarta Barat pada Kamis siang. Berdasarkan pantauan di lokasi, antrian kendaraan roda 2 di jalur pengisian Pertalite tampak mengular hingga keluar area SPBU. Lebih dari 15 sepeda motor terlihat mengantri untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Sebagian antrian bahkan memanjang hingga mendekati badan jalan di depan SPBU. Salah seorang pengendara, Wahyu, mengaku bahwa biasanya dirinya menggunakan Pertamax untuk menghindari antrian panjang. Namun, kenaikan harga yang cukup tinggi membuatnya memutuskan kembali beralih ke Pertalite.
15: Selalu pakai Pertalite sih ya, kalau ya. Tapi ini jadi antriannya juga jadi lebih panjang bagaimana nih hari ini?
16: Iya, hebat.
15: Biasanya sih yang gini mah nggak sepanjang ini. Ini udah berapa lama tuh antri, Bang? Udah 3 menitan masuk panjang ini ya?
16: Iya.
15: Biasanya mah imbang antara ini sama itu.
16: Oh, Pertalite sama ini, iya.
15: Pertama.
16: Sekarang
15: Pertama kayak kosong.
16: Iya.
14: Keluhan serupa juga disampaikan pengendara lain bernama Bayu, yang mana dia menilai kenaikan harga Pertamax terlalu tinggi sehingga mendorong banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Bayu juga mengaku khawatir dengan meningkatnya jumlah penggunaan Pertalite yang dapat mempengaruhi ketersediaan BBM subsidi di lapangan jika tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai.
17: Sebenarnya ini tidak perlu ya untuk naik ya Mas ya, karena di saat kita mau ada apa namanya itu ekonomi yang begini gitu, kita sebagai pengendara motor itu agak susah, walaupun saya sendiri isi Pertalite tapi dampaknya juga nanti ikut juga
15: karena khawatir Pertalite-nya bakal
17: langka. Benar.
14: Meski antrian sepeda motor cukup panjang, kondisi di area pengisian kendaraan roda 4 terpantau masih relatif lancar tanpa antrian berarti. Diketahui, berdasarkan penyesuaian harga terbaru, Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kondisi ini membuat sebagian pengguna BBM non-subsidi memilih beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian yang berdampak pada meningkatnya antrian di sejumlah SPBU. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, belasan muda-mudi di Kota Cilegon mengikuti pelatihan barista yang dilakukan Balai Latihan Kerja di Senaker Kota Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
18: Belasan muda-mudi di Kota Cilegon mengikuti pelatihan barista selama 1 bulan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja atau BLK Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon. Salah seorang wanita muda asal Kota Cilegon, Karina, mengaku mengenal kopi sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir ini. Dirinya merupakan salah satu dari belasan muda-mudi di Kota Cilegon yang mengikuti pelatihan barista tersebut. Selama mengikuti pelatihan barista, Karina mengaku dilatih oleh instruktur yang handal dan dibekali pelatihan tentang meracik kopi yang baik dan bisa disukai banyak orang. Karina menyatakan, mengikuti pelatihan barista ini ingin bisa meracik kopi yang bisa dinikmati banyak orang. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang mencintai kopi. Melihat kondisi itu, dirinya tertarik untuk menjalankan usaha atau bisnis dengan membuka kedai atau kafe kopi.
19: Gimana?
20: Karena pengen nanti ke depannya mau buka usaha.
19: Sabar.
20: Punya dari grup WhatsApp dari keluarga. Iya, karena emang pengen buka usaha kan, buka kafe pengennya. Terakhir pendidikannya D1. Suka juga karena suka masak sama bikin minuman kayak gini barista. Suka kopi juga, jadinya ngikut pelatihan.
18: Kepala Disnaker Kota Cilegon Sri Widiyati mengatakan animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan barista cukup tinggi, jumlah pendaftar sebanyak 50 orang lebih. Setelah seleksi administrasi, peserta yang diterima sebanyak 16 orang. Sri menyampaikan dari jumlah peserta tersebut, salah satunya ada peserta yang menyandang disabilitas. Adapun yang dilakukan dalam pelatihan melakukan praktek untuk meracik, menyajikan hingga melayani. Sri mengharapkan peserta ketika nanti mendapat sertifikat sudah dapat langsung mengimplementasikan ilmunya, diantaranya mereka diharapkan dapat menjadi pengusaha dengan membuka usaha kedai kopi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
21: Orang peserta penyandang disabilitas tunarungu tadi itu ada Hanif, jadi mereka ini sudah melakukan kegiatan barista ini, pelatihan barista itu selama 1 bulan. Hari ini sebetulnya saatnya dia praktek, sebetulnya praktek untuk mengimplementasikan hasil dari pelatihannya, bagaimana cara melayani tamu, meracik dan menyajikan racikannya hari ini, dan besok itu penutupan.
18: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Bentar. Harga minyak kita di pasar lama Kota Serang menembus Rp20.000 per liter. Bulog memastikan harga resmi tetap normal. Berikut Lucia Stari melaporkan.
22: Sejumlah pedagang di Pasar Lama Kota Serang memilih tidak lagi menjual minyak kita. Salah satunya Rahmat, pedagang sembako yang mengaku sudah berhenti mengambil stok minyak goreng subsidi tersebut sejak Lebaran. Rahmat menilai harga minyak kita di pasaran terus meningkat hingga berada di atas Rp20.000 per liter. Kondisi itu membuat selisih harga dengan minyak goreng non-subsidi semakin tipis, sehingga penjualan tidak lagi menarik bagi pedagang.
23: Sebenarnya kalau minyak kita ada ya, cuman kita lagi nggak ngadain dulu karena apa ya, harganya agak mahal lah, harganya nggak begitu jauh dengan harga Kanko, Reto, kayak gitu kan. Kalau waktu itu saya jual masih 16-17 ya, sekarang udah 20, mungkin ada yang lebih.
22: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Perum Bulog Cabang Serang Eko Nugroho memastikan harga minyak kita di jalur distribusi resmi tidak mengalami kenaikan dan tetap sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Bulog juga memastikan pasokan minyak kita untuk wilayah Serang Raya dan Cilegon masih mencukupi. Saat ini, stok yang tersedia mencapai 405.384 liter. Harga minyak kita yang mencapai lebih dari Rp20.000 per liter di sejumlah pasar bukan berasal dari jaringan distribusi resmi Bulog. Sebanyak 15 pengecer mitra yang kedapatan menjual di atas harga eceran tertinggi telah dihentikan sementara penyalurannya sebagai bentuk sanksi.
24: Dalam proses kita bekukan, dia masih masih melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan, kita cabut izinnya. Dari pemerintah daerah juga kita sudah minta kerjasama untuk membekukan izin kita sebut supaya dia tidak mendapat suplai lagi dari Bulog. Intinya kita mengharapkan dari semua pengecer untuk bisa berjualan sesuai dengan harga head yang sudah ditentukan pemerintah.
22: Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah saat ini terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak kita. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Stadion Olahraga UAS Korni Lebak tidak hanya menjadi ajang olahraga sepak bola, namun juga atletik serta kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Informasi tersebut terangkum dalam kisah yang akan disampaikan Jalia Winarti berikut ini.
25: Stadion Olahraga UAS Korni di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak menjadi salah satu pusat kegiatan olahraga terbesar yang dimiliki pemerintah daerah. Stadion yang berada di belakang kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak ini memiliki kapasitas sekitar 32.600 penonton. Dibangun pada awal tahun 2010 dengan dukungan pihak swasta dan klub sepak bola di Kabupaten Lebak, stadion ini menjadi sarana utama pembinaan atlet khususnya cabang olahraga sepak bola. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Lebak, Dr. Johari, mengatakan stadion tersebut rutin digunakan atlet sepak bola untuk berlatih.
0: Stadion kita ini fokus untuk latihan atlet pemda. Jadi mereka fokus di sini. Bola, atletiknya, panahannya, sepak bolanya, apanya semua.
2: Multiguna ya Pak ya, gitu.
25: Selain sepak bola, kawasan stadion juga dilengkapi lintasan atletik, area panahan, serta gedung olahraga indoor yang digunakan berbagai cabang olahraga. Analis kebijakan olahraga Dispora Lebak Endah Tri menyebut kompleks olahraga tersebut menjadi pusat pembinaan atlet sekaligus lokasi berbagai kegiatan masyarakat.
5: Stadion ini namanya Stadion US Corny, digunakan buat sepak bola sama atletik. Nah, atletik itu kan banyak, ada buat apa? Lompat jauh juga ada di situ. Kalau untuk umum karena kita ada isinya.
25: Stadion US Corny kini menjadi salah satu ikon olahraga Kabupaten Lebak dan diharapkan terus mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi dari daerah tersebut. Selain kegiatan olahraga, kawasan stadion kerap digunakan untuk acara berskala besar seperti festival budaya daerah dan konser hiburan resmi yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak terkait. Hal tersebut menjadikan Stadion US Corny sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat yang memiliki nilai strategis bagi perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Lebak. Masyarakat berharap fasilitas olahraga kebanggaan Kabupaten Lebak ini terus mendapatkan perhatian dan pengembangan agar mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi di masa mendatang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
6: Sekian warta berita saat ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pengelolaan sampah di RW 07 Kelurahan Joglo, Jakarta Barat. Event tahunan Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Atalia Praratia meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap masalah keterlambatan penerbangan dan persoalan overbagasi yang menghambat proses pemulangan jemaah haji Indonesia. Ia juga mendesak penguatan sosialisasi terkait aturan barang bawaan, terutama larangan membawa air zam-zam dalam koper bagasi demi kelancaran dan kenyamanan jemaah hingga seluruh kloter tiba di tanah air.
1: Warta Parlemen.
0: Dalam rapat paripurna DPR RI 9 Juni 2026, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjabarkan fokus utama dalam revisi Undang-Undang Polri yang disahkan.
2: Pokok-pokok pembahasan dalam RU Polri ya, yang pertama adalah penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, penguatan fungsi, pengawasan, dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang modern. Yang ketiga, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia. Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Haris Turino meminta negara hadir memperkuat mutu pendidikan Islam dan mengatasi ketimpangan kesejahteraan yang dihadapi guru swasta. Ia menyoroti berbagai persoalan nyata di lapangan, mulai dari status pemanfaatan fasilitas umum sekolah swasta hingga migrasi guru-guru terbaik swasta setelah lolos seleksi P3K ke sekolah-sekolah negeri.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
4: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
3: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
4: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
3: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
4: Betul Bu RT, sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
3: Eh mantap, kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
4: Siap Bu RT.
3: Teruskan Bu Rina, RT kita makin maju, makin heboh.
5: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
6: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
7: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
8: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
9: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
6: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
10: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Selamat pagi ya buat yang hari Jumatnya tetap harus beraktivitas. Gimana pagi ini? Ada yang mungkin sudah di perjalanan sambil update kondisi lalu lintas di ruas tol maupun juga di ruas arteri. Silakan update di 0811-7972-7912 sambil sarapan pagi ya. Hari ini mau sarapan apa nih pagi ini? Ada yang sampai bingung padahal banyak banget pilihannya ya. Tapi kalau untuk Anda yang punya rencana di hari ini, yang mau bepergian, terus juga ada aktivitas di luar ya, seperti apa untuk kondisi cuaca, nanti kami akan update bersama dengan prakirawan BMKG untuk di hari ini ya. Dan Anda boleh ikutan gabung juga sambil update informasi di 0811-7972-7912. Dan sampaikan juga ya untuk situasi lalu lintas terkini di pagi hari ini. Untuk perakiraan cuaca selengkapnya bersama dengan prakirawan BMKG Pusat dengan Habib Nur Rahman. Selamat pagi Habib. Halo, selamat pagi Habib.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Habib, bagaimana untuk perakiraan cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk pengamatan citra satelit maupun radar BMKG pagi hari ini, cuaca di Jakarta sekitarnya berawan dan juga kami prediksikan kondisi ini hingga siang hari. Lalu siang sore hari nanti potensi dengan intensitas ringan secara lokal dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan juga sebagian wilayah Jakarta Timur maupun Jakarta Selatan. Ini akan berlangsung hingga malam harinya. Lalu juga untuk suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan berkisar antara 40 hingga 90%.
0: Baik, untuk pembentukan awan cumulonimbus, potensi cuaca penerbangan hari ini seperti apa?
1: Jalur penerbangan, potensi awan cumulonimbus menyebabkan sedikit guncangan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Sumatera bagian utara, lalu juga di sebagian wilayah Sulawesi Tengah dan Utara, wilayah Kalimantan secara keseluruhan, wilayah Maluku Utara, dan juga di wilayah Papua Pegunungan.
0: Baik, dan adakah peringatan dini untuk hari ini?
1: Untuk hari ini kami mengimbau tetap waspada, potensi cuaca terik di siang hari masih dapat kita jumpai, diikuti dengan hujan ringan secara lokal dapat terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah bagian selatan. Dan informasi resmi BMKG lainnya juga kita himbau untuk dapat akses di bmkg.go.id dan juga di akun channel kami di info BMKG.
0: Baik, terima kasih Habib atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian perkirawan BMKG Pusat Habib Nur Rahman sudah menyampaikan ya informasi cuaca hari ini. Nantikan juga